0: tak apa, silap sikit. Dishwasher lah dah. Ya, yang dah masuk capa-capa. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya, lu tengah masuk ya.
1: Nah, aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya je lu dishwasher tau. Ya, pan, maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh, nyala hotel ke je lu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih atau tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindut tu tadi.
0: Entah, pernah dikak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu gak usah beli terus.
2: Nak kira ngelempuang mimin, mimin pengawak tu tadi. Nak ya,
0: aku selalu di kajak kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelah? Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kayak kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: masing maut bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalan.

0: Lagu hari kini huge, Lenyau Siko Seribu Ganti. Kunjung ke jam kita 19 minit. Udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ingat kamu lah pendengar. Ya, kagi. Bukan pendeng ke kami ber-YFM. Tau ke kita. Nyangkanya baru aja nge-on ke radio ke di pagi tu. Tune nga guys. 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi tu tentu yang kiruah ngerja pengawal di rumah. Bekau orang Indo, ya, Mel?
1: Oh.
0: Macam-macam ngerja pengawal.
1: Pada masa tinggal, kini jam kena tu Ken, Laban, udah tunggu pagi, udah ngirup pagi, udah nyangka jual anak, tentunya lekak ke dulu, pasti ingki tadi, baru nampung, baru pengawal pagi tu. Sambil ke nganti, garik tu tadi, temu di injin.
0: Rutin ya, namanya.
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah segi kenyak ya.
1: Segi berkenyak ya, Laban ngeruman ke panas deh, Laban panas tu kita nak nemu maya jam tu ya panas lagi, nyaw tengah hari kenyak, nyaw malik
0: ya. Ya, ya. Laban namanya pengawal di rumah tu nanti dia lengkap ketua dia tinggal ketua kadang-kadang tanya lu nak ingat di kerja ada nya ni ya
1: iya mak betul
0: nya ke ngujung ke nyau nama kini kita madah tanah nyau mayuh sama iwah deh
1: nanti kita nak kerja ada lagi nanti orang buka ya tetap tua gak lagi kerja pengawal aja
0: mainnya
1: lebih lagi orang Indo tuk ken nanti maka orang laki lagi lah lagi sanut dan muka agaknya lagi
0: bisik kenyak gak
1: bisik nanti maka ngi kami tu pengawal aduh tampung-tampung kan nama aku nyebut kenyak deh contoh ya maka ya tu tadi udah nyepre nyamuk tu tadi nyepre nyamuk ambil ya hari amari tadi spray tadi spray ya nyanyi lekat ke atas meja makai lagi nyode ke nganjung ambil spray kita ada simpan di bawah mari.
0: Oh, nak nemu ke banduan.
1: Ya, betul. Kenyak punya pengawal kami baru rumah tu tadi. Kadang-kadang celap kat itu. Kadang-kadang nemu hangat. Enggak menatai berkenyak.
0: Oh, deh.
1: Ini kita deh. Mesti berkenyak.
0: Ya. Mesti kagak MOU loh ya.
1: MOU deh.
0: Ya, MOU.
1: Mesti MOU.
0: Mesti MOU. Kadang-kadang itu guna.
1: Ya, betul. Okay,
0: jadi berkongsi berita tu

0: kawal kau sebagai hari pengawa. Ya ke diatur kita hujung minggu tu. Kau hujung minggu lah hari lima tu Mel. Pergilah. Gila hari empat saja. Iyalah. Pergilah.
1: Jadi tu hari empat. Pergilah hari lima.
0: Nyuna nemu hari. Pengerami ngilin tikai kawai daya di Lubuk Hantu Dedien. Kediatur mm-hmm. bah rumah Joel dengan San Lubuk Hantu. Berengkah pukul lima lemai. Bekal kepada mm-hmm. kita yang lama tu. Kita bisa penanyi Joni Aman Linda Simai Ngau Mawat Ngau Bala Personality YFM Kucing Ngau Seri Aman mm-hmm. Jadi guys semua ada di Lubuk Hantu datang ibu bala mayu dengan rumah Jewel tu nangasan Lubuk Hantu mm-hmm. Lalu mayu mengkah pengerami bukai ngau ujung minggu tu Mel 20 hari bulan hari 6 ne.
1: Yeah.
0: Hari 6 niti daun gawai daya. Renggat berdua Sarawak diatur ba kucing waterfront.
1: Si kau? Ladai.
0: Ladai kau.
1: Di Lubuk Hantu.
0: Wow, di Lubuk Hantu.
1: Nanti kita di Lubuk Hantu aku di kucing itu di konti.
0: Nanti konti. Tahu kan nyengu-nyengu Arkia?
1: Au. Kan kita ya ke dekat ngulu pengawal niti daun ujung minggu tu tentu ke kita meramu dulu pejalai neken
0: yeah.
1: Laban tentu ya jalai kita itu tadi payu ditutup mayanya ila au agar kita tu tadi paking bando ya ke likun mene ngambil ke anak ngempang jalai urang mayanya ila
0: yeah. Okey lagu dari True Force Band ke sekali tu ba antara. Benang kita buat 2 pagi.

0: Nemu namiri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu namiri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu namiri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, gau kari daging babas, kari daging, gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM hey, Miri.
3: Laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
4: 5 minit udahnya.
5: Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerjau tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess,
5: bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Pak YFM.
1: Frekuensi YFM. Di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Pagi itu kunjung kejam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Iya, buka aku tadi Kediri aja terkenu.
0: Tapi ya. Itu
1: nyuna nemu jam gitu. Kau terkenu nama aja. Nyame terkenu last minute England score. Nemu gagal di jam dah England score hari itu.
0: Ini mu dina.
1: Kau main nama dah, aku medak. Okey, tang tanya apa nama-nama ja pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi seminak main aja.
0: Ya.
1: Anang emosi anang terpancing gau provokasi ke mesti digagak orang. Maya World Cup tu memang balai ke suahgi bempa ke pangan diri cita kami lakinya mel dengan kena nemu. Kami laki tu tanah ku kasar tu nak Maya World Cup tu.
0: Okey, match ke Sarito pukul 10 atau lagi megak ke sisi tidak kicak. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu benuang dia tu dia tu nyam grup L Ghana bersatu ngau Panama.
1: Kalau dia tu masuk minit ke 80 pemutus dia agi teluk sama teluk cak.
0: Iya. Yeah. Teluk sama teluk. Tawa gagal mel dengan teluk.
1: Agi kusung-kusung lalu pihak mega extra game match kursi dia tu Sarito ne cak ke alainya tadi. Situ lagi match yang tadi Portugal nak nemu nama kebuah tau sering ngukung go.
0: Ni confident ke mereka kan? Aku dah pandah ke dek. Bola itu teluk.
1: Ya meh, aku pagi ngasuk aku temenuk penjahe gica. Aku dah siap ngomendera Portugal. Tadi aku dah nyukup Portugal. Tak tambahnya, dah siap ke atu. Jai-jai aku tiga aku suang nama itu seri satu sama. Ni dah first minute udah main. Udah skor satu gica. Tak nak muka-muka yang 45 nya alu tanya udahnya terus belacan terus
0: ya.
1: Kau cakap ku dari kemelar belum pernah cakap cerita
0: itu kemel di nak kerja tu yang kalau ada benda orang main bul
2: benda kenyal aja
0: benda
2: kenyal aja.
1: Oh, jadi bab main bul tu kemel nya kita cindok tu demel bab main bul tu nama utai ketuku rule ya ketemu deh.
2: Nada nemu, kena nanya.
1: Moral of the story, cak. Ila, nanti kita itu nyakap si kang atua main futsal campur lagi, ino dah. Anak main mel. Anak macam
0: main bola. Skor rimpo lagi.
1: Skor rimpo lagi. Saya aku cantik nak kaki. Kita tahu bola sedang main jari. Lalu kau main bola bola jari. Lalu kau skor kau jari.
0: Nama lah sukan maya di sekolah semua mel.
2: Aku suka main squash.
0: Squash.
2: Saya nak naik kan orang bertanding.
1: Oh, iya ke bol. Malu bol kelindiangnya ya.
2: Malu bol kelindiangnya.
1: Banyak main sitik main ya ke nak kan nak nemu kecak. Aku nak nama motif sudah malu kelindiang siku lagi nyama malu kelindiang.
0: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke minang ke main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami tu tadi mayu aktiviti sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana ya. Kang uji main squash ke aku ya. Senang aja kena raket ku, aku ya kena raket kan. Raket atau nanti dia megai ya, ya ukai bakal tu megai badminton ya, ya lebih kepada 45 darjah kena ke jari di.
1: Malu lagi di. 45 degree.
2: Oh ya, 45 degree. Nanti dia malu ya, ya ukai bakal tu malu main badminton gak deh. Oh, bakal kena ke malu tu mimit kena aja ya uli.
0: Balat.
2: Balat yang melantun kaki dinding ya. Rindu gak dia mainnya kaki dinding.
1: Oh, raketnya nak kaki raket badminton lurus eh.
2: Ya. Ya. Ukai ke bakal tenis, ukai ke bakal riket katanya. Ya lain, lain ke ya. Ya, jadi, ya lunsiang ke.
0: Bukan penyandak.
2: Kata yang tebal ke hari badminton.
1: Tebal ke.
2: Lunsiang mimin hari tenis.
1: Jadi, nanti bakal malu, tadi itu malu lurus, singgitnya.
2: Singgit.
0: Sebenarnya, bolnya kini, kini nih Mel. Ika dengan suai balat, namanya kini kita
1: mana. Oh, lebak kini.
0: Bouncing, melantun.
2: Iya, melantun.
0: Betah kah bolnya?
2: Iya, mesti cara nanti di, ya badinding tadi, ya bakal batas, tadi berbaruhnya, ya bakal bisi lainnya, nanti dikena berbaruhnya. Ngai kini ke, ngai melantun ke, berbaruhnya, nanti berbaruh deh.
1: Mesti main ke bol, nanti baru harun suruh ya.
2: Nah, lu terus ngai kebut ke,
1: bolnya. Oh,
2: nanti ya batas palok dia mimit kenyaja ya sekian lu balap ya maka dek palok dia gay dindingnya dia palok dia gay dia ya lu melantun lagi cermin ke belakangnya ya nanti dia tanya
0: nya. Mesti dia lemah selingkuh. main squash tuh.
2: Tapi cara non salah nganya dia. Segi nganya dia melantun ya.
1: Aku ingat petua mil. Jadi malu entar nak tahu kamu kamu pinter. Jadinya aku meyakin semua pansap tinggi singiat. Mudah.
0: Pansap.
1: Palu pansap singiat.
0: Pansap singiat.
1: Bukan bukan dukung. Nai palu kerja mesti singiat. Kerja pansap singiat banyak.
0: Bukan ada ngami di bakal di kamanzuah na. Iga ruas na.
1: Aw.
0: Ingat buluhnya lah.
1: Aw pansap singiat kerja. Nai pasal terluas terluas kerja. Ah ingat kerja. Lemah tu lagi tong uji main squash. Datang aku kayak bola tim main squash boleh dan uju kau jauh anak suku Belanda. Lawannya semua ku main tiang kena main tenaga mayu anu mel.
2: Tem mainnya Rindu dek tuan Rindu ari main badminton. Ah aku suka Rindu nya tiang lemah ku main suka dek.
1: Kita bisa
2: sagi non nak uliah kene ke ngadu kebun nyak melantun agak dinding ke belakang kia. Kira ke baka biar si cara yang pu detun,
0: aku
2: si teknik yang pu, ya kan, ketika terpantul, hari dinding yang depan tu, agak dinding belakang cerminnya, ya terpantul kenyal, ya si cara yang pu, sage ku nantul dia sesuatu, sage nak ku lagi uji deh, begini lama mesti nembiak si ku, nembiak hari dua sebab, agi asal ku pemberi empat kenyal, ya tubuh yang mit ja. Tentang cara yang maluknya memang ya kena
0: menang
2: profesional tadi yang betul.
0: Betul lagi cak. Pasal lo bantu. Mesti pun getah pun getah saja lah ya.
1: Bukan getah apa kapuak cak.
0: Apa anggap? Bol ya aku.
1: Oh bol.
0: Kena bukan getahnya.
1: Eh aku boleh ke kuai pom yang lama orang nak nangkal gitu. Getahnya.
0: Buahnya aku nak.
1: Entah mainnya. Grino me orang kemesti stamina ya kena stamina bukan aku tu. Saya kau baru kau. Ngarap ke bala staff bak ini lu bantu lagi sembah ilmu itu.
0: Okey, ini kan lagu dari Roslina Biluang tu pedinga kemari ngejang pagi.
1: Terus Sulawesi lain kami trio pagi pagi tu.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu nyadi tunyu mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai tentu ya bawa FM
5: segulai Assalamualaikum kami bawa FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nak dengar tu merindang kita semua. Sebenarnya orang aja bertukar
2: nepi amnya. Ya betul. Trio pagi wai pagi tu.
1: Ya. Okey jadi ya nak rasa kita datang bab pengujung aku puas ke sebenar ke nya make senior Ronaldo jadi belacan tadi tu. Aku membaik jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Lalu ngelansam megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi ya cak.
1: Ya pergila.
5: Pergila. Grup A Czech Republic satu mengau South Africa dari grup A.
1: Okey, ngaji mana siapa menang? Udah jarak.
5: Sudah temu nak.
1: Sudah temu.
5: Bola itu segala baca.
1: Iya. Lalu apa yang megap match ya ke Bukai ya ke dekat di atur. Ianya tadi grup
5: B. Ernyau. Grup B, grup B. Switzerland satu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Ya, Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina ni cak. Lalu apa mega grup B mega tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya kan mari cak. Tang Kanada menang enggak?
5: Kau.
1: Tu kiraya kan tentu ke nantinya mak Kanada menang setengah sikus setengah sikang tap tangan kiraya masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu still lagi match ianya tu rumah megaca ya. Mexico satu dengan South Korea hari kita hari Asia tu cak.
1: Lalu pihak mega still lagi pengari Asia bersatu dengan tu rumah baru ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ya Rinam.
1: Rinam.
5: Oh, di hari Rinam.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita ya Asia atau si tenggelaman tu rumah aja kerja ya.
5: Ya, temu meh kini, kini pemutus saya lah nah.
1: Ya, sama-sama meh kita yang nanti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba apps RTM longgau pia mega TV okey ngau semua channel RTM kalau bagi RTM Sukan Plus. Dah okay. Ya,
5: dah.
1: Sudah bersama.
5: Okey jadi itu tujuan ke trio pagi kita begitu.
1: Ya. Ya. Main-main bos sih kenyanya sih kalau khas keren sih.
2: Yeah. Iya. Baru kita bawa ke Bukai.
1: Yang punya kami tiga aja urut ke diri.
2: Bye. Bye.

Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan turut mencarangkan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejaya kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika inilah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel. So boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Kerana itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar ya. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli ath-thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni tuan-tuan, air hujung sana cantik elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga, hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma, dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana. Belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga.

0: muttaqun, yaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi, bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sumpah santun, akhlak berbudi bahasanya Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang yang salam, yang sejahtera. Bila bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Spektra 912, warnai harimu hari ini. InsyaAllah saya Azimah Kasim akan menemani anda selama 3 jam sehingga pukul 12 tengah hari ini untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, rasanya belum lagi terlambat kami ucapkan salam ma'al hijrah kepada semua pendengar Sri Aman FM. Semoga tahun baru ini memberi sinar, memberi kebahagiaan dan dipermudah segala urusan kita dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, apa khabar semua pendengar Sri Aman FM pagi ini? Saya Azimah mendoakan semoga anda sihat sejahtera. Selainnya, semoga urusan kita hari ini dipermudahkan sehingga selesai insyaAllah. Amin. Baik, yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah dan kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.25 minit pagi. Jom kita warm up dulu dengan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Pesanan Buat Diri. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

9.31 minit pagi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza berjudul Pesanan Buat Diri. Baik, kepada yang baru jat tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bersama saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, kami nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang, kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Sementara pada sebelah malam, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama diramalkan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, yang kita anggap kini itu adalah ramalan cuaca kita hari itu, hujan, ribut petir. Pasal malam kelak diramalkan hujan juga di beberapa tempat untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Jadi, berhati-hati di jalan raya. Keadaan kita agak lembap hari itu mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau boleh, kita sediakan payung sebelum hujan, kata orang. Tapi sebelum kami masuk konti tadi, dah hujan terintis, dah kata orang. Baik-baik, anak balik sekolah ya, jangan biarkannya berhujan, stand by baju hujan. Kita sih tahu keadaan hujannya lebat kasih nak. Berhati-hatilah, berwaspada, sediakan payung sebelum hujan.

9.40 minit pagi. Kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik. Kepada yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi, terima kasih banyak-banyak. Selain di frekuensi yang saya sebut ya tadi, anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dan lebih mudah lagi, kami juga, anda juga boleh tonton kami dan dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun RTM Click dalam telefon anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.41 minit pagi dan semestinya ada yang tengah menjamu selera kini tu nak. Baik, kami nak kongsikan berkaitan dengan nikmati nasi lemak suku-suku separuh yang dikeluarkan oleh di Facebook Unit Promosi Kesihatan dan Bahagian Sri Aman ini. Ini ada kongsikan berkaitan dengan nasi lemak suku-suku separuh. Yang mana nyemada? Nasi lemak merupakan menu sarapan yang bukan sahaja popular dalam kalangan rakyat Malaysia, malah ianya terkenal sehingga ke peringkat antarabangsa. Secara asasnya, nasi lemak adalah beras yang dimasak bersama santan dan daun pandan bagi menaikkan rasanya. Kemudian, ia dihidang dengan sambal tumis yang sedap dan pedas, hirisan timun, telur rebus, ikan bilis dan kacang yang digoreng. Namun, nasi lemak juga perlu diambil dengan cara yang sihat. Anda boleh nikmati nasi lemak tanpa rasa bersalah, katanya di situ, dengan mengamalkan konsep suku-suku separuh. Selain daripada ya, kawal pengambilan lauk tambahan dan sebaiknya pilihlah jenis lauk yang rendah kalori dan kurang lemak. Jangan lupa juga untuk kawal kuantiti nasi dan sambal anda supaya tidak terlebih mengambil kalori. Baik, di situ dalam infografiknya adanya share, pilih telur rebus berbanding telur goreng. Satu biji telur rebus sama dengan 95 kalori di situ katanya. Lekatnya, kurangkan pengambilan sambal yang berminyak, lebihkan pengambilan sayur seperti timun dan kangkung, dan pastikan kuantiti nasi adalah suku daripada pinggan. Ia adalah sedikit porsi yang berkaitan dengan nasi lemak suku-suku separuh.

0: Baik, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Terima kasih kerana mendengarkan kami di ruangan komen, di ruangan komen di Facebook Sri Aman FM. Kami dengar dah ada dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen ya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jam kedua nanti saya akan bacakan komen dan salam anda. Kepada rakan-rakan kita, rakan pendengar yang lain yang belum drop komen, bolehlah drop komen anda, sampaikan salam anda kepada rakan, sanak saudara dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa teks sidangnya supaya dia alert dan boleh juga reply salam dan ucapan anda ya. Boleh sekali, apa kata orang, selitkan lagu permintaan anda, kita sama-sama berhibur dan dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Black Hanifah dan Adira Suhaimi, Memilih Kamu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

9.54 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami dan teruskan kesetiaan anda bersama kami dengarkan dan berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, dialulukan lagi pendengar-pendengar kita untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Anda boleh sampaikan salam anda, sampaikan ucapan anda, ucapan hari awal Muharram, ucapan selamat bekerja, ucapan hari jadi kepada rakan anda, kepada sahabat anda, kepada ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Boleh teks sidanya supaya danya alert yang anda dah wish kepada mereka. Jangan lupa juga selitkan lagu permintaan anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, pada pukul 10 pagi insyaAllah kita akan dengarkan dan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu denangan daripada Nazu Fit Fahimi berjudul Kopi. Spektra

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu telah mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan dengan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai menerusi pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baru yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Altu Mashwaku.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10.12 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana dengarkan kami dan masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi bertemankan saya Azimah. Dalam jam kedua kita Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar sekira di mana saja kita orang badan yang tengah bekerjaya di pasar tamu, di premis perniagaan, yang dalam kenderaan, yang tune bersama kami. Terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda jam ini 10.13 minit pagi. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami dengan kami dah pendengar kita drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu dan lepasnya kami akan bacakan salam dan komen anda. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Black Leraikan.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesetiaan dan kesetiaan.
0: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

19 minit pagi. Ya. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM. Baik, sebelum saya menyaparakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM, baik, kami nak sharekan berkaitan dengan senarai pendek atlet Sukma Selangor 2026 di Muktamad hujung bulan ini. Baik, berita ini anda boleh baca di Facebook Berita RTM Sarawak. Jom kami sharekan sedikit. Senarai pendek atlet Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 kontingen Sarawak akan dimuktamadkan hujung bulan ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Gerald Rentap Jabu memberitahu kontingen negeri dijangka melibatkan 953 atlet bagi 434 acara merangkumi 37 jenis sukan. Selepas proses senarai pendek, kem kontingen akan diadakan sebelum majlis penyerahan bendera kepada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang dijadualkan pada Ogos. Datuk Gerald memberitahu demikian kepada pemberita semasa menghadiri majlis makan malam kejohanan squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching, katanya. Baik, persiapan atlet kini berada pada tahap memuaskan, namun beliau mengakui cabaran utama kali ini adalah peningkatan kos penerbangan dan pengangkutan atlet. Kerajaan negeri kini sedang meneliti kemungkinan mendapatkan penerbangan khas menerusi Air Borneo. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan senarai pendek atlet Sukma Selangor 2026 di Muktamad hujung bulan ini. Dan berkaitan dengan kejohanan squash bergu Asia ketiga 2026, tampil lebih 70 atlet dari 9 negara yang berentah pada kejohanan squash bergu Asia ketiga 2026 dan kejohanan ASEAN doubles squash. Menurut Dato' Gerald Rentap Jabu lagi, ya tengah berlangsung bermula hari ini sehingga Ahad ini di pusat squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Kejohanan tersebut merupakan penganjuran kali kedua berlangsung di Kuching. Beliau berharap persatuan dapat merangka lebih banyak kejohanan bermula di peringkat junior bagi meningkatkan pembangunan bakat tempatan. Sekiranya kita nak macam lebih lanjut lagi, bolehlah singgah ke Facebook Berita RTM.

Baik, 10.21 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan timbul tawau dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih timbul tawau atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita, Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Sapian. Sapian mana lagi? Selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Ucapan Sapian Podin.

pada keluarganya di Sri Amanah. Hopefully ahli keluarganya yang tengah mendengar kita pagi ini. Apa-apa pun, terima kasih Saipan Podin dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. Seterusnya pendengar kita Hajah Halijah Hamzah dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Nyaman lagi. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada kita Hajah Halijah Hamzah. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM pagi ini. Seterusnya, pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi. Agnes, mana lagi? Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Amin. Cuaca Katmiri pagi tok panas katanya. Minta diputarkan lagu Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia, buat hiburan semua dan kawan-kawan FB dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda, Agnes Indah Robin, dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. InsyaAllah saya akan putarkan lagu dengan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Just stay tuned bersama kami di Sri Amanah FM. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Khamis DJ. Selamat pagi juga kepada anda Roy Kwang. Roy Kwang mana lagi? Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar-pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengan Spektra 912 tu DJ katanya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada anda Roy Kwang. Dan memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda di tempat kerja anda pagi ini. Baik, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza berjudul Biarlah Rahsia. Tapi lagu Biarlah Rahsia seda. Tapi kami still juga mainkan lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terimalah Kisah Ku Inginkan, duet dengan Judika. Semoga terhibur hendaknya.

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Puluh 36 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Jom kami nak menyapa lagi rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Michael Almi dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca kami di Long Teru Tinjar tapi banjir katanya. Terima kasih DJ Azimah, sama-sama. Yang mana panas cuaca kami Long Teru Tinjar tapi banjir. Apa-apa pun keadaan anda, saya mendoakan semoga segala urusan anda di kawasan anda dipermudahkan. Terima kasih Michael Almi, lupa drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya David Ikom dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah, selamat pagi juga kepada anda, selamat bertugas juga kepada kita David Ikom. Semoga sihat dan murah rezeki, cuaca mendung di seratok pagi tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Seterusnya peringkat kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas di Konti Spektra 912 Sri Aman FM. Moga sihat dan ceria selalu katanya. Cuaca di Serikai hujan pagi tu. Dua lokasi dah ada hujan di Seratok Mendong, di Long Teru Tinjar Tek Panal Semada. Terima kasih atas perkongsian cuaca di kawasan anda. Baik, seterusnya Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan bertugas di DJ Azimah, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung, salam buat CMS Fred, Sindown ED, Induk Kanawit, Bulan Pengirindu, Masnah Loso, Bia Bia, Jaitan Ace, Peter Tingkah Kujam, Polly Masing, Rachel Marikan, Mary Ubon Martin, Syasyi Amanda katanya. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama. Azlan seperti biasa nya drop komen berserta dengan stikernya sekali dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya rakan kita Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria selalu. Minta DJ mainkan lagu daripada Bitara Sonata Hati Yang Luka buat hiburan semua yang mengenali diri kami. Di mana jua berada rakan-rakan Facebook, WhatsApp, keluarga tersayang di Serikai dan Kuching. Terima kasih DJ, panas cuaca di Kapit. Ada lebih 3 lokasi ada peringkat kita share kawasan sedangnya panas hari itu. Moga yang baik-baik aja. Terima kasih kepada pendengar kita yang dah drop komen. Salam kita orang di ruangan komen, insyaAllah. Jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Shakira dan Burna Boy, Dai Dai. Selepas kita akan dengarkan lagu Jamal Abdillah dan Francis Kapiter, Kehebatan Cinta. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: siaran kita Sviaman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

7.57 jam pagi, jam kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Asfian Mahyus dengan ucapan dari Mempawah Kalimantan Barat, katanya, "Assalamualaikum DJ Azimah." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi ceria DJ buat sahabat di Sri Aman FM yang mana jua berada. Moga ceria dan terhibur selalu. Lagu di Keluhan Perantau, Jamal Abdillah katanya. Mungkin yang request lagu Jamal Abdillah. Terima kasih DJ, selamat bertugas, sama-sama. Seterusnya peringkat kita, Brody Muyang dengan ucapan, "Selamat pagi DJ Aziz, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu mendung. Hari kami dikelili sekarang untuk DJ." Terima kasih DJ, sama-sama juga kepada kita yang dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita, Kawi Kurus, Roy Kuang pun ada jok hantar emoticon untuk thanks katanya, sama-sama. Kawi Kurus, jamadah, salam ma'al hijrah katanya. 2 Muharram 1448, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku, Sri Aman FM, Spektra 912, mewarnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, katanya, insyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kelantangan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Cuaca kami orang di Kuching panas, katanya. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nasyid dengan lagu Kau Yang Sangat Ku Sayang, nyanyian Rano Kano, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda. Terima kasih kepada Kawi Kurus atas doa dan ucapan tadi. Mary Uban Martin, selamat pagi cantik manis DJ Azimah di Konti Sri Aman FM, katanya, salam dari Pujut Adong panas. Si Tok Ari Tok katanya. Terima kasih Mary Uban Martin atas ucapan anda. Baik, jom kita dengarkan lagu. Dia dengan daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok.

0: kepala kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

11 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Kira tengah bersarapan pagi kan, nak brunch kah, di dapur rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang.

0: Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaiton S mana DJ kesayangan ramai, katanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat. Selalu terbaik. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada kita Jaiton S atas ucapan dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Doa yang sama juga kepada kita Jaiton S dan semua pendengar kita di Sri Aman FM. Baik, kepada rakan pendengar yang belum lagi drop komen dan sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, anda dialu-alukan untuk berbuat demikian. Jangan lupa juga request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, tanpa membuang masa, jom kita terus berhibur dengan lagu dendangan daripada Tajul, Hakim Rusli dan Afiq Syazwan yang berjudul Bintang.
1: Bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

11.21 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi kekal bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai Harimu Jam Ketiga. Edisi hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Baik, 11.52 minit pagi kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi hari ini, Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan pendengar yang dah pun drop komen. Salam anda di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. Selama 3 jam untuk kita bersiaran. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah esok hari hantar lagi komen kita. Salam kita di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. InsyaAllah esok hari Spektra 9.12 Warnai Harimu akan ditemani rakan kita DJ Amy. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh ibadah, kerana kerja je satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari ini, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRTM Kuching. Baik, saya Azimah meninggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Bob Yusof yang berjudul Sumpah Setia. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada hari yang lain tapi waktu yang sama, insyaAllah. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan. Mohon maaf sekiranya ada salah tutur kata untuk selama bersiaran 3 jam hari ini. Dan kami doakan semoga urusan kita hari ini dan hari-hari akan mendatang dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wataala. Baik, terima kasih mengundur diri melaporkan tirai Spektra 9.12 edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah kita bersua kembali pada hari yang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Selamat tengah hari peningat mulai dengan aku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari hari itu hari 4, 18/6/2026. Sarawak dekat bisik gelanggang squash kaca keterubah di Borneo tikak digagak nak belanja RM8 juta. Sapit Menteri Nembia lomba ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu madaka projeknya dekat belabuh di pejalai ke dalam tahun tu bapalan main squash Sarawak di Petra Jaya. Projek tu ialah mungkur pengawak tingagak gelanggang bangunan ngau perengka guna penabur berita tikas dunia. Yang mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengrami makai lemai berserimbai ngau pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 di Kuching. Gelanggangnya tiulih muat kira 800 ikut orang ke datai medak pekit oleh alai ngatu pekit ungkup siku-siku orang ngau pekit bergu. Ia madah ke palannya ilak disadang dekat muka mayu agi peluang ngatur pekit bak tikas antara bangsa serta ngelatih ke sektor dagang temuai tipe pelasar ke pengawak lumba ngamain di Sarawak. Berebak ngonya lebih 70 ikut atlet hari 9 bangka menua dekat ngau masuk pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 ngau pekit ASEAN double squash tikak berengka diatur pegila di Kuching. Dato' Gerald madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tu endang berguna bendar dikena nyungkak pemansang main squash di menua tu. Ia megak ngarap ke mayu agi pekit renggak junior oleh diatur alai ngigak orang baru ke bisik penglandia bak mainnya. Sekedar hari menua ke ngau masuk pekit tu ianya Hong Kong, India ngau Thailand. Sekedar jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena hari 5 ngau hari 6 tu, alai meriawak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke kena hari 5 jalainya dekat ditutup ndur ngatur sesi belatih berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke pukul 6 lemai. Kena hari 6 jalainya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jalai ke bisik kena pansak program tu ialah ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Old Courthouse, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Nyalai orang mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal sosidak tumu agi merambu pejalai diri serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyeliah ke Jalai Ti Dedat. Berebak ngonya bak sebengkah hagi penerang S.E. Alexson madah ke sikut lelaki ke berumur 71 tahun berbadi nyawa bak penusah ke alai sebuah rumah bak lorong setutung baru di Kuching angus lemai ensana. Sidak nerima report pasal penusahnya hari orang periman urung pukul 7.05 minit lemai. Raban hari upis polis Sungai Mawung ngau orang hari upis bomba megak udah dianjung ngagai endur penusahnya ngambil ke meresa serta berjalai ke sebarang atur ke patut. Bak penusah tu api ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu mangsa ditemu orang endak ngeledah sebedau ke ditaban berubat ngagai Spital Besar Sarawak tang ditetap ke lesi urung pukul 8.30 malam. Pansiak nadai ngayan ke sebarang pengawak jenayah nyadi lalu ditetap ke nyadi kes mati ngenyet. Kebuah penusa angusnya ketau nyadi agi di pansiak. Siko induk rakyat menua tumpu ke bumur 21 tahun udah ditanka ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bulat. Kepala Polis Pilihan Menua Seratus DSP Matthew Manggi madah ke induknya ditangkap udah polis kenerima report bak upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Suspek tu dipelabak korang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Akaunnya direport ke endak dikena agi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Pansiak polis ngayan ke duit RM725 besi masuk ngagak akaunnya ke dalam bulan 3 tu kemarin serta dipelabak ke bisik kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajak pihak, induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya. Kesnya di Pansiak ngenak Section 420 Penal Code. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujauya, Wan Abdul Rahman ari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Jo Nathan Giri. Salam Malaysia Madani. Lagi memberi selamat tengah hari dengan gaya bala kita peninga. Kita datuk dekat terus bergulai hingga YFM Miri bak ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran datuk nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B bak YFM Miri bak RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulain sejalan.

0: lagu kawa tua kliah hari Jeffrey nyalui ngepun ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu hanya di 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peningat ke di abadunya injau tu nabi ya.
1: Iya betul. Kelebih ke kita iba minggu FIFA World Cup tu di Jebana.
0: Nama tu tabin main bola dunia.
1: Iya.
0: Jadi nanti tua berarti ke lagu tadi nanti semua anuan diberi orang peluang nikah ngagai nama tu utai kelam lama sobat anuan kan nikah kini tapi
1: utai kelam lama sobat nanti aku maya maya gi ambil minyak di jemana laban mayanya kita impu dunia sampai bisik digital bakal dia tu laban mayanya kita tentunya lebih ngagai luang masa ngau diri sebilik mayanya laban kita gi biak deh di jemana tentu kita kak pemain ngau bala diri sebilik lah. Ya laban mayanya nak stres
0: ya okay, bala peningat ke benong medak tu apa ya kabar TikTok tau khabar Facebook Miri FM. Jadi nanti semua kita diberi peluang nikah ngagai jeman ke Subak.
1: Subak ya.
0: Ni maya kita dipilih kita nya ke tanya kami dua lagi kami dua nguji macam maya ba interaktif wai.
1: Iya.
0: Jadi sebedau nyingkang ngagai program bukai bakal selama minggu tu temuai minggu tu tu habis nerima penatai temuai dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Tang ke minggu tu ya ukai datai hanya di nama tu siko pemerintah atau ke penanyi nah. Tekan mu siapa bagiannya lagi
1: terus boleh kami dengan
0: kerana kami tiga bak awak temui minggu tu pukul 1 tengah hari lalu pukul 2 tu habis mega temui rupis pengerai ti dekat ngenang penyakit tabin dinggi lalu kelimparnya mayu info ke bukai dekat dikunci ngau mega lagu-lagu ko dah ditusun dalam playlist dan cukup mana disadang oleh merindang bala kita ngamai ka terus lekat meniang ke YFM Miri ke tengah hari tu jadi gayari di bandar raya Miri lebih tua ke masuk mana tadi nabi ya
1: iya betul
0: dan tajat pihak tu habis terima report dari pegawai Med Malaysia hanya Siti Nur Faizan madah ke muak kelemai tu hari disadang ribut kudik dekat nyadi bas ke dan pihak megak malam di sadang hujan bas ke danur pergilah di sadang hujan megak bas ke danur lalu angin timur tenggara berpupun dengan peneras 10-20 km/jam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5-1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau suhu di Bandaraya Miri 23-34 darjah Celsius jadi berkenyak kok gaya hari kita ke diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sudah tu lagi bakal selama bertemu bawa brand Busters B2. Nama tanya ke dekat di atau ke kuis ke dekat di kenatai ke teacher tatu sama belangan teh. Ngarap ke bekau ngau pergi main bola mana ya.
1: Iya betul. Laban kita bapa malam tu buntau kita. Ha semua bela benda paket Viva World Cup tu di pilihan menua tu.
0: Ya, jadi bahawa kita ke bergulai tu lagi kami dua yang uji megak dekat mic kita berita ke pemadu baru berkawan dengan pekiat main bola dunia atau ke FIFA World Cup 2026.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: subscribe serta lebih interaktif Pawai FM Miri. Ninting hari 2 pukul 6.30 lemai jingga ke Hello YFM Miri, mai ke kita berita ke pemaduk baru Ari Utara Sarawak.
1: YFM Miri.
0: Lalu ngagai bala kita berintuk kangan Syahrun Din, ninting hari 4 pukul 12.20 tengah hari aneng tinggal mending ke Brandbusters Bitu Begulai Enggau Teacher Atta. Program kuis interaktif tu alai buka penajam bundian Brenda kau bana bersatu nyawut pemar kuis pasal sains, geografi, teknologi, sejarah engkau mayu agi ngak Syahrun Din sambil bertende. Hello Y Miri FM engkau Brandbusters Bitu, dua program, dua gaya, sintik frekuensi. YFM Miri, segulai sejalai.

0: juga sebulan.
1: Teacher, tumbuh pemilih saya tu.
2: Oh, tiga.
0: Tengah awak berjurutnya minggu tu lah.
1: Malah demi ya, kepalanya lama agak.
2: Bunting.
0: Bisa belajar kini tu.
2: Bunting-bunting lama.
1: Tidak membuat, ada belajar.
0: Ada membuat, awak. Nanti berkenya main bola aja sama kita 2-3 minggu tu. Yang tu ngagai ambil berapa bulan ni lah. Ini bulan 7, tengah bulan 7.
1: Bulan 7.
0: Ada tu satu time nyamai mah kita ulang kaji. Okey, minggu tu kita ngagak warming up dulu mah.
2: Ya,
0: kuis kita main bola.
1: Main
0: bola dunia FIFA. FIFA World Cup 2026. Jadi minggu tu ni mau main main dua aja. Tanya di break keluarga kita. Dua aja. Kena kita merek tanya dulu lah exercise minda kita dulu minda kena ke runding.
2: Apa dah lama pemisi?
0: Dah lama pemisi. Aku merek ke lain aja.
2: Iya.
0: Ya kena mu, ya ke minat main bola. Sikit demo lagi.
2: Sikit demo.
0: Jadi ada peningah kita di luar sudah sedia. Nanti sudah sedia aku start dulu. Engau si tanya ke terubah ya Ulia.
1: Boleh.
0: Okey, jadi tanya ke terubah ya. Ni bagi menua di pemadu mayu menang ba Piala Dunia FIFA yang tua ke dia tau. Bisa orang tuju. Okey. A Jerman, B Brazil, C Argentina atau ke D Francis, France.
2: Brazil. Ah, sikit minat Brazil nemu ya.
1: Benar kami tiga atau sikit dah.
0: Yo.
1: Menyokong tim Brazil. Ya, aku tu dua tim ke Krino, aku dari England dan Brazil ada.
0: Tahu orang asal kita minat Sita.
2: Iya, minat tu dua ya.
1: Bukan, pengerino tengahnya deh, gak ditagam.
2: Lah nanti Perino mesti ke Siti lah dia
1: tahu ya minat tahu doa.
0: Pengerino ba nama ba
1: main tahu.
0: Nanti peribut pengerino ba
1: pengerino temukan tahu.
0: Irau gak ke kurunianya.
2: Iya.
0: Okey, semua dua Brazil makannya.
1: Iya.
0: Bala nyawat deh. Bala sila deh.
2: Brazil makan sila itu. Sila nyawat B Brazil, Pok Miri, Abang Man, Benny, Tok Mia Mia, dan yang Hai pun di sini itu. Jessica Itan pun Brazil, pun di Pasifik pun Brazil.
0: Ngai lama aku.
1: Okey, betul.
0: Segitiam aku. Segitiam.
2: Tinggal malam tinggal kami tiga tu tim Brazil.
0: Tim Brazil. Nya baru apa kuat tim tu. Nah. Okey, tanya hati kedua. Agoi. Okey, sesenang ya betul. Tang bisa ngasuh pedim pala atau sebenar yang pala lah pedim ni. Okey, siapa pemadu mayu gol dalam sejarah Piala Dunia? Okay. A. Miroslav Klose ngau Cristiano Ronaldo. B. Lionel Messi ngau Miroslav Klose. Odanya C. Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario.
2: Aku B.
0: C. Lionel Messi ngau Pele. Ngobing ya dulu ngau B. B. Okay. Orang bukai.
2: Orang bukai pun Will Santer tu ya nyawut B. Udahnya Hai tu pun nyawut B. Boniface Ipiah nyawut B. Jadi kaitan B. Mia Mia B. Abang Man ngau Pok Miri tu C.
0: C. Oh, bisa gak nyebut C?
2: Iya, bisa nyebut C.
0: Oh, Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario. Okay, ya ke C nya tadi.
2: C salah.
0: Ya ke B nya tadi.
2: Kira bukan Brazil
0: ni. Brazil pengurang ko. Tapi saya pengurang pada ada kunci kaku tadi. Brazilnya kita semua bulan semua menang nak. Berapa kali ia menang? 5 kali.
2: 5 kali.
0: Piala Dunia. Jadi ni buku kunci kemayuan kita semua bulan nemu.
1: Bukan macam kediri pun.
0: Macam kediri kita. Udah menang kita.
2: Abang man yang wat si nya coba anaja ko ya. Iya, tanda untuk tadi cicata kita bisa perhati ke Brazil. Mimit dak ya?
0: Mimit dak
2: kak ni.
0: Okey, biasa harapan.
1: Okey, panjang.
0: lagi banyak main tu nang awak. Ya,
2: Arab ke bisi manis-manis meh Brazil.
0: Selalu bersampai ke tim kita tiga kita makan.
2: Iya.
0: Okey, minggunya lah lagi tentang Piala Dunia. Baca kita meh info-info berkawan ke Piala Dunia. Aku dengar madah nama. Nanti kita rajin masca nemu kita sawat ya neh.
2: Iya.
1: Untuk Piala Dunia tu habis.
0: Iya.
1: Dan sambilnya kita itu kira ke kak.
2: Bisi.
1: Mai balap peningat terus menia kelaban kita itu RTM jadi media rasmi.
2: Iya, betul.
0: Mesti kena RTM klik pakai baju seluruh. Aku dah kena kemarin bajunya.
1: Kami sama je pada kita.
2: Kelaban kita kena RTM klik tu nak membayar ya percuma.
1: Iya.
0: Okeylah, aku nyuruh ke diri dulu lah bahawa Dato' Seduai apa bisa temui.
2: Iya.
0: Okey, kita bertemu minggu baru kerja rumah agak FIFA 2026. Yeah.
2: Betul. Hashtag bye-bye. Brazil.
0: Hashtag Brazil.
3: Anang gue mindah ke Bukai, Dito' aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawai FM miri mewai.

0: Iya, bertemu baru kita Minggu Top Brain Busters B2. Selamat
1: tengah hari, teacher.
0: Selamat tengah hari. Berapa minggu kita sudah berehat ni? Mana ingat dua gini, Maya gawai dua tiga

0: 2026. Hari 4/18/2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LAN bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED buat TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, terima kasih yang kita ke terus milih Hawaii FM Amerika tengah hari itu non bisa ninggal promo yang tadi be.
2: Ya, betul.
1: England melawan Croatia.
2: Croatia.
1: Siapa menang?
2: Siapa menang England sarinya?
1: 4-2.
2: 4-2.
1: Pagi tadi pukul 4
2: pagi tadi. Iya, betul.
1: Kita dah berinang Ricky. Ricky Andrewson dengan pengerino segitiga. Lepas bisa juga balap peningat kita itu. Ingat aja jelas mimet.
2: Iya,
1: kelebih lagi kabantu Abbas Rehman, Nora dan nama sekejap mengenal baju
2: England, ya, sekejap mengenal Brazil.
1: Kata dia pengerino segi dua itu ada tim ada
2: tapi inti niti ya kaya ne darah insian tu tadi tip lambak ke kita ini mesti kasih teh jangan atau dua.
1: Ya, ya, ya pengerino terbuka ini. Pengerino ngaji tim yang buahnya tahu dua tiga.
2: Tahu dua tiga. Jadi seri magang betul.
1: Tua berengkah macam pesan ke bisa diterima. Jadi pesan berat ke Trubato dari Ruziana Rampiang. Madah ke apa ya Rampiang anak kedet. Rampiang anak kedet dah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang tahu dekat di Intu Balamayu Barumah Merawi Kampung Guaming. Lalu dekat Danjung kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu ditujuk ke semua kebambelayan kengelalan yang Rampiang anak kedir di sebarang lain Nur Diau kelebih lagi di Lacau, Empile, Rapak, Kandis, Empelajau, Kara, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Punggu, Ran, Gua, Selepung, Engkramun, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, semua kebambelayan kengelala. Jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai Raziana ngenak lumbar 019-9185-366.
2: Pesan kedua tu, pesan rabat ngari hari ngari ke sidak sebilik madah ke pemati jampi anak latan tau ke laki nun luak kena udah nadai kena 17 hari bulan 6 tu tadi. Hanya ini yang dekat di Intu berkampung Bahagia Jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku di Sibu. Jadi ini yang tu dekat Danjung ngagai pendam Cukan Teku Sibu kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebambelayan di Sungai Sebedil Batang Igan, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Setekam Baliah Kapit, Ngau Pasai Siung serta semua kebelayan kenglalan yang lalu nolah dirintai itu. Jadi penerang tersilih atau telefon dengan Willy anak Jambi atau ke Jio berkusung 11-256-37841 atau ke Reni anak Jambi atau ke Merini berkusung 10-564-5742.
1: Lalu pesan ke situ itu ngetah sulit datang dari Sangum anak Sandal. Sangum anak Sandai madah ke ngetah sulit ni yang apa ya inya Sandai anak Nyambik. Sandai anak Nyambik kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kebambelayan di Deluak Ulu, Tapang Pungga Ulu, Taluang Engkrapi, Lubuk Antu, Bengam ngau mega di Engkaras, Deluak Skim, Tapang Pungga Skim, Jelak Telawas Sungai Arak, Kawung Ulu Ngaile, Panggang, Pabuang Ensawang, Uang Panjai ngau Pandak, Skim Sekrang, Lunduk Ngamiri serta kebambelayan kengelala niang sanai yang nyambik dipinta datai ngagai rumah nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya lalu buat antau. Jadi penerang kesilik tau telefon agai ucok ni hanya cas anak sanggum kena lumur 011-25-517-425 atau ke Mazuin kena lumur 011-25-098-331.
2: Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari Subdikon Leo Ana Jumbo mendah ke penguat ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy tok ke Ichi anak semua dekat atur kena ke hari 6 tu yang 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi pesan tu dituju dengan semua kemelayan ke ngelala ni yang Kathleen Daisy tok ke Ichi anak semua aku bagi ngagai sidak ke diau di Skayu Batu Linang unup dipinta datai ngagai rumah sidak empu dipegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang untuk di Sri Aman. Jadi penerang ti silia kita tak terus pergi ke Subdikon Leo anak jemu berkawal dengan ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy anak Ichi tau ke Ichi anak semua ianya Kathleen Daisy tau ke Ichi anak semua dekat retur kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 jam 10 pagi di Batu Lintang untuk di Sri Aman.
1: Ya, sebenarnya tu menggau awak kita yang ngau setiap lagu jadi ya, pesan ke Siti tu Sarabat datai dari Jenny anak Thomas Cundau ngau Muri Thomas madah ke apa ya Thomas Cundau anak ngelambai tau ke apa Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 ba hospital besar Kuching jadi ini yang dekat di Intu Balamayu ba Chan Pandra Pala Batu Lima Kuching kena malam 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung 18 hari bulan 6 inya hari 4 jadi pesan dan juga sehari itu dah ngelebus tu nabi jadi kita mengawak kita ke sekali itu ngau lagu setiap lagu baru hari Isna Nala kita nginjau Isna dulu ngau lagu terpejuah ngelatih hari
2: YFM Miring.

0: Ya, Siti Lagu Hari Esna Lala diberi nama terpejuang. Jadi terus nampu baru pesan ke Bisik Dikirum kami bawa ngelah tengah hari. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit. Datang dari Regina nak rantai tau ke Indai Pian dekat madah ke pungok ngetas ulit Indai ya yang ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Indai Jerin tau ke bini apai ya yangnya ni yang rantai anak Lidum. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sibu, Mary Kucing Kenawit Tua Pedai Mapai Bawan Danga Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Suang, Jakau, Ngau Skuau, Ngau Kepembelayan ke Bukai Keng Lala, Niang Rantai Anak Lidum. Jadi pengurang atas ulit tu dekat diatur kena 19 hari bulan 6, ianya hari 5 tu pergilah, alu serta nguan ngulit, ianya 20 hari bulan 6, hari 6 tu ngetas ulit jam 7 pagi ngagai 10 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di tuai rumah malam dan ngatada di Kenawin. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai Indai Pian berkusung 13-928-7212 tau ke Indai Stella berkusung 19-849-8747.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari ya, Dominic anak Isup atau ke Bilung ngeri ke Sida Isubilek mada ke pengawal ngetah sulit ni yang ini Sida ya inya luncan daga atau ke bini ni yang hujan anak kambak adeka diintu balamanyuh kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu ngetah sulit deka diatur kena 20 hari bulan 6 2026 hari 6 barumah Rumah Lut, Genturung, Pelajau Jaya, Lorong 3, Jalai Bukit Guram. Jadi pesan tu dituju ke pembelian di Skayo Ai Sud, Ngau Benak, Skayo Ai Balih, Batarajang, Sungai Menuan, Ngau Sungai Majau, serta ke pembelian kena alah dirintai ke ngelala ni yang lunca anak daga atau ke bini ni yang hujan anak kambak. Jadi penerang kasih lihat tau ditanya ngagai keraja atau ke jemaah anak hujan. Ngena lumur 011-2565-3406 tau kengagai Dominic 017-520-1384.
0: Pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak ya, ianya niang Peter Sigi anak hujan serta pengawak muai yang terbalu kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam 7 malam di Not 19, Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju ke pembelian di Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Nanga Jakau Kenawit, Nanga Nirut Kenawit, Nanga Ngungun Kenawit, Sarikai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Sungai Kabah Kenawit, Kucing, Semarahan, Lacau, Ngau di Sri Aman, Ngau Kepembelayan, Tik Lala Niang. Ianya Niang Peter Sigi, anak hujan. Jadi penerang Tik Siliat, tau telepon ngagai Koni Sigi, berkusung 13-828-4152, tau ke Louis Langgut, di kusung 19-828-8743.
1: Ya, pesan ke Siti tu, datang dari Tangguh, anak Ikung, ngetai ke pesan ngetah sulit Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pengawal tu dekat itu kena nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu ulit dekat di kertas 20 hari bulan 6 2026 baru Mahlangan Munggu Tapang Ulu Sebatan Seratua. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah ke Semakai Maya Rabat ngau semua kebabelayan ke ngelala niang di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di So Awek, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngamiri. Jadi penerang ke silap berkawan ngau pengawal tau ditanya ngagai apa ini yang nya 013-802-2167. Lalu pesan ke penudi tau pesan. Pemati datang dari Diana Anna Ijoli. Tau ke Mid. Madah ke pelabak ku pesan udah dan juan tu nabi ya.
0: Iya.
1: Jadi hanya nak kita ya bergulai bawa ngetai ke jaku pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul satu tengah hari itu lagi. Tidak ada penangguh. Ninga ke jaku randau kami dua. Bekau ngau program ke dekat diatur di Bandaraya Miri ya. Jadi bisik temuai kami dua baru dah datang di studio. Jadi sebenarnya kita menggak awak tu dulu lagu lama Ari Angela Latajua keliang menua. Wife from
0: Sekulai Sejak Lain.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Okey, jadi buku lagi kita dalam bawa program Temuai Minggu Tunggu kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi mengikut kami dua Brenda tadi bawa kita ke tengah hari itu Temuai kami duanya Gabriel Fairuz Lewis dan juga Encik Fred ya. Hari Jabatan Kebudayaan Negeri Sarawak. Jadi selamat datang dengan guest dua ke tengah hari itu.
2: Ya, semangat hari.
3: Ya, nama berita
2: mana?
3: Ya, tentu orang
2: kena okay, personality.
3: Okay, ya.
1: Tengah hari itu engkau okay. Penatai Gavre atau ukai
3: program roy kita ya.
1: Ukai program berkawan dengan industri music pemerintah tentang penatai ke sekali itu. Lek ke Gavre yang madah nama program di dekat dia tu hari ofis hari jabatan kita tu.
2: Okey, selamat hari semua. Aku Gabriel Fairuz Lewis. Bukan dengan balik tim aku. Kebetulan aku dia tu Fred Kame, koreografer di JKKN Sarawak. Kami hari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Bisik data kita dekat ngatur pengawak. Nanti dikumbai Pekit Gendang Melayu Sarawak 2026. Megak ngagak persembahan Citra Malaysia, Colors of Malaysia. Pirin kami berserimbang dengan Visit Malaysia 2026 kena 20 dengan 21 hari bulan 6 tu bak Miri Handicraft Center berserimbang dengan Walkabout Kucing Walk Festival.
3: Miri Indiri.
1: Jadinya tujuh penemuai atau penatai sida sebuat ya. Jadi oleh nuan madah mimit pasal Pekit Bergendang Melayu Sarawak 2026 tau.
2: Okey, aku madah ke bakal menyukuran sejarah Pekit Gendang Melayu Sarawak tau udah 13 tahun diatur ba menua kita itu. Minat tahun tu tahun kedua kami muka ngeremai ke agi Pekit tu ba kata nyebutnya peringkat zon. Abang dah tikas zon. Selamat tu seminat digagak berkucing ajak berserimai dengan Sarawak Regatta 2026. Jadi lepas kami tu kan ingat mayuh agak wakil mayuh agak pengari hari tiap zonnya. Jadi kami ngeremai ke kami mumpu pengawak tu abang setiap zon ingat wakil kena dibaik agak kucing berserimai dengan Sarawak Regatta bulan 11 lah.
3: Okey, jadi kira ke tentu ya orang nak sabar nama program ke kelebih lagi kat dikongsi hari Gabriel ni. Jadi tu tadi Gabriel nama batang tujuh ngatur Pekit tu tadi.
2: Okey, batang tujuh tu kelebih lagi kita ikat ngetan lah. Ngetan ke pengawak warisan Gendang Melayu Sarawak tu. Tajak dikumai Gendang Melayu Sarawak tu. Pihak megak kita bangsa Dayak megak bisik
1: Boleh ngamasuk.
2: Pihak megak dekat ngigak wakil kita madah katanya banyak rebat-rebat baru. Ambil saya tak ya nemu nama titik di Kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Lalu dekat merik nyedia ke katanya banyak panggau. Merik panggau tu ngagai balas saya dah kumpulan gendang-gendang Melayu kumpulan gendang bermukun tu. Bukan seminak saya dah uliah mengagak persembahannya maya pengerami aja tapi uliah madah ke pengelan dia saya dah dalam orang ada bermukun atau kebegendang tu.
1: Lalu nama kebuah seni Gendang Melayu tu berguna di kenangan serta diturun ke ngagian yang biar rebak baru dah.
2: Okey, laban nanti kita berkenan ke Sarawak. Kelimpah hari ada atau ke Utai Bukai. Gendang Melayu boleh dikumai kita bakal orang ada identiti menurut Sarawak. Orang datang ke Sarawak, orang ingat ke Gendang Melayu. Jadi pengawak tu nak tahu nak diturun ke kita yang agak balar rebat baru lah. Ambil sedar yang ambil kita itu bakal kita ke pelaksana tu orang mati pentadbir seni tu untuk ambil tugas kita ngambil pengawak tu okey seminar bala ke tuai aja nemu pengawak tu tapi kita ke orang kebiak megak nemu nama titik kumbai Gendang Melayu Sarawak. Jadi hari ke pengawak kerja jatuh kami tu buat sibu kucing tau kenglamak tu tahun-tahun kedudi mayu megak bala sedar rebat ke baru bisik datang uji nasib sedar bertanya lah pekit bertanda pekit gendang pantun bahasa Melayunya tapi kengau tu okey seminat bahasa Melayu aja. Semua pupu
3: bangsa
1: Thai biasa pengelandian.
2: Iya betul.
3: Awalnya di tu tadi Gabriel, berapa penyampau penyerta diterima untuk zon Bintulu, Miri ngau zon Limbang ngau Lawas tahun tu?
2: Okey, bakal kena kat tu kami bisa nerima sepemayuh tiga grup dari zon Limbang ngau Lawas. Minat dari zon Miri kami agak muka. Nangka hari lima pergilah. Lasialah kami agak muka ngagai siapa kekak register laban ketemu kami. Miri pun bisa grup mukun yang pun bisa grup mukun dengan pun. Jadi tok orang madah peluang tok ke awak kemana ngagai sedaya lah. Ngambil saya uliah datai nguji nasib ngau siapa ke boleh nombor lah dekat di baik nanti pengari zon Miri ngau zon Limbang. Ya duit tek zon ke beda seminat diatur bak Miri aja.
1: Lalu nama utai ti nyelai tak ke berbeda ba pengawak pemerintah ari bala peserta ba dua bengkas zon tu dah.
2: Okey. Cara orang nukuk gendangnya. Banyak me penyelai ya setiap setiap zon tu ya bisik cara yang po cara orang bertanak bisik cara yang po setiap bakal orang ba, tungak semerahan lain tungak kucing lain, tungak sayama lain bakal kita iban megak me cara gajah ke lain apa kena megak ngau gendang Melayu Sarawak atau yang me yang po penyelai ngau beda ya lah.
3: Awak jadi tu tadi kati penyerta tahun untuk bisik nambah nanti dibanding ke ngau tahun-tahun ke udah tu Gabriel.
2: Okey, maka kepada Gap tadi Miri tu kira ke baru ya kami anggap Mbak Miri. Sebab tu tahun ini sebab kami anggap Mbak Marude. Jadi bakal ke tahun tu Miri ngau Limbang sebab di sekali ke kami. Tahun tu kami di serak kami meh Miri Kediri zon Limbang Lawas Kediri. Jadi bakal ketua tadi mereka terima kasih lah dengan tim Limbang. Lepas dah tim Limbang zon Limbang ngau zon Lawas dah tiga tim Dianjung sedak ya. Dalam tiga ke Dianjung sedaknya sigi sedak ya boleh alu boleh ngau pekit setiap mukun bermukun in group sigi ge tanda berpasangan dannya tanda tanda nembiak ngau seh gendang balik untuk ke bergendang ngau berbantuannya. So hari grupnya tadi saya boleh percaya ngau kategori-kategori ke bisa di baik kami lah.
1: Jadi kena ngujung ke randau kita sebuah sebedau nyingkang agak sebengkah agak program ya, kedekatnya tu nama tu Cetra Wana Malaysia. Jadi nama na pengarap hati lebih lagi ngagai kita ke komite pengatur bahas tentang pekit gendang tu dah.
2: Okay. Kami ngarap ke mayu lagi grup atau ke kumpulan gendang di Miri tu atau ke Limbang Lawas boleh datai nyukung pengawak tu laban bakal ke daripada gap tadi tu tahun kedua kami ngagak batikas zon lah. Alamak tu seminat dia gagak berkucing. Jadi ngarap saya boleh ambil peluang untuk ngemana laban pihak megak sidak ya boleh jadi pengari zon Miri dan zon Limbang lah. Jadi aku kata nyebutnya aku ngangau kepada semua lah kaki payah register boleh register boleh walk in atau ke medak poster kami ke bak fanpage JKKN Sarawak ngambil boleh sama-sama kita ngau pekit tu.
1: Jadi kita belalak nak lama tu Gap eh? Kita sudah tu lagi sudah berperindang angin jauh Gabriel pun tu merindang kita
2: uli, kata lagi
1: jadi kita mengenang Cetra Wana Malaysia jadi kita berperindang dulu.
0: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Bibi Chloe. Kita diatur belum mendin ke YFM Miri.

0: Ya ke mana yang ngelah tengah ringo kami bawa wife Miri temu hari minggu tu Gabriel baru dah merina kita tengok lagu Aku Temalu. Ingat ulang tahun berapa lagu tu keluar sebagai
1: 2000 berapa ni?
0: Ingat
1: lagu tu megak udah masuk semifinal sebab sebenarnya tapi gap narik direk lah bawa tunjuk gap ke Singapore. Masa gap lagi ke Singapore nanda ulia
0: Nah, ada bisa tika ngagak lagu baru ke
1: bukan nanti bisa semina kena ngemuas kata ajak lah dia tok berlagu ke tak
2: merindang
1: hati diri aja nak aktif bakal sobat lepas nyu gawak tok kemudian nak agakkan
0: komitmennya
1: nanti ya betul.
0: Tadi kita udah bercerita pasal Pekit Gendang Melayu Sarawak tok zon Miri ngam ga zon Limbang Lawas tadi nya ge apa zon Miri Bintulu ngam zon Limbang Lawas
1: nah iya betul
0: jadi dia tok ngalih ngagai Color of Malaysia Pirin kami.
1: Pirin kami.
0: Pirin kami. Ya.
1: Pirin jadi, kita ya. Minyak.
0: Pirin. Nama, pirin. Jako namanya.
1: Pirin. Jako Melayu Sarawak.
0: Melayu Sarawak. Baka pinggai kita.
1: Pinggai kita ya betul.
0: Jadi siapa bagi sedoa ya Fred boleh berkongsi nama reti kalau Malaysia Pirin kami.
1: Fred? Angka Fred boleh nerangkannya. Reti konsep film kami itu.
0: Mana aja kau Melayu tahu Fred.
2: Kau bakal aku balap dengan nemu magang ya.
1: Nemu.
0: Fred tu bebansa bidayu.
2: Bidayu. Mau ubah man kau. Ya aja aku nemu.
0: Selamat tengah undu. Okay Fred.
3: Tentang Colors of Malaysia atau Citra Malaysia Pirin kami nya pasal persembahan kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak lah. We focus on Sarawak ethnic but it's about semua tentang makanan. Semua makanan yang mewakili setiap ethnic, 6 ethnic utama yang ada di Sarawak lah. Saya kata Iban, Melanau, Bidayu, Cina, Melayu. Macam ya.
0: Tu di ni tu ada atur ada gap Fred.
1: Okey, pengawal tu udah kalau dia tu kami bak si Kuching sekali bak punya Culture Museum, kedua ya bak Sibu Heritage Center. Ketika tu ialah bak Miri Handicraft Center.
0: Sama bak Miri Handicraft Center.
1: Kami kat mantai ke pemakai kita tu Sarawak tu tengah persembahan bertanda. Kena kalah diatur yang lah.
0: Pihak mana hanya Arab kepala peninggalan mahu peluang
2: Oh jadi tau tadi nama batang inspiration ngatur pengawal tau.
1: Fred inspirasi pesanan.
3: Inspirasi pasal tanda-tanda tu semua kena aku jenis yang kuat makan. But lagi satu kami orang mau promote makanan-makanan etnik di Sarawak. Banyak orang, ada banyak orang sih tahu pasal linut, penganan jalal, iban, teramuk, bidayu, lumbak layak, lun bawang, kek lapis Sarawak Melayu, dan banyak lagi lah. Jadi itu adalah platform untuk kami memperkenalkan makanan-makanan utama setiap etnik di Sarawak kepada dunia lah.
0: Pementasan tau.
2: Okay, jadi nama kebuah tema tok tadi Fred jadi tema Pirin kami yang dipilih jadi identiti pengawak pemandang tok Fred tok ke Gabriel antara dua.
1: Kami milih Pirin kami tok laban wakil kepada tadi Kak Mantai ke Pemakai kita. Pihak Mega pengawal Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin kami itu Mega digagak serta diatur berserimbai dengan Visit Malaysia VM 2026. Jadi ukai semina orang mada baka bangunan aja oleh nyadi kita tempo identiti tapi pemakai Mega uliah narit balas ida pelancong datang yang menua kita lah.
2: Iya betul. Leban ke pemakai kita di Sarawak tu, mayu macam ya sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Kan diajar dulu ne. Mesti mau diajar macam ni cara makannya kan, Fred?
1: Cara ngagak ya
2: gitu. Ngagak lagi.
0: Lalu nama elemen budaya Sarawak ti di kemerat ke dalam persembahan tu dah. Sapa seduanya betul.
1: Elemen budaya yang bakal kita pelajari tadi lah pelbagai etnik Siti. Dan ya kebuka lagi dari segi nengah tandanya kami boleh mantai ke jenis memakai kebisik bak menua kita di itu. Jadi kami megak ngenak konsep pantomin. Pantomin pementasan tu ngenak konsep pantomin ngau pengawak tu diatur dalam arung masa 45 minit hingga 50 minit non stop. Ya lu non stop persembahan lah.
2: Okey. Jadi tu bakal ni pemerintah tu ngayan ke penyelai bangsa ngau budaya di Sarawak tu.
1: Sebenarnya diorang memaparkan kelainan. Persembahan ni.
0: Bagaimana persembahan ni mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya Sarawak?
3: By itulah by persembahan sigi-sigi etnik ya. Ya, kita promote setiap 6 etnik. Kemudian dari dalam persembahan tariannya kami banyak memasukkan elemen bergotong royong. So dia macam dari setiap persembahannya dia ada kesinambungan bersambung-sambung.
1: Pengawal berduruk
3: betul-betul.
0: Bisa campur elemen main asa ngau modern dalam pengawal pemerintahan tau merti entar ini
1: dia apa. Ya. Lepas hari bertanda pihak megak bak dalam programnya bisa Ramadan bisa acara selingan lah. Kami bisa mantai ke anak Melissa Francis belagu ngau kami Roger Grace Wan. Dekat mayanya dekat merindang bala mayuh lah. Apa sekali ngau pengawak kami.
0: Kanon pun belagu.
1: Lapan anak Melissa dia tu ya intern di bawah kami. Jadi kita ngambil peluangnya lah.
2: Iya.
1: Main yang ngau kami dia tu.
2: Okey. Jadi atuk tadi nama pesan ti dekat di kenatai kenuan dengan komuniti dengan pengawak pemerintah tu Gabriel.
1: Okey, bakal ke gendang tadi lah. Kira ke ngangau bala semualah datang ngagi pengawak kami tu. Jadi ngarap kesedak ya boleh medak orang ada kelainan ngau penyelai program kami tu aban ngelamat tu entik kami biasa ngagak tanda-tanda tik mentai ke iban. Tanda Iban berkenyak aja. Jadi dia tu kami dengar cara mantai ke pemakai kita dengan cara bertanda. Jadi ngarap kita boleh medak ngau ngadi ke info kita bakal ke tengah hari tu dijangka ke tempo YB Datuk Sri Karim dekat Datai lah. Kena datai pengawak maya Citra ni. Malaysia Colors of Malaysia tu ialah.
2: Jadi pengawak Colors of Malaysia Pirin kami tu kena hari bulan berapa tu Gabriel? Dua jam berapa?
1: 20 hari bulan 6 4 setengah lemai. Ya, dia berserimbai megak ngau launching Wak Festival. Kemudian launching lalu terus bala kami lah perform.
0: Medak kia nang nadai berbayar.
1: Nadai masuk cuma manjang. Untuk nang kira ke untuk community pengawak tu. Datai aja.
2: Jadi nama pengharap nuan ngambil ke pengawak pemerintah bakal tu terus nerima sokong dari komiti kita kelebih di Sarawak tu Gab.
1: Ngarap ke pengawak berketuk terus nerima sokong hari bala mayu kelebih lagi dengan bala rebat-rebat baru kendak nemu bakal kami tu rebat-rebat pertengahan tu
2: pertengahan nurun ke generasi ni.

0: belajar.
1: Nyonya aku pun tak belajar. Jadi nyu bisik gak ba ati tu made okey. Tok lah aku pun tanggungjawab dia tok.
2: Yeah.
1: Sumbangan ngagai komuniti. Aku mantai kota ketok ngarap ke bala ilah uliah megak. Bersamalah kita berserakup ngetang ke kita penguat-penguat berkata lah mengikuti seni adat budaya kita lah.
2: Betul lepas program tu nyelahi bala peringau lepas kita empai kalah benda ngagak kira sinang ngagak tarian tu mantai ke pemakai. Betul nak nanti kena mu sama ratai kena berapa hari bulan?
1: 20 hari bulan
2: di Miri
0: Miri Heritage
1: Miri Handicraft Center.
2: Miri Handicraft Center.
0: Lalu nama kebuah manusia mayu patut datai pada pemerintahan Wana Malaysia Perin kami Perin. Mengapa orang ramai perlu hadir untuk menyaksikan persembahan kalau Malaysia Perin kami
3: persembahan tu nya first di Sarawak lah. Boleh kata first. Sebab tu tarian baru tapi ini bukan tarian tradisional. Dia macam tarian komersial. Kita promote makanan-makanan etnik kepada masyarakat. Specialnya lah sebab orang lain siap demo lah.
2: Apa kita orang kelak masak kah sambil menari?
3: Oh tidak.
2: Tidak.
1: Bisik lah tadi patah kami.
2: Jadi rahsia.
1: Maka cara ngakak. Salah contoh ya. Ini kelimpah hari ini megak. Kalau seorang Malaysia tu ketrubeh ya digagak luar dari Kuching. Lama tu bertahun-tahun tahun. Kalau sebenarnya sikit Kuching lama. Jadi tahun tu kami ngagak penyelait mimiat ngagak bersibu yaitu Bak Miri. Kira ke jelajah lah. Jelajah citra Malaysia lah.
0: Roadshow sedaya.
1: Ya betul.
0: Jadi nyo datai bau joran. Nah kita gap Fred. Jadi nanti pirin kami tu boleh digamar kengenak Siti Lekajako. Nama Lekajako Lekajakonya lalu nama kebuah.
1: Bakal gap nyelai nyelai lah kebuah leban bakal daripada Fred tadi persembahan tu jarang-jarang digagak dan kami ngasai ke tu antara first lah bagi kita gagak buat Sarawak mantai ke pemakai kita yang menua Sarawak tu dengan persembahan bertanda pengawak menari lah.
2: Kira tidak yang bergagak ke pemakainya lalu ngagak tarian eh.
1: Yes betul.
0: Fred, jika firin kami itu dapat digambarkan dalam satu perkataan.
3: Jamai.
1: Jamai. Ya. Aman kami dah dua kali ngagak tau. Udah pengudah temu pengawaknya semua orang kedatain madah nyur apa kami madah.
2: Ya.
1: Cina yang pun madah. Kenapa kami nyur apa nak kita ngagak persembahan
0: nyur apa.
2: Jadi nyak ke nyelai persembahan tu malam dinga nanti kita kena mu keni gaya Cina ya ke persembahkan mayanya datai ngagak festival wak festival eh.
0: Ya, laban Rana berkataan beda boleh nyukung berkenai ke pemanah ya nah.
1: Mesti mata kita yang pun
0: mata yang mata kita yang baru kita utainya betul-betul bisa wow dia.
2: Ni nama kami no DJ mana pun nyulapal benda.
1: Data yang sudah mai. Kali enam tau.
0: Sekali lagi 20 hari bulan 6
1: nya Citra Mesa 4.5 maka ke Gendang tadi 20 dan 21.
0: Pagi lemai
1: Gendang.
0: Benar ke sama. Jadi terima kasih ke awak sedua boleh limpang
1: sama-sama. Terima kasih sudah ngalu ke penatai kami kita.
2: Mungkin ada penanggu kami doi. Hello lah ni hari minggu tu ni.
1: Ada banyak soal baru ya aku ngai konti hati.
0: Benda nak berkelalang kau tanya tu ke mana tu.
1: Kelalang. Sebina baru datang.
2: Baru datang gitu.
0: Okey, terima kasih hanya deh kena ngujang kerana kita itu mai bala pendengar selamat datang ke Sarawak tu game. Nginjau bala Harry S. Rain.

0: Ya, mungkin aku lagu hari Raban Harry S. Rain. Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bandar Raya Miri, Bandar Raya Peranginan. Nabi ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi terima kasih yang kita ke terus berkulang dengan kami bawa ngelah tengah hari itu. Hanya di tua Mike Palaf dengan Rawan dan lama ke Marudi ngau telang usan tu, Nabi ya. Jadi pejabat daerah telang usan berkulang dengan Indo Upis Polis Daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua telang usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke bakat tu hanya 1 ngagai 2 hari bulan Julai tu ialah hari 3 ngawari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai berpalan bak pejabat daerah telang usan nyalai semua orang ke ngempus napan patah dipinta mai bob lesen asal ngau senjata api mai pengawal meresa tu lalu orang ke ngempul lesen nak dikemenar ke nganjuang pengari ngari ke sidak jadi semua ungkus pejalai ngau ungkus bekawa ngau pengawal meresa tu dan ditanggung kita ke ngempus senjata apinya jadi penerang ke silik kita tahu telefon dengan pejabat daerah telah usan mengenal nomor 085-77-9422. Jadi bisa mega sitik jaku gerah tu hari upis pengerai tu alat kena macam lah.
1: Iya, jadi itu jaku gerah tu hari jabatan Otorinolaringologi Hospital Miri dengan kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung 2006 buat klinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu bulan 8 tu ialah jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario Bandar Bario di Baram. Jadi mensia mayo lebih lagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampai datai ngulih ke persa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di perangsang datai kena mengujur kaki program ianya program kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung.
0: Ya, jadi ngarap ke orang Bario yang mulai peluangnya boleh melatai ke diri ngagai klinik Bario main hari bulan kau dah dia gerahnya tadi ya. Jadi seberapa tua mai berita bukai merina bala peningas telagu hari Warrock kaban sampai mati ngelatih ngari
1: YFM Miri.

0: Ya, kapan sampai mati lagu Ari Wardrop. Nanti kita berarti ke dalam tahun 2026 tahun apa ya? Kapan sampai mati itu Siti Ari lagu ke nama tu mana? Okay, seminar ya viral aja dan message dalam lagunya cukup mana? Nabi ya?
1: Iya, lemah lebih lagi nanti diperhati ke leka lagu tu tadi di mana cukup dalam reti ya leka lagu tu saya ko
0: segi kala nego ati.
1: Iya, nego ati penyanyi kita What Rock di pampak ko.
0: Iya. Jadi tu ngai bala kabar-kabar kita di pilih menua saya tahun ini atau apa ya? Komite pemansan son saya ngau nia dekat ngatur pengraming ilang bidai kena 25 hari bulan 6 tu ialah pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuan nia beramai ke Jakut segula sejalai. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang rahmat Dato' Haji Harozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansa Orindo Anamit ngau pengelantang komuniti Sarawak. Kelalunya di adun N71 berkenung. Jadi macam-macam program ti dekat diatur malamnya bakal madang ke Menasa nyabut tiket bernasib ngau megak panggau pemerintah begolai ngau mawan.
1: Jadi tu kepungsi ke Siti program tu dikungsi hari Puan Madam Ros tu tadi di Jepana hanya berkau ngau program ke dekat datu yang marudik klasik 2.0. Jadi tu kelebih ngi ngagi sida di marudik dien kita ngagi marudik na lama.
0: Nama klasik 2.0 nya.
1: Iya,
0: marudik. Pasal namanya.
1: Iya, marudik klasik 2.0 tu ianya berpekiat main basikal tu.
0: Lomba basikal.
1: Iya, lomba basikal. Jadi program tu dekat diatur ke 21 hari bulan 6 2006 di pelabak dekat nyadi platform guna di kena dagang temuai sukan menua pesisir di Sarawak dengan serta urung 148 ikut berlumba dari Sarawak, Sabah, ngau Brunei, Darussalam. Jadi program tu jadi kerjasama strategik antara Opis Pilih Menua Marudik ngau Masterpiece Cycling Club dengan sokong penuh dari Opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak ianya MTCP. Jadi penguat ngatur tu megak boleh kerjasama dari Residen bagi Menua Miri Polis di Raja Malaysia nya PDRM pian mega opis kerja raya ya JKR Sarawak ngau ke agensi-agensi bukai ke bisi kerjasama ngau program Marudik Klasik 2.0. Jadi lomba tu ke semina lomba bersikal aja tang mega nyadi tagang temuai TBC pilih Marudik ngagai para pelumba serta mangsa ngagi pengawak di Marudik tu ila di Jebana.
0: Ianya lomba basikal klasik tu
1: pun. Iya, tahun lepas pun sama
0: bukan? Dan mujur diatur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nyebut pasal Marudik tu, nama utai ke dikingat kanuan bab Marudik tu. Dari segi pemakai atau ke dagang temuai atau kau tak ke mana di Marudik tapi.
1: Nanti aku selalu segi pemakai Marudik. Kuetiau goreng Marudik. Betul. Laban kuetiau sidak dia nak sebakar bakar di Miri.
0: Ya, dan nama. Betul. Mayo kedai bak Miri di tu nunda minyu kuetiau Marudik lah nama ya deh.
1: Iya, betul.
0: Tang ya nanti dibanding ke ngau di Marudik dan ke nomor satu tetap di Marudik.
1: Tetap di Marudik.
0: Selamat tengah hari ngagai balap ninga kita di Marudik.
1: Iya, kelebih lagi ngagai Madam Rose kita tentu si ninga tua sari itu.
0: Puan di O kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ngau balap pemusai-pemusai di pejabat daerah
1: ngau Marudik.
0: Majelis daerah Marudik. Jadi nalamat lagi ujung bulan 7 atau nyo capua
1: Marudik kita ya.
0: Jadi itu Siti AGS Beratuan Merina Balap Peninga PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatu pengerami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkau te ke Tebilang di Bandaraya Miri.
1: Iya, jadi pengeraminya dekat penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penanti silia pekau ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia berkosong 19802 940 08 tok ke nanti berkosong 14-687-2029.
0: Ya, guru besar Lydia atau bisa madah ngaku hari 60 meja dia atau tinggal 4 meja lagi
1: bedah. Tinggal 4 meja.
0: Siapa ke lawan nah hampir nak kan ngau ngelen tika itu nah
1: ya. Betul.
0: Telepon men ngage sedua ya dia semua kita ngasai ke diri bisa ke ngau orang.
1: Rami-rami
0: main ujung bulan tu lah ya. Jadi
1: ya, munyi kami sebuat tu gawai kita everyday gawai.
0: Ya, kira ke dalam kena sebulan tenang ya. Okay, mood gawai ni ya.
1: Betul.
0: Okey, beberina dulu nginya Iva, pambar tajak tajak pia pengerino kita nang gue pambar. Terus ngau kami doanya ndang ujung program tu lagi ya.
1: Gang Dolby.
0: Why me?

0: ti kas dunya. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalai. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalai berlabuh dari bangunan Tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 1.2 kilometer. Jadi Niti Tahun tu diatur Perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu, pengawal berjalai berbalam ayuh di ke platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit kage kaul ngang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Jadi bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Jadi pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kelimpahnya menghabisin 5 penyertaan dari penghari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak dari Kalimantan Indonesia. Jadi pengawal maya hanya megak dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan semina temuai hari menua kita empu aja dan megak bisa megak hari menua luar di bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara ke maya ni program Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh yang hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Jadi ni abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu elak. Jadi ngotok ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak kelebih lagi kemuka bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal dekat Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi kawannya nyajak, terima kasih.

0: Ya, jadi sebenarnya kita nyingkan agak program temuai minggu tau-tau bi ya. Jadi mayuh benar program ke dia tuat di Bandaraya Miri. Tadi kita udah ninga karena tuang ngau Gabriel Virus Lewis ngau Fred. Ya, yeah. Bekawa ngau Wak Festival tadi nah. Jadi War National in War Asia Tapas Competition Exhibition Festival in Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 berangkat dia tu hari tu 18 hingga 21 di bulan Jun di pelabak kuliah ngedagap ke penduduk Sarawak jadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Jadi Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Persembahan atau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Tiu Chiu Yu madah ke pengeraminya dekang empuruk ke Bala Chef Pakau Industri Pemakai ngau mega delegation hari mayuh bengkah menua lalu ngau nyak miri hanya di fokus gastronomi Asia.
1: Jadi koya WATCFS 2006 tau ukai seminar peket culinary aja tangannya di pelasar berguna dikena ngelaku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyalai di Sarawak ngagai serta dunia. Jadi penatai penyerta antarabangsa dekat nyawup mengangkat ke nama Miri ngau Sarawak berengat dunia lalu ngau nya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tau. Jadi yang maksud ke jakonya baawum pengarang berita ianya World National ngau World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 di Miri.
0: Ya sebenarnya tua mai bala peningan hingga ke Jakarta ngau pemasai ri opis pengerai di Miri. Nginjau heli ngau lagu Badu Kiru.
1: Iya.
0: YFM
1: Segulai Sejarah.

0: Ya, sekali lagi kita mulai bawa program Temuai Minggu tu. Jadi Temuai tu ke dua tahun lebih ya.
1: Ya, yang betul.
0: Lalu ke Pemesai Reupis Pengerai di Miri, Jacqueline anak David, penolong pegawai kesihatan persekitaran Reupis Pengerai di Miri. Selamat ya. Datang lagi nama Jacqueline.
2: Selamat datang.
0: Nama berita.
2: Mana?
0: Tahun tu. Berdau temu atau situ sudah udah kita begulai oh
2: ya tahun tu baru ya
1: Oh baru ya neh
0: Selamat udah gawai ngagen wan
2: okey sama gawai megagai sudah DJ
1: bisi pulai gawai sarinya
2: bisi
1: pulai kini
2: pulai ke jauh pantok kin
0: ya kira ke nama ceria ge laban dah cas
2: ya dah cas
0: dah cas gawai jadi nama nak perkara atau ke topik kita tiga tengah hari itu ngalih hari itu Jacqueline.
2: Okey, baka ke ngalih hari itu aku akan beri mic topik yang demam denggi. So namanya kita tabian
0: tabian denggi
2: tabian denggi kita imban.
0: Jadi lah ke Brenda nanya dulu.
1: Jadi tu misi nama penyakit dikumai tabian denggi itu tadi.
2: Okey. So penyakit tabian denggi itu tidak baik virus ke oleh ngelekai lebuh maya di pantang nyamuk Aedes aegypti betina atau ke induk ya ke udah dirampit atau ke bisik ngemuan virus demam denggi.
0: Ya nyamuk ya ke lelaki nak nah. Nama tanda atau ke kelai orang kena tabian denggi itu dah.
2: Okey, demam denggi jadi ke hari ketiga ngagai hari ke-14 sepengudah dipantang nyamuk ke bisik mai virus demam dengginya tadi. Selalu ya ia akan berengkah engau tabian ngenyit serta balat, pedis palak ke balat, pedis bahagian belakang mata serta pedis tubuh tak ke otot serta sendi. Ruam merah mega oleh nyadi bak kulit tanda tak ke gejala bukai bakal mual tak ke engkual muntah ciri birit mega dekat nyadi.
1: Oh, jadi nama penyadi intinya mak nak berubat ngau lengkas jadi bakal ni cara ngubat tabian denggi tu tadi misi.
2: Okey, demam denggi tu bisik dua jenis, ianya demam denggi biasa atau ke demam denggi berdarah kesama oleh naban kenyawa nyemak lau nerima rawatan atau ke berubat. Kedua tu bedau bisik rawatan khas untuk penyakit demam denggi. Penyakit ke bisik tanda-tanda engau gejala-gejala demam denggi mesti berubat engau jampat. Bakap ke pesakit dekat dirawat nitih ke tanda engau gejala ya tadi. Bakal contoh dekat diberi ubat demam entik nyemak bisik demam serta diasuh berehat engau dikemeran ke ngirup air.
0: Lalu kan mau mega tabiat nyamuk Aedes tu dah Jack.
2: Okey, selalunya nyamuk Aedes tu biasa ya keluar mantang atau kengisap darah maya pagi serta lemai. Nyamuk Aedes tu megak dekat berteluk baik keciru serta terlindung air panas atau keterang serta berteluk berdalam rumah enggau luar rumah. Kitaran nyamuk tu ngambil masa seminggu hari berteluk nyadi jentik-jentik atau kelungian ku kitai lalu nyadi nyamuk dewasa.
0: Jadi seberau kita tiga nampu ranau kujang kage berkawan kata bending itu kita berperindahan dulu nginjau Marina Jarah udah pesan tu lagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, engau.

0: Bujang Ulu Sungai lagu baru hari Marina Jara. Selamat tinggal ngalihari ngagai peninggal kita di Marudi Kaban Aba Opis Jabatan Pertanian di Marudi Bos Pertanian di Marudi atau ya. Kayaknya Miss Sima Harino lagu yang kayak gawai semua bisa bertemu ngagai Bujang Ulu Sungai.
1: Sungai pelabak ko au. Au. Mentah mai Bujang Ulu Sungai ne.
0: Aku aku rekomen wan mangkadang ngiga ngiga sikoda.
1: Oh, pelabak aku semina orang Bujang Ulu Sungai aja ti cukup landik ne. Ne aja clean.
0: Bah nampun baru nak kita tiga tu.
1: Iya. Oh, jadi atau tadi Jacqueline tadi kata cara kita nyeliah atau ke nagang penyakit tabien denggi tu nyadi ke nyadi genturung peniau kita.
2: Okey, keterubah ya, luangkan masa dalam 10 minit setiap hari meresahkan dalam rumah diri empu, baik dalam rumah atau keluar rumah, peresa bekas-bekas ke ulih nakung air, tukar air serta basuh bersih, bekas basuh bunga, alas pasu, kolah ataupun kolah mandik, tongcat bekas makanan atau ke minuman mayau, bak sangkar manuk, ya, tempat tangkung air irup manuk, tong simpanan air luar rumah seminggu sekali. Tutup semua bekas kebisi air, nyimpan air, kena nyeliah ke ari nyamuk bertelur. Okey, selepasnya persi ke teradu atau ke saluran air hujan bak seluruh sebab saluran bumbung, ngai ke nambun air. Tentu kapalan ti ulih nambun air bakar taya jahit, butul, tin kusung, bekas polistrin, pemakai dibuai kena nyeliah ke endo nyamuk Aedes bertelur. Ba dalam rumah perasa bahagian tangki flash jamban ke nak diguna agi tau ke rusak, baldi ba dapur perasa basuk singki serta ba tre basuk pinggai, tre penapis air. Endur tau ke bekas ke disebut aku tadi, suah ditemu bisik ngemuan, jentia-jentia tau ke lelungian, ke ulih ngundan penyakit demam denggi. Kedua, sembuh aerosol serangga kena munuh nyamuk ba dalam rumah, sembur terus ngagai endur nyamuk belalai. Nyamuk biasa yang akan belalai berendur ke petang tau ke teluk bakal belakang amari, baruah meja serta katil. Ketiga, ngenak cara nyapu repelen nyamuk. Repelen nyamuk tu ulih dibeli ari farmasi engau kedai sebaneka. Cara kedua ngau ketiga ke disebut aku tadi, mina ulih nyeliah ke kitai ari pantang nyamuk Aedes ajak. Cara kepala yang ngasi ianya buai tau ke persi ke bekas-bekas ke ulih endur nyamuk Aedes berteluk.
0: Lalu nama nak atur ke bisa dipjalai ke kita rupis pengerai kena nagang penyakit atau berampit atau ke ngelekai tu deh Jacqueline.
2: Okey, antara atur ke dipejalai ke kami ari upis pengerai bakal ngagak pemeriksaan pemusnah tempat pembiakan yang PTP ko kami ngagak sekitar rumah ke bisik dilapor ke kes demam denggi. Ba aktiviti tu tim ari upis pengerai dekat meresa setiap bulan, setiap dalam enggau luar rumah. Aktiviti bukai bakal ngagak semburan ruang termal ianya SRT atau ke fogging megak dekat digagak bak sekitar kawasan ke bisik kes demam denggi. Jadi minta saub bala peninga bak peliliah miri atau ke dini-dini merik sukong ngagai kami bak upis pengerai ngau cara muka gate atau ke pintu rumah kita awak ke kami ulih fogging luar ngau dalam rumah mayanya serta maya ngagak pemusnahan tempat pembiakan.
1: Oh, jadi atuk tadi Jacqueline, apa patut digagak nyemak bisik kena tabien denggi tu?
2: Okey, nanti nyemak kita bisik kena temam denggi, kita dipinta berubat engau jampat ngagai klinik atau ke hospital ke bisik semak berendur kita diau. Nyemak kita dekat nemu ngau silih agi pasal demam denggi serta penyakit bawaan vektor denggi, kita tahu bertelepon terus ngagai pejabat kesihatan bagian miri lah.
0: Oh, jadi kita tiga bergolai tau ke randau kami dua Brenda ngau Jacqueline bekawa ngau tabin tau ke demam dinggi. Ya, terima kasih ke penderanuannya tadi ngau awak nuan Jacqueline.
2: Okey, sama-sama ngagai sedua DJ.
0: Ya, bisa main lah bergolai baru ke kita yo.
2: Ya.
0: Jadi ngarap ke penderang hari nuan tadi boleh nambah ke penemu mengagai bala peningai kita lebih lagi meresi kena rumah ngau tai ke oleh nimbun naiknya nanti nak lama nak diperhatika mesti ka perseu jo minggu telah nah jaga ya,
2: udah gawai tu
0: mayang tian dia kena sama nari upis
1: penggerai lagi iya
0: jadi terima kasih sekali lagi jadi udah tu kita boleh bawa interaktif wai jadi mayu lagu ke ditebah tu lagi lebih lagi ngagai pilih bala peninga tu nah habis ya jadi terus ngok kami ba ngelah tengari wai miri
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: YFM Miri.

0: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.
1: Ya, kita baru dah di perindang lelak lagu Ari Richely, seri lagu Kemujo nyingkang agai separuh akhir atau ke semi final anugerah carta siapa juara tapi ya. Lalu nanti kita berhati kalau sino ga lagu Richely yang kami bisa mangkap apa penghidup ya datang tajap ya bisa berita mana ga nanti kita sama bela nemu nama atau berita ke pemadu baru Ari Richely mereka tapi puji selamat pengantin baru, ngarap ke panjai begolanya tu ke jemahilah
2: iya.
1: Jadi nya mimit mah berita bekawa ngau selebriti di menua kita ini ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sebedau tu nyingkang agak interaktif wai. Jadi agi megak berkunci ke mayuh laban mayuh macam program di dekat diatur di Miri di tu. Jadi tadi kita sudah ninga karena tu ngau Gabriel Farus Lewis ngau Fred. Jadi kelimpar kelimparnya mega Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besar di menua tu.

0: dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai tu ialah bak koridor muzik Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengeram itu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 bala temuai dari Serata Malaysia ngam ke Brunei Darussalam.
1: Iya. Jadi macam-macam aktiviti ti kerinduk kati ngantik bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerintang berpanggau pemegang 60 ikut vendor benua tu 20 bengkel kreatif pemenang seni penelebak kulinari ngau konser artis benua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi benua tu hanya alai anang mai peluang tu tanda hari bulan yangnya 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri.
0: Ya, berita ke penudi di kunci ngobala peninga bawa kita ke begulai tu sebelah tu ngagai interaktif wai. Hanya di bakal ke ditemu kita tahun setengah kemarin baram regata ditangguh abdodo hari Abah atau ke, ya kebisiknya di Marudi di Batang Baram. Jadi ke tahun atau Batang Baram Regatta 2026 Marudi datai baru ya 23 ngagai 26 Julai 2026 telah tiba ramai kerja Peace Unity and Progress.
1: Iya, jadi sekedar lomba ngau pengerami tidak kreator perahu kayu ngau speedboat tapi mengak bisi pekit perahu prize konsert perpaduan
0: perahu berias.
1: Iya, Obrias ngau malam kemeriahan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006 ngau berjalai bebala mayu atau keparakan kemuriaan.
0: Ya. Jadi pekit Ratu Baram Regatta 2006 keni kan dia ko nganjon wan ka ngau. Oleh hasa kage oleh nuan ngau
1: kami masa tu. Nada oleh ngau agi tu DJ Bana udah pinjen tu mu kami ke darang tu. Apa yang mega balap ringa kita pun bisi pekit bintang Baram Regatta berdataran Marudi. Jadi pom pekit lomba perahu kayu ngau speedboat tau diambil berpejabat daerah Marudi.
0: Ya, jadi ingat kari bulannya 23 hingga 26 Julai itu ialah kita boleh bertemu di dataran Marudi ya. Jadi hanya sekedar berita ke di baik tua bahwa ngelah tengah hari dah tahu lagi tu maca pesan ke udah lama dikirim bala peninggal ngagai Facebook kita.
1: Iya.
0: Jadi berperinan dulu udah tahu lagi tu maca nabi ya. Nginjau siapa atau laba aku bisa lagu tu dah dipinta sidak batunya tak ada ni
1: bala peninggal kita. Ya, ya betul
0: begitu medak lah siapa dah misik minta lagu laba lebuh maya akan nebah lagu tu habis sega scroll bala pesan bala peninggal kita
1: ya.
0: Jadi kita berperinak nangkap pesan tu
2: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A Mexico melawan South Korea jadi pedal live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ya, utai orang siapa nak minta lagu entah dari Arab ke Terperinang, yang kaum sidak ke bukai ke rindu ke lagunya meh Nabi ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi tua berengkah maca pesan ke udah di kirim bala peninga ba Facebook Mirai FM Elis Spencer, selamat lemai genuan. Panas sidak ba pakus pawah dia tok ko ya. Sepagi bisi nyapa tu di tok Raymond ya.
1: Raymond Step, selamat dengari ko ya, minta lagu Florence Ai. Kau antara tua, merindang semua malam peringat YFM, ngau kaban Facebook menuninga radio YFM. Dan itu Ari Raymond Stop. Atau hari ini sabai, selamat tengah hari ngagas tuai ko ya, selamat menjaga ke pengawak, baru dah badu hujan di Serikai dia tu. Minta doai main ke lagu Terumpang Pelebak Pengrindu Ari Urai, kena merindang semua kita. Jadi tu hari Boniface IP ya, hari Selipin tengah hari tu ko ya, minta putar ke lagu Stanley Puak Gerumban Umur, dikena merindang ringa sengah. Tuai rumah igang apaimu guru besar Daniel Jayan, Front News Solomon Pagang Nuju Rangkeng Lala, aku tuai biar nak Allah disebut dito. Jadi ini hari Boniface IP ya. Jadi Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan kemawa ngegas tuai. Oh, terima kasih Sidion Edi. Jadi ku baca di titi tau, ni Michael Elmi minta mutar ke lagu Rusak Pengrindu hari Lydia Ricky, kena merindang semua kita ke ngali hari tau. Udahnya tu hari Andrew EB pesan nuju kami serumah berumah Jirum Nanga Merit Sangan Tatau, ngarap ke gerai berlama. Oh, jadi tu hari Los Alex, selamat ngalari DJ, salam rindu ngagai bala aku di rumah Nyua Ulu Julau. Mesti orang Julau meniang ningal ketua sarito ne.
0: Ya, nama berita orang Julau.
1: Ya, jadi tu hari bulan pegari, Miss bulan pengrindu ko ya. Minta lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu Ari Batunia, Bambam kaya kami di Batunia. Jadi tu hari Bunga Libah, selamat ngelari ngagai tuai, selamat tengah hari megak ngagai nuan Bunga Libah. Tu hari Kalimin, kami di Song agak besar air kuya, kami di Song di Tok DJ. Oh, kira ke besar air sidak di
0: kira ke bah mesti dah.
1: Bah. Jadi tu hari Agnes, tu kira bala kumpul tu DJ Abana. Kuya, hi DJ, on the way ngagai kucing. Jadi ngarap ke pejalai jemat. Ya, pejalai kita sebuat ngagai tujuh yang kucing tu tadi berlubah meh ngemaik kereta dan lalu laju ne. Jadi tu hari Franco Ujau, selamat tengah hari ngagai setuai, lama dah nak diau di Miri. Oh, kira ke minta mulai baru nemu yang ke Miri gitu. Franco Ujau tu.
0: Okey, kita berperindah dulu lagu berdau engkau berdau datai bab kita lagu Kau Antara Tua Re Florence High tu.
1: Nah, iya, betul.
0: Datai japi habis peninga minta lagu Re Stanley Puang Rumah Umur.
1: Iya.
0: Oh, kita berperindah meh ninga lagu tu ngarap ke belas tidak ke ngerumah
1: umur. Rumah umur tadi.

0: cerita ngeruban umur hari Stanley Pua. Nah, kita ke benua berantau jalai beruman ke data ya. Nah, tentu beruman kan nabi.
1: Iya betul.
0: Nah, tentu oleh beruman kelebih ke hari bisa hujan jalai licau ngai ke tuanya beruman baban bemalam berantau jalai. Jam lubah tumu data ini nabi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, siapa lagi bisa ngirim pesan di to kepada udah baca tuh.
1: Iya.
0: Fiona Bunga berdoa. Selamat lamanya genoan minta tebah ke lagu Aria Florence High. Kau antara tua kena merindang dirimpu balak kaban bingau balak bukai megap pesan garap ke terperindang.
1: Iya, jadi tu hari Anita Nawai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak likun mana hari kami di Pakut Sepauh tu. Hari Anita Nawai. Yeah. Jadi tu hari Flora Deli, selamat lemai pembalap peningan YFM ko ya. Minta lagu hari Florence High. Kau antara tua ke nuju semua peningan YFM Iban. Kaban Facebook ngau grup WhatsApp ko yang harap kemuju dalam semua pengawal. Terima kasih ya, sama-sama tu hari Flora Deli.
0: Hillary Jones moga bisa nyapa di tu hari Tasik Labuan tu ko ya. Semina manah ke panas RID Tasik Labuan. Terima kasih pelabak kebenung gawak maya ship gawak kini sambil-sambilnya nyulik telefon kan abe. Terima kasih angenuan Hillary Jones bulan pegari maka bisa nyapa di tu semina selamat berjalan ke pengawak aku ya sama megah angenuan tebenung gawak di tu.
1: Jadi tu hari Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawak Ali Kun minta ngau likun minta nembah ke lagu hari Florence High. Kau antara tua megak dituju semua peningan YFM kaban Facebook WhatsApp lalu nuju setuai. Terima kasih Pauline Edward. Ke Siti tu hari Mary Nanta, selamat tengah hari, panas hari kami di Kapit tu, minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ariduna. Kena merindang semua kaban Facebook dengan orang kenglala kelebihan gig dengan si Dajit Sika Itan, Mary Ubo Martin, Richa Unum, Roy Kwang, Boniface Ipi, Sindu Edi, Dublin K. Baja, Ellie Spencer ngau kebukai kebisik dirintai Adito.
0: Okay, bisa be atau berenang dulu atau ke apa lambai itu minatnya apa itu. Terima kasih apa lambai minatnya jalan ke pengawal megang again one. Miri Ubun Martin hari pujut sungai Adung tu beberes hujan ko ya minta tebah ke lagu kalau sangkai bati kena merindang balap peninga ke bisa ninga ke radio jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat atau dah pukul 2 jam lebih
1: tadi. 2 jam lebih tadi.
0: Terima kasih angin wan Miri Ubon Martin.
1: Iya.
0: Tu ke seberat tuan lebih lagu tu Jessica Ita tu. Oh Jessica Ita tu bisa ngau.
1: Bisa ngau brand busters tadi.
0: Ngau nyawun brand buster tadi. Okay, mah kita tu berperindah dulu ke biar.
1: Iya.
0: Lagu ke dibintak balap peninga kau antara tua YFM.
1: Sekulai sebab

0: Nampuan baru pesan ke bisa dikirim bala peninggal ba Facebook rasmi Mira FM tau. Siapa bisanya patut di Tolina Bugis di Johor tepla bako minta tebak ke lagu Arjun Yaman minak bepangan aja. Kena merindang di rimpung semua bala kabang belayan di Sarawak menantu ya di Sibu Jaya. Zuleha Hani, Dawa Tengguling, Miri Ubun Matin, Sindawan Idi, Pangkas Unggang, ngau mayuh hagi meh bala kaban ke Bukai.
1: Iya. Jadi itu hari Syasya Manda tu bisa nyapa tu di Jebana. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Suas Duai. Terima kasih ya Syasya Manda. Jadi itu hari Roy Kuang, Indo Kenawit pun.
0: Terima kasih.
1: Roy Kuang tu selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawak panas kami di Sri Aman jam ke Diato. Robert Ganja, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Panas kami di Sepauh tengah hari tu DJ Kuyam.
0: Nur Agat hari ni Nur Agat tu minta tebah ke lagu Rambang Temawai Temawai Balang hari galbat gawang kena merindang semua bala peningah ke mendiang ke YFM Miri ke ngalih hari itu harap ke terperindang tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba. Terima kasih Nur Agat.
1: Jadi itu hari ini Nita Sapir Kandau, selamat berjalan ke pengawak di Kunti, panas kami di Seloi Sibuti, minta tebah ke lagu Adi Stella Philip Duruk Pengrinduk. Kena merindang semua bala ke Ngelala nak ngira jauh tau ke Semak. Pesan ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir. Inuk Kenawi tu tadi tu IBC pesan ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Kenawi jam ke dia tu. Emilia Sam hari Kenawi minta putar ke lagu Midang Belalai hari penyanyi kita Alex Wan. Kena merindang semua ke Ngelalaku nucu agak setuai muka. Terima kasih ya tu hari Inuk Kenawi tadi.
0: Jeffrey Jeb dari Batu Kawa PGA Kucing ko ya. Selamat lemai genuan minta sedua nebah lagu Merawan di Hati dari Jimmy Nyayang dan sejuang semua kaban ke Ngelala semua ke mendiang ke wife and Miri ngau pesan harap ke perindang selamat selamat udah nama tu selamat udah
1: begawai.
0: Terima kasih genuan Jeb. Siapa lagi bisa lagi bisa peluang tu amaca Hillary Jones tu bisa ngirim pesan baru ya. Hari tasik lah buat minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson kena merindang sedas rumah di Jakarta Serikai ngau nuju seduai mega. Terima kasih again tuan Hillary Jones hari labuan.
1: Jadi tu hari Dayang Jepak, selamat berjalan. Kumeku Jepak tadi.
0: Nemu juga agak Dayang tu.
1: Selamat berjalan ke pengawak tucum anang kurang. Terima kasih ngagai Dayang Jegak. Tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratuk, selamat tengah hari DJ ko ya, hari kami di Seratuk tengah hari tu panas. Salam ngagai bala peringa ke mendiang radio bakal ke tengah hari tu. Hanya di Zek Ming
0: hari rumah Minggu
1: hari rumah Seratuk. Minggu iya.
0: Miri Jamba, selamat lemai genuan semina madah ke hari sidak di Serikai panas. Terima kasih Miri Jamba. Lalu siko agi tu Serina Senain Jandang bisik nyapa di tu hari hari seratu megak mamba mari sida di seratu salam saya nuju semua ke ngelalang au sida sebilia.
1: Iya, jadi tu bungai cempaka tu tadi pelabak aku udah baca di titi tu tadi di Jemana. Ya, jadi kita nguyang ngagai titi na lama sekedap pesan ke udah dikirim sida bala peninga kita. Selamat lemai hari Kuala Belait Brunei tu hari Ulysses Robert Gindang. Terima kasih orang Brunei udah mending ke kami bakal ke tengah hari tu. Ngali hari tu jadi tu ayat juga. Ditu pun bisi tinggal ke pesan tadi ne. Lemai minta putar ke lagu udah kalak sangkai bati. Dituju ngagai bala peningah ke Ngelala. Tu hari Abang Man tu putar lagu Buya Terperasa hari dia Ananda. Pelabak aku lagu baru ya. Udahnya tu hari Jawa saran mutar ke lagu Berkikis Bulu Betis. Tuju ngagai DJ Julia, DJ Nora Cantik, DJ Suman. Oh, siapa nak DJ tiga ikut
0: siapa di? Siapa DJ Julia? Nora nya nemu kuang kaya insen kibuang nama Nora sana.
1: Oh, DJ Nora Cantik ku ya. Kau DJ Suman. Siapa DJ Suman kita? Auto hari looks like selamat ngali hari assalam redo ngagai balaku di rumah nyuak ulu julau amoi orang julau menyang ketua sereto DJ. Jadi nguyang ngagai Facebook Mir FM baru
0: hari ya, okay, bisa ya kira 40 second tu macau.
1: Kira baca
0: Carolina Chua, terima kasih hangga Taman Seroja Indah Seratu Mama Mari, terima kasih Anderson Sun panas sudah di Pontianak Kalimantan Barat itu, terima kasih Anderson. Alex Dita Bena Watabarau moga bisa nyapa selama lemai genuan lalu kena tua ngam ke apa indau ya terima kasih apa indau dari sungai Setengian ulu nama tu
1: ulu anak tatau mai orang tatau menyang ketua
0: cepat. Okey, tutup nama Jah cuba jam.
1: Okey, terima kasih yang kembali peringat. Sudah pukul yang kami doa geng Nubi sehari itu jam 12 anggai pukul 3 ngali hari itu. Minta ampun sekedar pesan tidak sempat dibaca tadi, kita berhutang dulu minggu baru atau ke terus tinggal kirim pesan kita pukul yang kaban kami doa di YFM Iban di Kuching tu lagi. Udahnya kita pukul yang DJ ini bukan atau ke Pauline berjam pengeluh program hari DJ kayaan kita itu lagi. Ya, terus boleh kami di YFM Miri.
0: Bye-bye, mumpuk kami di YFM Bawa ngelah tengah hari. Terus pengerindu kita mendengar ke YFM Bawa rentak ngelah hari.

0: 93 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Nidalari.
2: Cus, berkulai kami.
3: YFM 101.3.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh, ha!

Ya, peningat mayu 9 minit lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai bala kita. Kakek mendiang ke kami ya. Jam ke dia tau. Tadi kita bergulai dengan pengelola program kami hari Miri FM. Jadi dia tau kita dekat bergulai dengan aku 3 jam. Bawa rentak ngalai hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kita. Kelimpai harinya bala peningat merindang kita ngau lagu-lagu ke. Udah dirintai aku. Bah playlist kami sebenarnya aku tamat konti tadi ya. Yang nama berita kita saritok bala peningat kita ya. Gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Bisik mambam. Buat garik ya kita bala peningat. Semua berdau buat-buat ya. Lebih lagi kita kediau di Kuching. Nyangka hujan lagi ya. Jadi apa ringan mayu lah. Lagi kita dekat mulai dengan Matthew Abu. Lagi dekat bercerita atau ke... kita dekat nemu di ni, no si tak tahu ya. Pergi ke dalam promo tadi. Tak tahu benuang. Ngagai lubuk antu. Berserimai dengan pengrami ngiling tikai gawai daya renggat pilih menua lubuk antu 2026. Begulai ngau wifi miban RTM Kuching ya. Jadi pengeluar-pengeluar program kami udah mupuak ya. Ke diulu ke ngurus kami Monica Midi. Oh Monica jaga mana sidaknya ya. Anda ngasal sidak mancal-mancal. Pihak mega pengelola kami Edmer Langi. Kita kerindu lemah berita. Antai ajak sidak berlubah antau. Oh. Bunya mujab. Pihak mega jabut. Kita bisa mesti wabu. Melati badi. Nancy Tamuang. Hanya ngau megak Rajis Bukiang. Bujan sigat kita. Ya, udah tau lagi kita ningat cerita. Hari Matthew Abu ya. Jangan sebenarnya. Aku minang kita ngau lagu ke sekali tu. Ya, bisa penanggul peningat mayu apa sistem kita tangan nak ngawak. Aku nambah hal baru lagu tau ya, ngarap ke bersabar bala peningat.

0: Ya, lagu ke Disada ke Gwen Sanggup Aku nyari baru telefon kita ya menung antik Matthew Abu ke udah bersedia ke dekat berkongsi dengan kita berita ke benuang nama kini berita ke dekat di kongsi dengan kita. Hello, selamat ngali hari.
1: Ya, selamat.
0: Okey. Nama pengawal kita dia tanya Matthew.
1: Ah, itu benar pada kata jalan itu, KP. Kira ke gelawak kagai benua lupa tu, tahu ni?
0: Nah, bad ini ya.
1: Itu benar bad simpang lupa tu.
0: Tahu terang dengar aku di talk. Terus ngau berita anuan dia.
1: Okey, terima kasih KP di Konti YFM di Kuching. Jadi itu kira ke berita ngelansak kejalai kami sekuat ke angkat dari Kuching tadi. Jadi kira tunya udah simpang penama. Besar iba lubuk antu itu ya kira ke kurang dari sejam dekat datang ke rumah Joel Nangasan di lubuk antu. Jadi perjalanan kami di Kuching tadi kira ke nyangkung dari kita cukup mana sudah kecil hujan berperis tidak lama pak berlubu jadi dia terusnya kira ke belalak dulu sudah nampung jalan sebagai rumah Joel di Nangasan di lubuk antu. Jadi menang serentak perjalanan kami sekuat tentu dekat sama gulu program yang tikai gawai pelilih lubuk antu apa rumah Joel Nangasan ketika diatur pagilah kena ke 19 bulan 6 tang ke lemah itu kakai tumu laban tenitia ketika program 6 lemah itu lagi si pengawal Riasol. Jadi pagilah tawas hari pagilah Pak Ruai Rumah Panjai di bala kita dari agensi upin perintah ketika ngau buka bansal pemandang tidak ya kelimpah berkunci ke sekedar penerang info hari tiap begah agensi ke sama datai pagila jadi pengawal highlight kita tentu ia muak ke lemahnya pukul 5 lemai ia program William Tikai Kawai Pilihan Lubuk Antu baru majuel Nangasan dekat pelabun jadi ia temui di pembasal atau ketuai pengabang program itu ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mesin Lamu hanya sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Merenak ke Pukul Sarawak biar berkat kapan konsen WN34 Batang Rai sama saya datai pagilah ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk King Koi kapan Parlimen P23 Lubuk Antu jadi Balamanyuah kembali kita ke datai pagilah Balam Pengabang malam pagilah maka

0: dan kita Linda Simai ngau tayang bintang mawat ya. Bala peringa bala menyuruh kita ke diau di pelilihan luar tu. Jadi kami nesau sama ngau bala kita jat sama datai ngakai turami program milik dikai gawai daya pelilihan luar tu 2026. Diatur pukul 5 lemai baru majuel nangasan di luar tu. Kena ke hari 5 ya, 19 hari bulan 6. Apabila bakunya aja berita melantak, kejalan kami sebuah hari YFM Kuching dan hari YFM Ciaman jadi ungkep penerang peningan manuah. Bala kita hari YFM ke BC Datai Nemua itu, petuai ke pengurus Y, ianya Cik Monica Midi, pengelola cerita, ianya Edmund Langi, bala penyampai radio, Ken Michael, Stone Tone James, Rajesh Bukin, Melati Padi, BC Mekat Nancy Tambun, Tokai Isi, Kelimpah Hakungku, Metu Abu, kira-kira dua rumah empat yang engkau Jackson jabut singgau kita. Hari YFM Seri Aman, kita bisi Incien Kibung. Jadi berapa punya aja berita melansak ke lemah itu, Gaby?
1: Oh, okay. Nyak tadi.
0: Terus, boleh baru dengan kainuan bakuan di YFM dalam awak kita rentang kali hari ini.
1: Ya, terima kasih ya Matthew Abu. Nyak tadi ya, peningan mayuah berita ke dikunci ya Matthew Abu. Ngarap ke penjalan sinaknya muncul magang ya. Kelebih lagi kita di lubuk antu. Pelabak aku nak sabar ngantik penatai bala pengeluar program kami ya. Boleh berbungah ngau sidak tu. Ya, 22 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita lagi berperinang ngau lagu-lagu untuk peningan mayu. Sebenarnya aku ngelansak sekedar lagi berita. Lagu hari Kelemayang Band. Nuan Barulah.

Ya, nyak tadi lagu ke di bayi kelama yang band ngujung ke jam kita ya peringat 29 minit lepas pukul 3 ngali hari akhir segala sejalan kami buat YFM. Ya, nama pengawal kita jam ke Datuk Bala Peningah ya. Ngarap ke Bala Peningah kita gerai-gerai magang. Terlebah murang sakit. Yang kah gaya hari ke angat sama kadangnya bisa hujan enggak ya? Sama-sama jaga pengerai. Ini lagi kita ke Benuang Belelek jam ke Datuk kelebih lagi ya. Kita akan selalu bertemu dengan Lutul. Pedak dulu temu janji kita dengan Lutul ya. Lebih lagi maya kita ngambil darah tau ke Mega abang ambil kubat tau ke bertemu dengan Lutul tiga bengkah tau ke tiga perkaranya patut di perhati ke kita ni bala kita anak-anak ucuk-ucuk perhati ke bala apa inai kita tu janji Lutul ngau inai apa kita tau ke aki ini kita ya. Ya, berkongsi ya berita ngau bala peningat kita. Lebih lagi kita ke Diau di Kuching ya. Ambil ke kita nemu ya. Lebih lagi kita ke Udu Bertengah ke Jalai Halun. Sekedar Jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara. Kena hari lima ngau hari enam tau. Kalai mereka awak ngagai program Niti Daun Berserimai ngari gawai renggak menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke dipansut kepala polis pelilih menua Kuching ACP Elezon Naga Cabo. Madah ke kena hari lima jalainya dekat ditutup dan nur ngatur sesi latih ya. Berlabuh hari pukul 12 tengah hari, nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi kena hari 6, jalannya dekat ditutup. Berlabuh hari pukul 10 pagi, nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Ngambil ke bala peringan mu, kelebih lagi kita ke deriba ya. Jalai ke bisik, kena pansak program tu ilok. Ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambil. Jalai Old Court House, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter, ngau Jalai Main Bazaar, nyak sekedar Jalai ke dekat ditutup atau ke Jalai ke bisik kena pansak rabannya ya. Berindik ngenyak kita mayu lah di lalau ngejakau ngambil ke kita tumu lagi merambu perjalai kita. Serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyelih ke Jalai Ari Dedat ya. Nyak tadi Siti gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita. Kelebih lagi kita ke suah berkena ke Jalainya. Tau ke mansak Jalainya. Jadi bala peningat tau ngeremai berita tu ngagai pangan diri. Yang kah sekedar hari bala peringat kita nanda ninga radio bakal ke ngalih hari tu yang kita berkongsi berita mana tu ianya berita pengerami Niti Daun ya. Ya 32 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita agik berperinang ngau lagu tu peningat ya. Sebenarnya aku berkongsi sekedar agik berita.

ya peringat bayu ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita Roman Katolik di Kuching di tok ya. Siti Jaku gerah. Dengar mana-mana ambil pin ngau kertas ya. Kalai pengerami makai lemai apostolat Iban 2026. Dekat dia tuel kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya hari 6. Belabuah pukul 6 setengah lemai ba Mengkah Palan luar makai ke Terbilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisik di Atul ianya di Union RCIA. Pihak mega nyabut tiket menasib. Pekit mega bisik di Atul bakal pekit mandang ke gari induk ngelaki nembiak ke pemadut manah ya. Sekedar hari pengawak ke bisik dia tu jadi ngagai kita ke dekat ngau pengerami itu serta dekat booking meja kita tahu telefon ngagai Lydia semak kita dekat nemu ngau silik lagi nak lumul 017-743-6602 017-743-6602 atau ke ngagai Viviana anak lumur 012-808-5192 012-808-5192 kepunuri kita tahu bertanya ngosiliak ngagai Eric kena lumur 014-783-0928 014-783-0928 yang tadi peringat mayu gerah tau ke semengkah pengerami ke dekat diatur bulan 8 berserimai ngau apostolat Iban enyak makai lemai ya ke diatur apostolat Iban kebenar ya ya kita terus berperindang.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Menggagi pengerami ke dekat di atu atau peningat mayu ah. Berserimai ngau Semerahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 ke dekat di atu 10 hari berunggu. Berengkah hari 26 hari bulan 6 yang tuak angka 5 hari bulan 7 2026. Bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar hari atul pengawak ke bisik di atul bakal pekit berapi panduak ke ikan bawal ngeundang. Jadi pengawak tu dekat di atul kena 26 hari bulan 6 2006 hari 5 pukul 2 ngalih hari. Lalu pihak mega SFCF Mobile Legend kedekat di atul kena 27 hari bulan ngagai 28 hari bulan 6 2026 hari 6 hari minggu jam pukul 2 ngalih hari. Bimbarinya pekir kerem terbuka SFCF 2026 ke diatul kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi. Lalu pekir upaya nanas ngau pihak ngias nanas SFCF 2026 kedekat diatul kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari. Pekit Street Soccer terbuka dekat di atul kena 30 hari bulan 6 untuk ngagai 1 hari bulan 7 2026 hari 2 hari 3 ya. Pekit slingshot kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi untuk ngagai pukul 4 ngalih hari. Pekit silat tari Liga SFCF 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 8 pagi nyentuk anggai pukul 12 tengah hari. Lalu pekit nyurak SFCF 2026 ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 12 tengah hari anggai 2 ngalih hari. Auto Show Competition SFCF dekat diatur 5 hari bulan 7 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari ngagai 10 malam. Lalu ke penduduk SFCF Night Run 2026 5 Julai 2026 ianya hari minggu pukul 8 malam yang cuak ngai pukul 10 malam ya. Sekedar hari pekit ke titik diatur berserimai ngau pengerami Semarahan Food and Cultural Festival. Jadi ya bala peninga kita ke semak ngau Kota Semarahan datai bala mayu ngau ngerami mata ke pengerami tau. Ya, menilang kita ngau lagu-lagu sudah aku ngelansak sekedar agak berita ya.

Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit kage kaul menghidup ke semangat kage sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar ti bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah ko nari ke komiti to ke ngatur pengawal Niti Daun to sekali lagi dan sau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelebih lagi bala kita ke dia di Nua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

Ya, kita nguyen lah guys. Muka pengawak ke dekat diatur bulan tujuh lah. Kalau ya program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 edisi ke-29 dekat diatur lah kena 17 dengan 19 hari bulan 7 lah. Kalai dekat Mungkul, Lumba Akib, penyawa 42 km dari rumah Jonas, bak sungai Baliah, bak pasar Kapit ya. Jadi ya, ditiak ke penang hari pegawai pilih Bukit Mabuang, Jabang Juntan, ada ke program ke diatur nincin tahun tau. Udah nyedia ke prayus ke cukup mana. Agak sidak ke menang ya. Hanya tadi semengkah pengawak dekat diatur di Kapit kena 17 dengan 19 hari bulan 7 2006. Berseri main dengan Baliah Kapit atau Karaf Safari tahun 2006. Ya, lagi segala jalan dengan kami abang YFM. Ingat-ingat kita ke Benung Hirup lemah itu. Yang ngarap ke nyangkuan kami bawa YFM ya. Benung Hirup kai kopi. Terus kedaknya Benung Begur yang kecucul. Lalu bala peningat kita ke Bukai, ke lebih lagi ke Benung Lipat Garik kini. Biseknya bak tengah laman. Lalu di sebarang alai kita nemunya bak pasar-pasar besar tau ke bak menua persisir. Lebih lagi kita di lubuk antu ke Benung Antik Penatai Raban hari YFM. Ya, 8 minit lepas pukul 4 lemai.

tadi lagu ke di by Youth Andrew. Cerita lagu ke berentak sentimental. Kena melenang bala pertinggal kita. Hai kagi mendiang ke YFM ke lemah itu. Ya kia berkongsi sekedar berita tu bala pertinggal. Kalau kita dipinta berjimat ya. Hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah. Ke bisa ayam bak sebelah Facebook. Ke madam bisa nyedia ke pengawak merasa ngau nak berbayar. Pihak ko lalau hari Presiden Gerempuang Pengguna Menua Sarawak PPS. Dr. Winston Ong Tek Ping madah ketuk berduduk hari kes Iko Indo di Kuching ke diriput ke rugi RM3,000. Jadi bakes tu dia dua ikut lelaki rakyat Cina diriput ke Mike Singki atau ke ngadu ke Singki ngau nada invoice ke bertulis serta minta bayar kebesai tajapan penangguh Singkinya lalu nak terputal. Ini modus operandi bakanya megak di temu sama bisa nyadi di Sabah ngau megak bak semenanjung Malaysia. Bak kes tu tidak kenipunya diriput ke nyekat mansa hari ke di telefon pengudah tidak tu nerima bayar ya. Bepun ada report polis ke dikagak mansa. Dia gerempuang pengguna menua Sarawak ngansiak polis ngau upis immigration mansi identity status dokumen ngau lisin dagian sidak ke ngereja pengawaknya ya berjimat bala peningai ya. Lepas macam-macam utai nyadi macam-macam cara orang bambil ulih ngakai kita ini kita lagi berperinang ngau lagu-lagu lemah hari itu kena merinang hati kita. Kau bisa sekedarnya nak lantang atau ketusati yang irau laman kami bisa lagu-lagu sudah dirintai kami buat playlist ya. Kita berperinang dulu.

nya tadi lagu ke Dibai Eddie Queen. Ya kita lagi sekolah sejarah bak awak rentak ngali hari ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih lama milih YFM station ke Merina ngati kita bakal ke lemah itu. Yang ambil ke Balai Peringan Nemu Sarawak International Coral Festival and Symposium dekat atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur. Sudah diatur ke mana ya, berengkah hari cari tahu 18 hingga 21 hari bulan 6. Yang ini ke penerang ke depan Sub Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rasman Hamzah Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di Sadang Ulu Mata lebih 2,000 ikut orang hari Mayu Bengkah Menua. Jadi programnya di Sadang dekat lepas orang hari Menua mereka Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar hari Malaysia ya. Jadi kelima harinya programnya UKI Yasmina jadi ke pelasan dua orang tahu merapit ke kawal serta bersilih kebudaya bak renggat antara bangsa. Jadi program termegak oleh merik empas ke cukup mana ngagi industri dagang temuai di mana tu ianya hari penambah aktiviti ke bisik kawal ngau hotel pemakai ngau penemuai bala raban hari menua luar ya. Lalu macam pengawak pemerintah ngau pekit dekat diatur bak sekadar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai pengraminya diatur perindiak ngenyak bala peringat laban semua hari menua luar bisa datai nemuai ngagi menua kita break cucum ke mana lalu pihak bantai adat bahasa-bahasa ngagi tidak kedatari luar ya. Kelebih lagi hari menua atas ya ngambil kereta kita sampai ya. Lalu pihak mega seruran buah mulut tidak ke bisa nemuai ngagi menua kita lalu pulai mai berita ke cukup mana ya. Ya 31 minit lepas pukul 4 lemai. Kita ingat ke lagu hari Rameless Water Puntan lalu ditampung ngau lagu hari Lucy M Merap Bulan.

Ya, peningat mayu atau sitai gerah ya. Kelebih lagi bala peningat kita ke Benda Batisa dalam Roman Katolik. Tau ke siapa-siapa antara kita laki, tau ke bini, dekat nitiah ke bini, tau ke laki kita. Mak gereja Katolik ya. Ini kelas bisa dibuka untuk tahun tu. Ianya bulan 7 lah. Jadi sedia ke pin kita peringat, ngamik ke kita ngamik rumah telefon tau. Lebih agak kita dekat bertanya ngau silia agak berkabung ngau perkara tau ya. Yang kau kita lemai tau bisa hati dekat mitiah bini tau ke laki kita. Bak gereja ke sama yang Roman Katolik. Tau ke ngasih-ngasih ke diri Badau Batisa. Jadi itu peningat bisa dua sesi. Sesi dalam bahasa Iban dengan Melayu bisa buka ya. Jadi dalam Iban, kelas Ibannya. Kita tahu bertanya dengan Catherine. Nenak lumur 013-355-0437 013-355-0437 Tau ke nanti semua kita bangsa bukai bidayu kayaan kenyah. Tau ke bangsa bukai ke dekat belajar dalam bahasa Melayu agak bisik. Kalau kita bisik kelas bahasa Malaysia, kita tentu Bible bahasa Malaysia agak ya. Kita tahu ni kak Cikgu Selimun. Hari Minggu ya seluruhan bisik bak gereja. Siapa Cikgu Selimun lah ialah bak gereja kita tahu bertanya ngagai siapa-siapa dia ya. Hanya tadi sitik gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita ke biagi kita ke ngelamak tau ngigak berkeni cara nitiah laki tau ke bini kita masuk arsi tau ke megah. Kita kempai batisa lagi. Tau ke penerang-penerang kebuka ya. Tidak tau ngau nakak uliah melik penerang ngagai kita. Abang tidak tau sikit orang gereja ya. Jadi 44 minit lepas pukul 4 lemai. Kita lagi bisik lagu-lagu kena melindang malam pilihan kita ya.

2026. Hari 4/18/2026 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulah di Pedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulah di Pedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulah di Pedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ianya tadi lagu ke di bayi Kat Jelma. Jadi pukul 5 atau lagi kita dekat mendiang ke berita nasional di Palam Bidik Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak pukul 5.30 kita dekat ninga ke Plaza Lejurai. Sudah kita mulai ngapungua program kami hari Limbang FM. Dan sebenarnya meninang kita ngau lagu akan dipinta peninga kita Teresa Button, Kunci Hati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very positive. No, it is important. Our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end. You know, and this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang itu kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18, 1996, dah by 2035, dah berapa puluh tahun itu. Dari sejak hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nasirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nasirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 secara Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lama Sarawak.
8: Saritu 18/6 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari tim kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakut maya nyuak ke setepikir ngakai sedak ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngak betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningat maiwa nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngalih hari. Buku nama kita dekat bulan ngau pengelola program kami hari Sadal Mai. Mbak Sadal Mai bulan ngau pengelola program hari Limbang FM. Ngau tu mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: kedai tapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia nak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tu datai bak mayu macam sukut, sekali kanya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekur bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji ke cukup besai. Tajak penlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program Perasa Jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tu bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datai baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana, lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik gulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji, teladan pengarah Job bak topik ke dekat di pejurai ke kita. Ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya? Shalom, shalom. Terima kasih ti udah lalu kaku datai ke studio kita. Lalu ti kita berarti ati ti gaga ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu mempengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya hati ti lantang. Anang higa ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengarap Job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin apa nerang berkawa ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat macam bak Job satu genteran ke satu ngagai keempat nya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia dia di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Taala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak induk. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 iko unta, 1,000 iko sapi, ngau 500 iko keledai. Nambah kanya, ia mega mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, bak menua adap ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya. Ba adap ke timul mayanya suba. Lalu Job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Okey, jadi bala peningan yang tadi mimit penerang berkawa dengan orang ke nama Job.

0: tadinya. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita job ke bisi dilansak nua mimitnya. Lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemenal ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemenal ke penghidup job megak diuji. Job diuji lebih ya ambis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Abang kita mensia ke penuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai ti nuntung penghidup job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita bertapi ngau penguji nak ngirame nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tu deh pastor.
1: Mana mai tanya, bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya, kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Oh, nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup job, laban ya orang ti kudus, orang ti ngasih, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji job. Awak ke job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia say ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi ketubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai ti nyadi ba penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nya nanda ke kita Arab, nya nanda ke kita bisi Tuhan nol kita bapangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nda meda namau te kenyadi. Kadang-kadang te kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan peni ya. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya anti kita dalam penusah dalam penguji ya nyawut lalu ya nulung kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak tau ke nak ninga ke sampai kita engkau bisa kebuah menya nak mengerti ya kedua tu tadi ya sampai kita itu tadi nyasai ke jauh Tuhan ya tadi nyonak didinga Tuhan labang kanya bisa kebuah Tuhan ya tadi dekat meda berkeni ke respon tuanya tadi pak perkara tu itu. Lalu ketiga, cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu engkau bisa kebuah menya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon berarti ya. Mayo mensia tu tadi, nanti bisi penanggul, nanti ya bisi bisi ngasai ke penusah baru sidak kak giga Tuhan puan pini. Jadi uta itu nantu betul laban. Kita mensia tu mesti ngiga Tuhan sepanjang penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contohnya Job, sitan pu minta pemenar ari Tuhan, awak ke ya nguji Job, awak ke Job tu lengkap ke pengarap. Dengar bala peningan, engkau penguji kena saya ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita lengkap ke Tuhan. Anang lengkap ke Tuhan, laban isik tolong Tuhan, laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
0: Ya, ya tadi sahut pastor abah tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi entik maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke di sampi kita anak kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena bak topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Hari orang ti beberita nama orang ke bisi utai serta di pebasa atang udahnya ia diklese ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala namiak-miak pun nemu ngelese ke job tu. Ya pihak mengga job di kelawung ke kaban belayan ngau bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira ia lenyau, lebuh ia sakit raya. Ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertumbuh ya, ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya. Abak penemuan wan to pastor. Bahkan ni kisah to ke tujuh penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita. Kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenung tua atang nak mukai-mukai udahnya tua di baruah. Ari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau. Lebuah kita nya bisi hutai, lebuah kita nya tadi mangsang, lebuah kita nya tadi mujul, lebuah kita nya kaya, raja dalam semua hutai nak nyala-nyala pakai job tu. Tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu ke ya, lalu ya tu dikelingi kaban, dikelingi kaban belayan ya, lalu ya tu tadi orang ke lurus. Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke petuk ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di muat Tuhan, tang tai tu datai, laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh, tangnya meh pengujung ya, awak ke job tu labuh, lalu job tu ninggal ke Tuhan, tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu menyingkaku tadi entik tua bisi utai orang sigi rindu ke kita, orang tadi sigi lantang hati ke kita, tang bisi megak sebagian minsia entik tua nyata di bisi utai entik tua mujuang ngeja pengawak entik tua mansiang dalam pengawak bisi megak minsia jilis puan peni, bisi megak minsia nak senang hati, lalu bisi megak minsia pedis hati, lalu pia megak entik tua nyak labuh bakal job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi sepi saya, saya sobat kaya maya sobat ya. Jadi orang ti ngasi ke Tuhan, yang dia tu pedak main penghidup ya labuah ya dia tu. Semua tayan ada lagi, semua kerasaya udah dirampas. Reti ya, begini. Ya, puan penial, tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke siti perancang agak kita, jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak dalam nyade. Angkat kita. Maju terus kita. Mansang kita dalam Tuhan. Lalu aneh merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis ba adan din. Laban ba garis din ba adan din bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan. Penghidup ti kekar. Jadi utai ke tepedak kita, ukai utai ke tepedak mata kita. Utai ke nak tepedak kita, ianya utai ke dadang kita. Laban buat kudus madah, utai ke tepedak kita, ianya nak tan lama. Nyak sikit, lenyau. Utai ke nak tepedak kita, penyelamat, sudah dijanji ke Tuhan. Pasti, laban, Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nari siku orang boleh datang yang ngegapai. Nanti nak nengah aku. Pihak aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengarap. Tajak pen kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung. Lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Ti kita dah tai badan. Kita mesti bisik hadiah. Puan Pini.
0: Ya, nyak tadi utai kau jadi perhati ke kita. Tak kau boleh diambil kita kisah penghidup job tu bala peninga tajak pen job tu tadi apa kalanya di orang ti di pebasa orang ti mayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak buka-buka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kota itu kita kini kau anak putus asa kita ini kalau dapat bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
1: ya bisi calai buka lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita. Ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti asai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke siti lagu, kita nampung baru jurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap Job. Tetap ke pengerinduk kita terus mengelego kami, Pak Pelasa Jurai 63.

0: channel kami Plaza Jurai 635, Sarito Bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu lagi begulai ngau kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan Ampun baru rana tu pastor. Nanti kita beda respon job ke nadai mood-mood, ke nadai ngeransi, tajak pun lenyau pengeraja ngau anak, kelimpah ya putih sakit raya, ngayang ke kita mensia tu diajar, ngambil terus sabar serta tan hati, maya betapi penangguh bak perkara duit, lebuh kita kena penyakit raya, ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita. Bak mensia ke penuh ngau pengurang tu, nama pemuntik ulih merik pengadang ngage kita, ngami ulih niru tau ke naladan pengarap job, pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita bak penghidup job tu. Dalam penusah, dalam penguji, job nomor satu ti kerja job, ia nak pelita ke pengarap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Ta'ala. Tajak pun munyi kaku pun tadi, mayuh kaban ti semak ngau ya, dia job nak ninga ke utai ke daripada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi, lebuh ia nyau semua utai, lebuh ia sakit, dia bini ia madah ngage job. Nama kebuah nuan agi megak percaya ke Allah Ta'ala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ketat ke pemedias pihak ku bininya. Oh, jadi job tu tadi, nak, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu, job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya. Au, oh, ngagak pengerami henti kita berarti ke. Udah urangnya habis pengerami, dia job merik piring penyalah. Merik kambin domba jadi ke pengampun penyalah. Ka me bala anak ya tu tadi bisik berpenyalah dalam pengeraminya. Nya di dalam perjanjian lama. Tangba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ianya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi bak utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya, tang job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berarti ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu, yang ka kita nak boleh berarti ke tu ngau utai kepada kita, engkau kita nak boleh pakai pengharap job. Tang nyak kebuah kita belajar, awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh berniang, boleh meda, boleh belajar hari pengharap job. Tajak penjob kena penusah, kena penguji, sakit raya, tang job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Ta'ala siku aja.
0: Nyak tadi pemohon ke boleh diperhati ke kita, ngamik ke kita boleh niru tau ke naladan pengharap job. Apalah peningat nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti. Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor. Kisah penghidup job tu muka nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya hari tu kebenar ya de pastor. Nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job. Lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya. Dia mensia tentu nak berlampung hati, sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup. Erti ya tadi, sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan, tang kempang hati ninggal ke Tuhan, ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpuh. Komen
1: wan
0: pastor.
1: Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah, penguji ke dasai ke job tu. Kita segi kini ko kita nganonya segi teguran nanti kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Laban kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti. Mensia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita mada contoh-contoh kabak dalam Bob Kudus. Antai kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begolai ngau Tuhan, ia nemeak Tuhan, ia jadi murid Tuhan, pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita. Mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Taala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak apa pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup job tu, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat puasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji setan puan peni ya. Kita meda ya. Okey kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza tang kita bisi pengering ba Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat puasa. Dia setan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji, tajak pen ya Tuhan. Kesatu, setan madah ngagai Yesus, anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu tu jadi ruti. Jadi nama aku jakuk Tuhan dia, ku ya, mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup hari leka jakuk Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega, lebuah ya dibaik ngagai munggu, ti tinggi mega, dia kita berarti ke, anti nuan nyemah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ko sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Taala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah sembiang tip madu tinggi. Ko sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melekat dekat nyambut kaki nuan, awak ke kaki nuan nak terentuk batas batu. Etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakuk sitan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Taala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan peni kita meda lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus mpuh pun diuji tangbah pengujung penghidup ia, ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke manusia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah ti dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu ati nepi apa pun ni. Jadi nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke skat ngagai kita ke terus ba arab ba pangai ba Allah Taala dalam Yesus Kristus.
0: Oke, terima kasih Pastor ke sawat nuan bertanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngabe nuan ando nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipejurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena aku nyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya. Tek ngujung ke bini ya ngasuh Job nyumpah Allah Taala lalu mati aja meh nuan pia ko bini Job tang Job Jadi teladan, jadi kecuan, jadi ke contoh bagi kita, Job nak ngerinsa, Job nak ngelayak Tuhan, Job nak peperang Tuhan, tang ia tadi suruh sendawa di mua Tuhan, minta sawab Tuhan. Tajak pen Job dikelingi balah kabannya, tang Job nak ulih dipengaruhi balah kabannya, tang ia merenang ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi, mungkin kaban kengimbai kita, mungkin kaban kesepiak kita yang tadi, engkau apa bisa? Ia ka merik nasihat ke mana lebuah tua dalam penguji. Yang ka bisa mega merik nasihat ke nak mana baka bini Job. Tadi, ting ujung ke Job mega nak ninga ke utai ke negatif dan ia terus merenang ngagai Allah Ta'ala ti ngagak dunia. Dengar bala peninga, kita nak tahu nak tanati, nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan, laban bisi janji Tuhan. Kita minta Job tajak pia dalam penusah, tangbak pengujung ya, ia menang atas penguji, ia menang atas penusah, lalu penghidup Job diberkat dua kali lipat. Hari utai ku dah dikemisi ya, ia diberkat Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita ke sarito. Pulai baru ngai nuan, anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami tadi surga, Tuhan ti ngagak langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus berpangai, berlempai, arap, lalu bertuai ke nuan si kuaca dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegrem, pelasa jurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup Job kau dah dipelajar ke kami tu, kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami, lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke pemanah nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pintak kami, seminak di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyanaka program pelasa jurai 6:35 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngagai kita kuda boleh ngau kami arip.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kamu bisa program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisik mega program rendah pengarai enggau sahup hari upis pengarai lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru. Pendengar semua lemai itu bergulai dengan aku. Bahasa dari Limbang. Nyentuh hari nyentuh ke pukul 9 malam hari 4, 18, 16, 2026.

Ya, bekas selamat peningan semua. Huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu. Sebenarnya kita bisi program Randau Pengerai Begulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran, pejabat kesihatan bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke Randau Ngau Pengerusi Sedia Pampang Limbang. Bekawal Ngau Pengerami Pesta Beramit 2026. Begulai Ngau Encik Jerry Serai hanya pengerusi sedia Pampang Limbang. Hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

0: 107.9 malam. Semina di YFM Limbang. Dina meh sadari Limbang, nintang aring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Dame unger. Unge. Unger. Unge. Unge. Unger. Unge.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi mega program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ningak ke Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perencing di Bin dulu atau ke YFM Bin dulu.
1: Selamat malam ai peninga. Jadi temu baru kita ba awak Hello Y hari Bin dulu ke lemai tu ya. Jadi gulai ngaku DJ Perencing, jadi berita ke dekat dikunci kaku ianya bisa tiga perkara. Lalu keterubah tu ianya berkawal dengan positif program ke dekat diatur kena hari 6, 20 hari bulan 6 tu ianya siti program tetap pengawal ke dekumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur sida dari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur toko palan ya ba siti hotel ba pasar Bintulu ditu ya. Jadi temuai ke di sadang dekat datai ngulu program tu Renam tu ialah ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Art Ngau Daya Hidup Malaysia, kemakanya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke siti tu ianya siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6. Ya, program tu dekat diatur berdewan suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire I Talent 2026 kadiatur sida ari upis nembia lomba ngomain Sarawak. Jadi peringkat bagian Bintulu program tu dekat diatur munyikaku tadi ari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire I Talent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikena ngika orang ke bisi ngembuan pengelandi penau atau kasidak ya bisi pengerindu ba lomba ngau main dikena ngika bala ke oleh nyadi nerus ke lomba ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sidak ke orang ke timpang peniau atau ke dikena ngika pelapis atlet para ya. Jadi Raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sidak ya ke timpang peniau tubuh lalu bisi bakawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sidak ke meka berkena ke kerusi roda ngau bisi penanggul penimpang bak belajar atau ke pelajar sekolah ya. Nya bagi kategori OKU. Nyalai sidak tu atau ke program tu diungkup ngakai sidak ya. Dikena ngika sidak ke uliah nganti atau ke terus ke lumbak ngemain buat kategori atlet para ya. Nyalai yang kebala kita ke di Bintulu painai bala kita terik tahu nganjung anak kita ke buat kategori OKU tu ngakai program Inspire I Talent 2026. Nanti kita berhati ke sidaya bisik pengandai pengerindu buat pengawal lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 ikut aja. Nyalai siapa jampat siapa dulu nyak boleh ya semina laban kota ke 30 ikut aja ya. Nyalai ya nya ke berita kedua lalu ke penulis tu nya kawal ngau program ke diatur sari tu ya 18/6 pukul 11 pagi tadi bisi diatur sisi lipat urus laporan hal tuju matlamat pembangunan mampan dan voluntary local review lembaga kemajuan Bintulu ba City Hotel ketebilang di Bintulu ditau lalu dahnya pukul 3 ngalih hari tadi 3 lemai tadi bisi diatur program pemantapan jati diri calon STPM 2026 SMK Bintulu ya. Nyalai ngau berita 3 perkara tadi teko 4 tadi nyak meh ngucuang ke awak Hello Y ke lemai tu Ari Bintulu.
0: Ya terima kasih agai DJ Perencing yang ti udah nusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu ba hello wife Bintulu. Jadi kita sebelum kita mendiang ke program rana pengerai kita ningak ke lagu ke sekali tu.

0: aku Ijah anak usul jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
1: Baka tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan you lah. Hanya di tungkus dengan you tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan you lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak mit lah.
3: Aku Dan Keski anak steward dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Limbang dinga ke program randau pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam

0: Encik Bennett Bambang anak Tarang kan, penolong pegawai kesihatan kesitaran ya. Upis Pengerai bagi Menua Limbang. Selamat datang ngagai tuan.
1: Oh, selamat lumai tuan.
0: Jadi nama berita lumai tau.
1: Mana?
0: Ya, ya. Jadi ba nyon nanya tu tuan ah, bakawal ngau orang ke berbuat ke mangkuak dunia atau ke piala dunia. Oh. FIFA tu, tim nama atau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah, nasi gigi lah. England.
0: England. Yeah. Nah, England tu main ke mana nih?
1: England.
0: Oh.
1: Main maksudnya?
0: Bermain berlaban.
1: Berlaban.
0: Berdau nih?
1: Berubah
0: berdau. Berdau nih?
1: Berubah
0: dah. Oh.
1: Pas. Oh. Menang 4-2.
0: Ah, 4-2. Nah, jadi kena kita menggal programnya. Laban dia tu menung bunyi kurang menung ba menung moto di kerandau ke jam kedai tu bala dunia atau kemangkuk dunia. Jadi sekali lagi selamat datang ke Kunti tu tuan. Hanya jadi ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu kelemai tu. Oh, nama kini topik tu ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, terubah aku beri selama lemai lepas dah ngau bagi kelemai tu lah pengumat kelemai tu randau radio randau tika dibayar aku bagi kelemai tu ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan berkenan sedunia lah.
0: Hari keselamatan tu hari penglikon pemakai sedunia. Yeah. Serata dunia.
1: Yeah.
0: Tika kira kerja aku iban banyak lah.
1: Ya.
0: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi terus nyebut nama kini utai ke dekat disebut non berkawal dengan topik tu.
1: Oh, aku teruskan eh. Tujuh ke narari kesempatan makanan sedunia tu diintu ianya kena merik kesedaran engau galak keulah kita ngambil uliah nagang nyidia serta ngurus ke risiko penyakit tidak baik utai dempak tu serta kena ingat ketika kena ningkat ketika tikas pegerai kita mensia. Hari keselamatan makanan sedunia tu mega diintu tiap 7 Jun lah tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia sigit bisik pernah dirimpu bisiknya bertanam.
0: Oh.
1: Proses ngangkut nyimpan jual meli serta nyedia atau ke ngidang ke pemakai. Nyalai pengelikuan bak pemakai terpanggai bak kita empu lah. Okay, United Nations udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu bak tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang pengelikuan bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantuk ningkat ke penemu orang mayuh senentang pengelikuan bak pemakai. Nyak sitik tanda pencapaian ti mana. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pintak bala mayuh turut serta bak kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
0: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
1: Jun.
0: Jadi nama kini tema atau ke rambai jaku dikena nyambut hari penglikuan pemakai atau ke hari keselamatan pemakai sedunia tu.
1: Tema semutan hari keselamatan makanan sedunia bakal ketahuan tu ianya jakor putih from burden to solution safe food everywhere toka dalam jakor bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti tik kukuah oleh mantuk dalam nyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara tik berkesan ngambil uliah nama tu ngambil utai dempak tu tadi selamat ngau uliah dempak lah. Okey, utai dempak tik selamat salah siti hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan dia tawan tu ianya food safety is everyone business atau ke keselamatan makanan urusan semua orang. Tema maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke pengelikuan bak pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing bak pengawak jaga pengelikuan bak pemakai. Kita patut merik keutamaan jaga pengelikuan bak pemakai tu. ianya seluruh rantaian bekalan nak kesalah ya bumai
0: bumai
1: atau pembekal pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun tentang pemakai itu lah.
0: Ya tadi senentang tema atau keramai jako dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan hari pengelikon pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang pengelikon atau keselamatan makanan tu.
1: Keselamatan makanan tu maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin, engau bebas dari najis atau ketai lah menyu kita iban eh. Engau bahan buangan ti bukai laban kita itu pengguna setarikap makai pemakai ti selamat. Nama kebuah laban penyakit ti baik pemakai itu bisi mai macam. Penyakit ti ndak serius nyentuh ke serius. Bisi mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mai mati. Mayuh kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil makai tindak selamat. Nitiah kepansi World Health Organization WHO penyakit diaria munuh hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun. Temayuh lagi ke Tegal, Utai Dempak atau ke air Irup atau sudah tercemar. Mayuh utanya di tip berkait dengan keselamatan makanan atau muka mata kita mensia lah. Mayuh ti nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan utai dempak bak pasar tempatan termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara udah diambil perintah dalam usaha jaga kualiti ngau pengelikun pemakai sama ada ya bak peringkat pengusaha industri atau ke peringkat premis pemakai. Kena makai lah tadi ni. Okay, pengawal tu boleh memastikan agar penghasilan utai dempak selamat tanpa ngecau pengerai serta boleh meri pilihan premis makanan yati bersih lah ngau selamat ngagai pengguna. Tajak penpiak tahap kawalan pengelikun pemakai berumah mesti dah mikira nyalai aspek keselamatan makanan ukur seminat pemakai ngagai usaha perintah kena ngawal tang perlu mega hari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu oleh nyadi tiap peringkat ngau proses ya ti melibat ke pemakai nyalai penemu kita serentang pengelikuan bak pemakai patut ditingkat hari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan ti manah lah.
0: Jadi yang tadi berkawal ke penemu senentang pengelikuan atau keselamatan makanan tu ni kelebih lagi semua punya kenuan tadi hari orang dia pemakai ngau orang tibu main lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi orang ke mesti pengerami
1: tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya
0: dia tu nang segi hari nama tu nanti utainya bakal orang kejual tadi bakal kita tadi segi bisi mersau tanya ni
1: bisi nanya bisi lah penguat
0: jadi betul tuan boleh nerang ke berkini bala mayuh boleh ngamal ke pengelikun ke keselamatan makanan tu.
1: Tahun 2001 World Health Organization WHO udah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena nyamian utai dempak ke disumai itu bersih serta selamat lah. Okey, keterubah ya, jaga pembersih atau ke keep clean. Salah satu cara kena jaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau gunanya bekas sida pinggai, periu. Okey, selanjutnya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak bekas ciet, lalat serta serangga ti ulih mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, asingkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau atau ke separate raw and cook. Okey, cara nyimpan pemakai bab tayes perlu betul. Ngambil ke nak jadi pencemaran silang lah punya kami lah. Ya nak tahu lihat bergulai ya, tiba ke daging, daging tiba ke manu tiba ke ikan.
0: Tiba ke daging manu aja. Bergulai engkau jani.
1: Ya.
0: Tiba bergulai Namanya
1: nah. Oh, namanya oleh tiba kaget darahan dia oleh mencemarkan makanan bukail. Oh,
0: apa dia bapak petiak, petiak.
1: Iya, iya, iya.
0: Nanti bersayur, sayur aja nah. Oh, sayur aja. Kelimparinya tuan
1: lagi. Oh, cara nyimpan pemakai bab petayas tu perlu betul lah. Bakal kepada aku tadi lah ambil hendaknya di penyimpanan pencemaran silang lah ne.
0: Okay. Bakal selalu tu tadi tuan lah. Bakal kumpul. Dan ayah bergawa bergulai dah magang lah.
1: Jadi ya, biasa boleh, kita berumah nak segi bulai.
0: Bulai magang. Tapi maya gawai mah itu. Maya itu lebihnya ne.
1: Terbuka kami bialai ke pengawak tadi ngecek kedai. Petayas anak saya dicek kami lah. Mungkin ini cara sedang nyimpan semua.
0: Segi, kita segi tanggup pengawak kita ngecek.
1: Terbuka ya bisa salah lah tanya. Ya tadi kami ulah ngukum orang pekedainya lah.
0: Nanti bakal kita ke bakal Balimbang tumpu. Kita bisa jadual atau jadual kini mencik orang pekedai ke berjual?
1: Kami sikit bisa jadual kami mpuh. Kadang retai ulah tengenyat gak kadang orang kedai itu atau tengenyat kamu dah kami itu
0: retai. Bekini ke hari segi kenuan ke udah gawat di Limbang tu. Pembersih orang kempuh kedainya.
1: Bisik ke bersih, bisik ke tenyalah sida anggap kebersihan pemakai itu ambil ringan deh. Kadang anang sarup kita tim da nama tu ba kedainya beluar beluar tu yang mana bersih. Sekali kita masuk ke dapur muda tadi dia
0: mahkamah. Ya, mungkin ganti semua kita terpeda atau temu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisik compound ke siapa ke compound ni kita ampuh ke bisa upis
1: bisa nyak nang sigi kami impul lah okey akta kami akta nama tu PPKM kami nak PPKM lah 2009 kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya merujuk hari akta yang tadi lalu enggak bisa rega penyalah yang tadi lah harinya kita boleh ngecas tidak ialah tidak patuh lah.
0: Jadi awak ke nuan tu tadi nerang ke buka itu tuan. Yang nyelimpang segi segi bepersa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak berguna benar lah.
1: Ya ya ya. Okey, aku terus ke. Okey, asing kan makanan mentah bakar manuk ikan ngau daging wakak ke depan aku tadi lah. Okey, ngau ke utai rempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segulai lah ne. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke bak penutup. Teuliah tu kami selalu sarankan lagi sida pekedai lah bakal daging manuk engkah basite bekas, ikan basite bekas. Okey, ngambil yang nak begulai dah.
0: Begulai lah sida ke jual ne. Tanggungjawab sida ya
1: menjaga pekerai dah. Ya. Okey, ketiga sumai ngau betul, cook truly. Okey, sumai utai dempak ngau sempurna atau ke masak sepenuhnya. Okey, semua yang terdempak ke bersuap sampai ya mendidih. Okey, angkat ke tai dempak tu engkau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, tai dempak tu simpan terdempak engkau suhu meruan lah. Okey, yang keempat lah tu. Okey, simpan pemakai ti jempat jahit bak petayas bak suhu baru 5 darjah Celsius. Dan ya, anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah. Okey, ngau kunci ke ti kelima ke penudia. Okey, ngena air ngau bahan mentah ti bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air ti bersih ngau terawat lah. Okey, elak pemakai ti tamat tempo. Okey, pilih bahan mentah, tik segar, engkau selamat lah.
0: Jadi sebenarnya ujung ke randau tu, tuan, engkau bisa peninggal tu tadi engkau nak benar nyentawak kini nak merati tu, nak nyentawak bekal engkau pengelikuan pemakai tu. Engkau nama kini pesan lah kagai peninggal kita di luar.
1: Bala peninggal ya ke bisa tega ditanya tahu telefon temu hubungi pejabat kesihatan bagi Limbang ba tali harus 085211046 tahu ke bala peninggal oleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah, ataukah melayari laman sesawang moh.spab.gov.my. Nanti bisa sebarang aduan lah.
0: Awalnya tadi laman web lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Kelimpah hari ke bisi nama tu tadi, aduan bisi nama, bisi dekat aduan tu tadi. Tau telefon gaya nombor ke sebuah tadi nak?
1: Oh, tau tang mana lagi sudah datai ke UPS lah. Oh, mana sudah bisi ngisi borang lah. Si borang aduan. Lah. Oh, ya. Detail nama adu nama tu detail aduannya tadi. Ambil nyamai ke kami ngadu ke sesetan deh.
0: Ambil ke contoh ni mau temu ke makai tertemu ke bawa kita bagi jalan eh. Boleh bagi jalan eh.
1: Ah, boleh.
0: Terima kasih tuan Leban dah limpang masalah. Ke Kunti ke Lemai itu berkawan dengan Randau kita ke sekali itu hari keselamatan makanan sedunia 2026. Jadi harap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik ke bukai. Terima kasih tuan sekali lagi. Hanya tadi peningat semua program Randau Pengerai bergulai dengan Cik Bennett Mambang Anak Tarang yang menolong pegawai kesihatan persekitaran dari UPS Kesihatan Bagian Limbang berunit keselamatan dengan kualiti makanan UKKM. Jadi harap kita boleh penerang berkawal dengan Randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang bakal ke sekali itu.

Jadi bunyi kaku ripon program tu tadi peningat semua. Dia tu kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi ke lemah itu aku nak ke diri bakal selama. Jadi ingatkan kita ke BC Medak Live Facebook Limbang FM. Dia tu menung live ya. Jadi ke dia tu aku bergulai engkau

0: aku Ijah Anausur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan you lah. Hanya di tungkus dengan you tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya sitik reorgan ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti yang membuat sepasang tungkus dengan you lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak ngarang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam

Jadi sebetul tak bukai peningan semua sebetul aku ngenatai ke program Jakut Sempama. Aku dekat maca sekedar pesan berat ke besi dianjurkan kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datari Raziana anak Rampiang. Madakah mati apa yang Rampiang anak Kedit ke udah nadai kena 17/6/2026. Jadi diang dekat di Singgai ba rumah Merawi Kampung Gua Ming lalu dekat Dianjung kena 20 hari bulan 6 tau. Jadi pesan menuju Kabam Belayan Kenglala Nia Rampiang kena Kedit di Sebarandur ke diau diau lebih lagi sedat di diau di Lacau Empili rapak Kandis Empelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Pungguk Ran Gua Selepuang, Keramut, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, Gau, Kabam Belayan ke Ngelala. Jadi penerang Kasilia kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 ke Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke sida sebilih ada ke pemati apa istaya ianya jampian alatan atau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3 jadi niang dekat di Sengai Kampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak jadi niang tu dekat Dianjung ngagai pendam cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 jadi pesan menuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Sepetah Balih Kapit Nanga Setekam Balih Kapit Pasai Siung engau Kabam Belayan Kenglalan Niang lalu nda boleh dirintai di tu kita dipinta datai sama ngangusah penusah sudah tu bak penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi atau ke Ciwak 011-2563-7841 atau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit datari Sanggum anak Sandai dekat madaka getah sulit ni apa ya ianya Sandai anak nyambe ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan getah sulit dituju ke Bala Badeluk Ulu Tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lebu Antu Benggap Engkaras Deluk Skim Tapang Pungga Skim Jela Telawas Sungai Ara Kawung Ulu Ngau Ili Panggang Pabung Ensawang Wong Panjai Ngau Pandak Skim Sekerang Lunduk Miri Sedekah Bambelayan Kenglalan Yang Sandai Enak Nyambe ke dipinta datang ngegai ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Antabah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi perang kesilia kita telefon ngegai Ucuk Charles anak Sanggum 011-2551-7425. Nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayuh mega bengkah program tau ke pengurami ke dekat diatur di Limbang jadi sekitar hari tau siti hari pengurami ke dekat jadi berlabur pergi lah peningan semua ianya pesta medamit 2026 jadi hari pagi nyentuh agai malam jadi lemai pergi lah 2.5 lemai diatur pekit karaoke lagu-lagu Iban ya jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke nguluk pekit karaoke lagu-lagu Iban ya. Jadi ngagai kita aku dah register ngagai baku kita tahu datai sebedau 2.5 lemai jadi parayas ke mana nanti kita ianya hari nombor 1 atau ke Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi atau ke mata duit RM500 ianya Johan kedua 400 ketiga RM300 sama-sama kita medak bagila urup pukul 2.5 lemai di Bedamit Limbang okey bisik 10 ikut peserta ke nganjung nama jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penuding jadi orang ke boleh nombor 1 2 ke 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di kangal ke merindang pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

Ya, betul-betul baru kita ke Lemai Terpeningan semua bah segmen Jaku Sempama Ungkop kita ke minggu tu hari 4/18/2026. Jaku Sempama kita ke Terubah Peningan. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti Sempama tu nyemak ngagai kita kemayari tu agi niti nali adat ngau pengarap sida ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Melah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung ngau semua adat orang tuai dulu subak ditampung kita. Jadi jalai genak Jaku Sempama tu baka kita kena biar anang nak ingat ke asal penata diri lalu nampuang senampuang pengawak aki ini keliak ngambil kadat ngau pengarap ke diturun ke sidaya ndak puntan baka menasan jalai jelu ndak labah baka buah melanjau ulu. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngau lagu ke ditusun aku ke Lemai Tu Peningan.

0: aku sempama tu ni. Ni ni menang ke tak belapak kau? Ah, mana aku sempama tu? Nak murid raka. Reti nak murid raka dikena madah kurang lebuh kita pula yang indikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bub sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bubnya. Nyimetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Yagi Pak Simon jakut sempama kedua tu peninga. Jadi jakut sempama kita ke dua ianya bakal ke medak bala antua. Jakut sempama tu erti ya bandi yang agak kita babala mayuah ngerja pengawak kita itu tadi sama belak. Belelak pangan diri lalu utainya nak dikerja dia orang lalu berjako bakal kemedak balan tua nya basuh asuh kerja utai. Jadi jalan yang kena jaku sempama tu lapa kita tu lalu nak bersawak kerja utai bakal kemedak balan tua anang nejuk ke pangan diri ngambil ke jampat tembok jampat kita badonya tadi tusun kedua jaku sempama kita ke dipekunsi kaku ke lemah itu bak jaku sempama. Jadi bertemu baru minggu baru bak jaku sempama kita ke minggu baru ke di Giga aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Ramai kita semangansar ke kaki. Lala hei, lala hei.

Yang tadi pendengar semua lagu lelah Peter John ya, hujung ke jam kita pukul 7.16 minit lemai lagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang berlabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Yang kelimpah hari pengerami pesta menamit kedeka diatur berlabuh hari pergila hari lima nyentuh ke hari minggu sitegi pengerami kedeka diatur di lawas peningah ianya hari 6 20 hari bulan 6 2026 ianya ba waterfront di lawas kebenaran berlabuh 17 hari bulan nyentuh 21 hari bulan 6 2026 ianya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisa diatur di lawas ya. Jadi jadi pengatuilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke atau ke di Guluk Yang Berhormat Dato' Andri Somagong yang kaban Parlimen P22 lawas.

Selamat malam, peningat itu kami nabur ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak akan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau ngau United Kingdom. Pemutus persah STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Ngenak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap ke penduduk diri, yang dimenua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Dr. Hazlan Abang Hibni, pada kekaul kerjasama nyak mujur mungkur bidang kuasa di Meruan, Transformation Digital, engkau pemansang bakat. Sarawak Megah udah niti pasar ke cukup tegap di kenap jalan ke ungkup diri bak pengawak tinguji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa ke Meruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hak kurang karbon pian megak kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ia merah ke Sarawak Megah dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah, lalu bisik langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grade keseluruhan tau ke PNGK Persapum 6 tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisik nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Sapit Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah, Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tak ke 115 ikut nembiak, udah boleh PNGK 4.00, retinya bersih nambah, nanti dibanding ke ngau 92 ikut nembiak ajak, ke direkod dalam tahun kedulu agi harinya. Ia marah kedua ikut nembiak ke ngambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A, lalu pemayun nembiak ke boleh 4A muka, sama bisik nambah. Hari 5,299 ikut nembiak ke ngambil persahnya, 99.96% sidaknya udah boleh setifikat STPM 2025, lalu pemutus pas penuh 4 persahnya muka, sama udah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah udah tulis ke PNGK 3.00, tak ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah megak, sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak Megah udah terima pengiktirafan bak renggat nasional, ianya College POM 6 Seratuk, ngau College, ngau sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbai bilion merup sisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot Long Banga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi dikenak rakyat mindah tau ke nganjong barang guna nintiang hari. Ia marah ke tajapan sistem jalan alun yang dekat majak digagak manah kagi. Tang penerbai bilon meruan berguna benar, ngagi orang kedia bandur tikmar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia marah ke pengawak tik nambah ke perengka guna bak dua bengkas tolportnya, megak cukup guna dikena ngangkat ke pengelikun, ngau pengelantang orang, kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalai ka. Batu kawah diadang dekat bisik Palandur berbeli ke barang ti besai lebur ratai bak tahun 2030 jinilak sertanya di genturan pansang ti nyulut di Kuching. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian merah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik dikena angkat ke batu kawahnya di kandang menua ti maju serta di kemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya oleh nyawap nyukung pengawal pemansang ti benun di pejalai kerja tu, kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Dato' Amat Dr. Sim Mansur Kejaku tu, bak pengerami rumah terbuka bala tuairan bangsa ngau tuai komuniti Zon Batu Kawah di Kuching. Kita dia tu benung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintai nama bala atlet lumba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputus ke dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jeron Tap Cabu, madaka kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet, tidak ngambil bagi 434 acara, ngau 37 bansa lumba engau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kem pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ia mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngepekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ia madah kata japan bala atlet endang udah nyedia kediri tanpa mar kerita pi sidaknya. Ianya tambang bilon tip majak mar ngeungkus pengangkut tip majak besai. Perintah menua megak benar berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisi benar pengarap hati diri oleh bersemekih setangetan ke gelar champion bak pengerami Sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuching yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet ahli 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur sarito nyentuk kari minggu tu ilak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jeram madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikenak ngangkat ke pemain squash di menua tu. Menua kesama bising yang masuk pekit tu nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Seraku pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Bully Ari Baruh Akta Anti-Bully 2026 nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sabri madaka atur bakanya endang patut benda dikerembai ngagai bala pengajar tik samanya di mansa jakuk petenah, kacau cyber tak ke dipercayai bak pengawak ke dikerja. Ia madajam ke diatuk bala pengajar endang nadai ngembuan pelasar tik keman dikenak nyaga serta ngetan ke diri tik tak ngujung sidak tu tusut runding lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli mansut ke Jakarta Tolu Buaya kengenang pasal pengawak ti nerit ke Akta Anti-Bully 2026 bedah lama tu kudah. Ia madah ke tribunalnya ukai seminar uliah nyaga orang ti nyadi mansa buli tak megak nyawap negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis seratuk udah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu ti di pelabak ke Nyual Dadah lepas operasi mersa ngenyit ke dipjalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti di pelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngeduit ti telefon bincang megak udah dirampas. Kepala Polis Pilihan Nua Seratuk DSP Matthew Manggi mereka seduanya berumur 45 ngau 48 tahun lalu bersaik kemik ngayan ke siku aris duanya positif dadah. Dadah ti dipelabak ke bulian 14.83 gram pemeratnya dipelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansut ngenak Seksyen 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Kesebakar. Pansik mengagit gida berjalai ke dikenak berarti ke sindiket ke bisik kaul ngau kes tu. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Sarawak dengan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolport merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang agak kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyokian kita remde nyomeli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya. Nya ukai kudanya nemu deh kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Bang menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
3: Okey, peningat soal lemai. Jadi kita dia terus boleh sejalan dengan YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
4: Terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai baru di sada ari Limbang.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta

0: Ya, menyikaku hari pun program tu tadi peningat semua. Aku ke lemai tu di konti YFM Limbang atau ke Limbang FM. Bergulai engkau pengerusi sedia Pampang Limbang. Ianya Encik Jerry Seraya nak rantai. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai dom.
0: Nak. Nenak-nenak-nenaknya dek tak kena tinggal lagi. Jadi selamat datang ke konti lemai itu. Terima kasih laban dah Limbang. Lemai itu bergulai gau YFM Limbang ne. Jadi nama berita lemai itu ne.
1: Mana dom? Mana ne? Terbaik yang beri besar terima kasih ke dengan dah meri awak ngaji aku datang ke konti laban dang. Dekat madah ke program tekan datur kami ujung minggu tu lah hari 5 hari 6 hari minggu kira kena sawo
0: pergi lah
1: pelabuhan lah
0: cuan namanya
1: kira pihaknya
0: oh jadi awak ke nuan tu tadi terus laban ngambil ke peningah medak nemu program tu boleh didengar kelimpari beradio boleh dipedak bak page Limbang FM agar kita ke bisi like, medak Facebook kita atau medak Facebook Limbang FM menung live dia tu mudah gamal kami dua yang buat coding ne jadi awak kena tu Encik Jerry nama tu madah ke pengrami ke dekat diatur berlabuh pergi lah tu
1: iya andang tiap tahun kami bisa ngadu ke Pesta Menamit aku dah ingat berapa tahun tu dah Pesta Menamit dia adu ke dalam kadang-kadang bulan 5
0: katanya
1: bulan 6 jadi sekali tu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu jadi kami ngadu kaya bergulai ngosida SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan lalu kementerian tu membantu kami mayuh ianya sida Kementerian Pelancongan MTCP sida temayo hagi meri kami sumbangan jadi di antara aktiviti kediatur kami maka main futsal tarik tali lomba perahu atau ke bot laju
0: ni
1: paket bertabuh lalu acara tidak-tidak orang ianya paket kumang
0: Bukit Kumang tu dekat di adu ke hari berapa?
1: Malam hari 6. Malam hari 6.
0: Jadi awak kan Nuan tadi nyebut program ke Pergilak tu?
1: Jadi Pergilak ya nyamuk. Jadi Pergilak kami berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai
0: pagi tau deh kini
1: hari pagi sampai lemai
0: pukul berapa belabuh deh pagi
1: lah kira ke 8:30
0: untuk tumbuh banyak kira ke 8:30
1: lembang lah mayuh ketika dadu ngau sidak di rumah panjai lah lalu nyak buat tempat siti jadi ya ti bukai program bukainya mega diteruskan beka pertandingan bukai jadi bisa dia teruskan lah menyertai aku tadi memang programnya tadi
0: jadi ke bak tu tadi motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: ya kini. Jadi Serambau ngau Pesta Menamit tu kami mesti ngadu ke motivasi pemantapan JKK kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretaria setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai
0: semua rumah panjai di Limbang ne
1: semua rumah panjai Iban tu ke program sedia jadi kami ngangau ke rumah panjai Iban lah bisik rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak di ngangau ke bing sedaya
0: Jadi siapakah orang meri motivasi tak pergi lah?
1: Kami ngangau ke Residen dari Kapit, Tuan Residen Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan Residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke meri motivasi lo pihak menghabisi kaban dari sedia kami hanya Dr. Ngumbang hanya pensyarah maktab perguruan di Miri yang menghabisi ngau lebih tidak.
0: Jadi nya tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nya tadi pekit nya pagi nya pengok pagi. Muak kelemai nya nama ki program atau ke pekit ke bisi dato laban nanti mi tahun-tahun ke udah nya tadi selalu ya ngau aku ku de tu tadi. Nya encik jangan. Jadi tahun-tahun juga lah ngan mana. Jadi au laban tiap-tiap tahun munyi ke nuan tadi pesta limbah tunas sigi dia ado ke di benamiat nah.
1: Kita bisa program batak tali ke apabila tidak salah batak tali program karaoke bisa diatur apabila lalu buat ke malam paket bertabuh
0: paket bertabuh ni
1: sekali itu aku dengar mana dia respon dari sedak rumah panjai ngau paket bertabuhnya dan maka terlepas tahun lepas dari sekarang itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah nyakanya kena sidah ya kak ngau
0: pergi bertabuh tu diadu ke pergi lah pukul 7:30 malam ne.
1: Iya iya
0: jadi ini dia ke nama tu
1: program
0: ne. Hadiah atau ke prize ke mana ke satu, kedua, ketiga ke satu tadi RM600 pada aku ditau nah.
1: Ya ya.
0: Jadi engka nak ke dia tok ni berapa tim udah nganyo nama?
1: Tidak salah ingat ku bisi 5 tim udah.
0: Oh, kira ke mana menya nah?
1: Mungkin sida ke bukai bedau. Bedau nemu atau ke bekeni jadi harap ke nganyo nama lah kita hari rumah bukai. Berpikir bertabuh lah banyak damai asal kita.
0: Jadi kelimpah hari bagi bertabuh malamnya nama kini pengawak kebuka itu tadi
1: malamnya kita bisi persembahan baka ngajat atau tarian-tarian dari kaum bukai bisi dikangau ke kita lah malamnya yang berkasi dari Lun Bawang dari sedak Tagal mesti dikangau kita tanda nemu begini sidak sidak tai kena.
0: Oh jadinya tadi berkawal ngau malam pergila tu majlis malam kebudayaan eh.
1: Ya ya.
0: Mesti main ke pesta
1: ya, ya.
0: Malam menang ke main asal.
1: Main asal pergila.
0: Kelebih hari kelebih agi Bansa Lun Bawang yang ke bisi di Limbang eh.
1: Ya.
0: Kedim namit kelebih agi nah. Di Bansa Lun Bawang.
1: Kuasaan menamit.
0: Oh. Jadi bisa nanti ni teka program lemai pergilah siapa kini temuai ke dibuasa ke menjadi ke program tu malam pergilah tu.
1: Ya, malam pergilah programnya diresmikan oleh Yang Berhormat Dato' Ajaz B. bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah harinya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau ke asal atau ke malam kudayan. Bisa lagi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup demiak kemujur ba pelajar ba SPM gau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa. Dan bakal ke program biasa kami dan tiap tahun bisa mari insentif atau pemberi ngagai nembiak ti mujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun tu kami beri sidak ti udah mujur dalam tahun 2025 lah. Result ti manah gi ya.
0: Jadi ba tu tadi ka bisi nuan data bapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima tu malam pergila ke boleh SPM ke mujur atau STPM tu pengurusi sedia.
1: Hari SPM masa aku bisa 28 diku. Lalu STPM lebanyak 2 tahun. Tahun 2024 ke 2025. Lepas sebab result tahun keluar. Jadi kami berdua meri. Jadi tahun tu meri 24 ke 25 bisa lebih 10 iku. Lalu tahun dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sudah mujur. Ti mana Rizal lah.
0: Jadi ya, kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawak mandang kebiasa belagu dan nembiak ke nyulut ba pengawak pelajar kita ipan tu tadi kita bangsa tu tadi. Dan sigi bisi ungkuap mai aja nah.
1: Iya iya iya.
0: Jadi engka okay, engka laban pergila pun bisi penyanyi ke dekat bisi di kangau ke merindang. Jadi siapa kini penyanyi malam pergila tu
1: Fusi. Aku nak ingat kena mengat tapi bisi dia tertemu aku je malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M malam pergilanya Adrian Adrenawin.
1: Adrenawin.
0: Oh. Siko Ari penyanyi Ari Ari Kapiat ka? Asaiko lah.
1: Oh. Hmm,
0: udah aku nebah lagu tadi. Udah
1: tentu.
0: Oh, jadi inya tadi program ke diatur sehari hari pergilah mai hari pagi atau yeah, yeah. Malam lalu.
1: Yeah.
0: Hari 6 tu pengurusi.
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi ianya ba air dia ni tebiang air dia ni kita bisi kemerobot laju lalu penyertaan di mana
0: ya
1: hari mungkin hari miri bisi datang
0: hari miri
1: nanti betulu miri si date berminat berlomba bot lajunya
0: nanti ni tiak ketahuan-tahuannya kemarin laban ku bisi engau encik jangan ba air dia hari temuru orang Brunei si bisi magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dari segi kak main-mainnya. Sida ya segi datai pergilah.
0: Ya, ya.
1: Nyalai sida Kementerian Pelancongan gagal nanti lebentuk pesta tu satu tarikan pelancong datai ngagi menua kita di Limbang itu. Sida ya kak belum buat lajunya.
0: Oh, jadi kelimpah ribut laju untuk pengerusi nama lagi tiket kebukai mayuh tu tadi yang tini tiak disebut akalaban kau bisik tadi bena tu tadi ni.
1: Jadi adapkah siang hari dua hari yang anda ingat sebut kau tadi bisi demo atau ngagak
0: cara
1: ngagak cara ngagak kuih lalu jual kuih sidaya ngau ngagak kraft tangan bukan ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sedayanya di diadu ke sidaya hari lima ngore enam.
0: Lima ngore enam. Nya terbuka gay mensai mayuh ke di namiatnya bagi ni?
1: Dipilih. Lepas tusah gay ngingat. Mesti sekedar yang nemu utang. Malu.
0: Malu.
1: Ngagak utang malu.
0: Mu malu. Udah
1: pemandai jeribu. Nyale, udah dipilih lah sidanya. Boleh. Kira boleh ngumbuk.
0: Boleh ngumbuk. Boleh mujuak sidanya.
1: Boleh mujuak.
0: Kebenar mai nyuak sudah tahu tapi nya minta dai nan yeah. Nama kebuang kenya
1: ya yeah, nda semua kak ngau
0: ya lepun ka bisi pengau bukai ka kini nan mau kita ini
1: ya
0: oh jadi nya tadi kelimpah harinya bisi pekin nama tai batat tali nah
1: oh batat tali bisi nyumpit pun bisi
0: nyumpit kelimpah hari nyumpit bisi futsal
1: ya oh. Futsal bisi futsal nyari 6 tadi
0: hari 6
1: satu hari sudah hari 6
0: kelimpah harinya mayuh tu tadi nah yeah. Pengawak tu kepikit ke besi tu lalu malamnya mega oleh nu nyebut berkawan ngau majlis perasmian malam hari 6 tu
1: okey jadi adap ke malamnya YB tidak tai nya YB Datuk Palos Pulau Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah adap ke malam lalu kita bisi pengawal nama pertandingan kumang ya sedikit dan cantik orang pertandingan kumangnya tangpi tahun tu aku bedau nemu berapa ya tu dah temu aku baru berpiku aja datai 3 ikut 4 ikut pihak bisi terbuka yang tadi seminat nanya-nanya aja tang
0: Yang
1: punya ketua tadi punya malu.
0: Engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi. Mayuh ya ke ngau peket kumang. Kanya sida tadi. Nyau
1: ada di tau.
0: Ada di tau. Nya sekolah benar bukai na.
1: Ya. Sekolah. Lapan di tau. Nada sekolah tinggi. Nama sida ya udah habis pun 6. Lalu melanjut pelajaran universiti apa yang di tempat bukai. Nanti ndak mulai ke diri kita. Nanti nak kengkak sida di bisi di tau punya tadi.
0: Lapan ya. Namun tu orang ke Dito nya habis ke negeri ni. Habis sekolah. Lepas Dito nya ukai musim cuti deh.
1: Ya.
0: Udah limpas kawai.
1: Udah limpas kawai.
0: Jadi bisa pakai kumang mayanya na.
1: Ya, bisa pakai kumang.
0: Oh, jadi nuan tu nyebut tu pengurusi program peresmian tu malam hari enam tu. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta menamiat malam hari enam.
1: Orang belagu dah sikit bisa menjadi komandan tadi Lucy M lalu bisa pengawak pengawak bukai lah mesti malamnya bakal Miri yang masa aku dari 6 dah.
0: Ya.
1: Dari 6 mesti Miri yang dah berkenyak lah.
0: Lalu bisa megak hanya meraih sijil lah, sijil penghargaan.
1: Penghargaan dengan ibu bapa ya.
0: Bapa unggul.
1: Ibu bapa unggul.
0: Hari 6 je nah.
1: Hari 6. Jadi,
0: kita ke milih nama tu milih ibu bapa unggul tu kini ke kriteria.
1: Ibu bapa, ibu bapa.
0: Orang tidak muncul nyungula kanak punya nah.
1: Ibu bapa.
0: Oh.
1: Wujud dah nyungula kanak okay, sebenarnya piaja anak dah bekerja. Kena kami meri penghargaan lah ngagai sidang nyak teribu indai ngau apa daya.
0: Oh. Jadi nya tadi berkawal ngau pengawal perasmian kelimpah hari pengawal paginya tadi bisi diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kita nya meda orang bermain sukan bisi je demo ngaga pemakai asal pandang ke tanah asal mayo ngi program maka nama tu pergi kumang meri penghargaan ngagai apa indai tidak mujur ngagai anak tidak mujur semuanya yang kau nama tu nyerangkung sekali buat pesta namiat ne.
1: Ya ya.
0: Jadi tu pengerusi nama kini pengharap nuan buat pesta namiat tu pergila ke dekat dia tu kelebih lagi ngagai orang kebujuang ngagai orang mensemanya kelatai ngagai bala kita ke pergila ngatai kira segi mayuah segi penuh Indo Paki yang berkeni atau kepala rela bala polis berkeni pengharap nuan ba pengrami tak pergi lah.
1: Aku ngarap kari mana?
0: Ya.
1: Bisa laba tahun-tahun ti subak laba nari bisa hujan nade orang hari jauh bisa jong pukul na ulah menatai ke diri tang pergi lah arap kari hujan. Tapi kami dari segi keselamatan, tapi kenyak kami bisa dibantu oleh polis ngau rela jaga tempat oleh parking ngau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi berkenyak lah.
0: Jadi nama kini pesan tuan ngagai mensia mayuh ke datai pergilah engkanya bisi pesan ngagai lama tu orang ke lebih lagi berlomba buat laju orang Brunei kini berkenai ke pesan tuan ngagai sidak
1: Laban aku tanda untuk terlibat dengan komitinya. Tapi aku harap kasih daya boleh menatai ke diri laban baka tempatnya ada alai sedia belum air itu tadi mana itu cukup besar lalu fasiliti dan kira sudah disedia ke kami di bawah dia ada tebiang sungai dan baka sedia jamban dah sedia
0: dia
1: megang dia bisa kemah. Harapkan nah, dari segi security kita hari menua bukai okey lah kami selamat kami di Limbang itu nah, di bandang tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah jadi di dua laban kita itu tadi nagang tu nagang mensia mayo atau terbuai sampah atau keuras Singapura nah ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi nah jadi terima kasih agai pengurusi sedia Pampa Limbang enya Encik Jerry Seraya Narantai tu udah ngatai ke diri tau ke bercerita berkawal gau pengrami ke cukup besar di Limbang enya pesta Bramit 2026 jadi bertemu kita pergi lah di Bramit tu pengurusi sedia.
1: Okey, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hmm. Hanya tadi pendengar semua, Jakob Randau aku bergulai dengan pengerusi sedia Pampa Liman Cik Jerry Seraya Narantai berkawal dengan pesta berdamit ke dekat diatur pergilak untuk ngegai hari Minggu. Kita terus berperindah dengan lagu ke bisik disediakan aku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: Dina meh sadari limbang, nyintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, begini meh tadi peningat semua, jaku randau ku bergulai engkau chairman atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkawan dengan pesta benamit mayuh kebenar ya. Pekir-pekir ke visi diatur. Belabur hari pergila nyentuh ke hari Minggu. Ngagi kita ke kak ngau nyumpit pun bisi sedia nyentuh ke pekir nyumpit tau. Lalu mayuh lagi bunyi ke pengurusinya tadi bisi diatur demo ngagi kita kelan dia ngagak penganan kini tada tai mainnya atau beda mainnya ialah kelebih lagi kita ke dekat futsal pekit batat tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit kroke belabu ada diatur pergila lemai pergila lalu pengawal berjual yang nak bisik jadi kita ke nguloknya pergila ngarap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaget pesta berdamit ba pekit ke bisik diatur ba pekit-pekit ke bisik diatur ianya bunyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba aid dien nasigi rami orang ke bedak lumba buat laju. Jadi sama-sama mengetai datai belabuh hari pagi lah pagi nyentuh agai hari Minggu.

Ya, terima kasih Mama Yong. Kita kaki mengkam mulai kami di Sada Hari Limbang ke Lemai itu. Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi peningkat semua lagu hari Lusiam Ngai Tundi Di. Ngujung ke jam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat merindang kita di Pesta Berdamit malam hari 6 tu ialah. Jadi agak kita kediau di Limbang, di Berdamit, di Brunei, di Dini, di Nindor ke oleh Limbang. Agak Limbang tau datai ke Pesta Limbang berlabuh hari pergi.

ba pesta warna mit limbang. Okey, kita terus ba perindang peningat semua ngau lagu ke bisi di ditusan aku ke malam tu lagu dari Richard Lee Terpadam Mimpi.

0: Nina meh sadari limbam, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Hanya tadi peningan semua lagu hari Freddy Line Leo, Tebak Ansiban. Jom kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi macam Siti cakap pesan. Jadi pesan pemati Harry Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman. Deka mada kapai yang Matthew Ain Ana Norman udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 hari itu. Jadi ini yang deka di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang deka di Semayang Federal Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Udahnya deka dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Petang kesilia kita tahu bertanya Gai Duet Balumo 0198792190. Jadi pihak mega ya, kita ke benuang di rantau Jalai kelebih lagi bandar-bandar besar yang harap ke berjiman kaca kita nyata di benuang meda TV ke menung meda ramen bol kini. Jadi terus ke bergulayung kami di sada hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikena merindang. Semua kita ke rindu ke lagu lama Siti lagu lama hari Ricky L. Lama kita dah nak dengar lagu hari Ricky L. Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen Sanggup Aku ya. Jadi terima kasih Mama Yong ke kita ke Bisi Mengkang Bulai Ngaku Bisi Bala Peninga tu tadi ke Ulih Ninga ke hari ATM Klik ya. Jadi dia tu Peninga Ulih mendiang ke kami kelimpah hari radio kita Ulih Ninga ke kami ba ATM Klik pihak mega ATM Klik dia mayuh macam radio, mayuh macam TV, RTM oleh dipeda kita TV 1, TV 2, ngau sukan, bisi megak ba ATM Klik. Jadi, ke berguna benar, ATM Klik tu free ya, nadai berbayar ha. Jadi, di indoor kita, ke berguna atau ke penting kita mesti bisi lah internet lah nanti kita ke meda ATM Klik dan ada lain dengannya ada lagi nah. Laban jam guna ke data magang nah. Jadi kita ke engkanya tadi bersekut-sekut ngau bala nak na TV kini tau download ATM Klik ngau nadai berbayar ini indoor kita boleh meda nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya ngau secara tau ke nadai bayar. Okay.

Ya, 10 minit lagi kita mengkang bergulai dengan aku di Sada Hari Limbang. Ya, di bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang terus hari Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita lagu lama hari Johnny Aman.

0: Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari, menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta Pengangkutan Jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sari itu, 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa senentang nyaga penerai ngau pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai ngau sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakut maya nyuak ke setepikin ngagai sedak ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Okey, lagu hari orang lah bungai pang reno kena mongka YFM pemerintah malam kita serito. Pemerintah malam serito ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4, 18/6/2026 bergelai dengan Coden Stephen yang untuk ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus merindang kita semua. Sekali itu ninggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

Haram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kursi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Serami lagu ke The Brand Nama Selalu. Okay, World Cup 2026 pagi tadi Mayuh tim Kebelaban serta Megak Mayuh tim tu di Kerindau Korang. Kenyengkau Portugal ngau Megak England. Okay, Portugal ngau England bisa berlaban nurun pagi tadi bermain ke Serubah Renggat Group. Kalah England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane. Sitik penalti. Sitiknya tadi ukai penalti. Jude Bellingham Megak bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau dari Petar Musa. Hanya untuk England tu dah ngalah ke Croatia 4-2. Okey, bah main ke Bukai tadi main orang Arab ke Portugal tu tadi menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Okey, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo dia tang. Portugal sebina seri satu sama bersatu dengan Kongo. João Neves skor bab minit ke-6 lalu bab penghujung first half Yohan Wisa sudah skor gol. Okey, ni untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Tumu pagi lagi tahu ke pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah malam tergi menghabisi tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita RTM, boleh daripada kita RTM klik. Okey, tim kedekat berlaban mai mana agak dini hari serta tengah malam tergi Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam tergi. Udah dia tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina. Udahnya Kanada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tu sebenarnya kita nurun gawa oleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kat di grup A. Ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tu semua ya main kedua dalam renggan grup Bar World Cup 2026. Okey, bukan ni gaya ya. Tim di kerindu ke kita, bukan ni ke saya. BC oleh kini masuk ngegai renggan round of 32. Sama-sama main kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami Bar YFM. Lagu kita ke sekali tu, lagu Ari Alexander Peter. Lagu ke, dia beri nama anda oleh Sawut Kotanya. Selamat malam kita ke Engkau Baru Kak Nindok Kediri. Dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

26, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026. Dalam grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam. Live Bak Sukan Plus. Bak grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B, Kanada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai Sejalai YFM.

Lagi dengan ke YFM, jam ke terubah pukul 10 malam. Tu lagi kita dekat dengan ke berita. Kita buat terus hari YFM RTM Kuching Ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari Nian Jeffrey-nya, Lui, tindak dalam kereta.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Itu kami nak buat ke berita hari YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community, Lim Ho Ying, madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megah mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022. Ngagai 1,038 kes tahun siti tu kemari. Penambah kesnya, ukai seminat ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang kedatai ngagak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak di ngawa siku-siku orang ke bisi ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminat ba indo ajak dan megak nyingkawam sidak ke lelaki dan japan penyampau kesnya bisi kurang. Pengawak ke Bukai Lim madah ke nakak 15.6 tu tadi Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kalau 82 kes hari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 hari. Pengudah pengawak bercara. Tungayan ke bukti pemanah sistem tribunal mujur mutau ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbagunya, Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community bergulai ngau Opis Pemansang Orang Indo Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program tu senutuk ngau Pelin Tindakan Nasional 2025-2030 dikenak negap kagi tanggung pengawak orang Indo hari sukur penglikun ngau Pemansang Malaysia. Nyalai perintah Megak yang dia ke servis sukong bersepadu hari mayu macam cara yang kaum kaunseling ngau sukong psikososial kena nyawup komuniti boleh ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sdn Bhd ngau Supreme Indah Sendirian Bhd sudah setuju dekat ke bekerjasama ngemansang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mengukur ngasil ke siti produk pemakai inovasi mindah ke pengelanian teknologi jadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penumbuh produknya kelimpah ariti muka peluang dagang baru. Produk itu ngembuan potensi kebesai kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai ngau gula apung, leka mulung, ais krim indeks glisemik rendah ngau prebiotik mulung. Hari kerjasamanya, dua buah kompaninya dekat guna pengelandik mansik ngemansang ke produknya. Kelimpah hari penau ngemansut ke jenama produk tu ngagai makit. Siku lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditahan ke bawah operasi op dadu ba Pasaruban kemari. Kepala Polis Perlilih Seratu DSP Matthew Manggi ba penerangnya madah ke suspek ditahan ke bapa landur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal meresa suspek dipelabak ke bisi berkawal ngau gereja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindik harinya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikenak berjalai ke aktivitinya. Suspek megak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ya. Lebuh ke diperasai kemai ngayan ke suspek negatif dadah. Kesok dipansi yang kena seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM, berita tu ditusun Rosita Ampung. lalu di Salindes Mengganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya nguluk seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang menjaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke puan penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setepikit hingga sedar ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabak kebiak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai hingga betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: World Cup 2026 hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12.30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi ini Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita daya jadi serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg kemayu kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megah bisik megah hari menua luar kita bisik temuai dengan agak Sarawak Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko hari ke komiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lebih mega lebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyajak, terima kasih.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Bandang Kecil Zon Sarawak. Kalau audition dekat dia tu berangkat 22 2006 nyentuk ngagai 20 2007 2026. Okey, kita ke dekat mu penerang ke silia bekau ngau audition atau uji bakat tu oleh scan QR ba Facebook RTM Sarawak. Okey, sekedar atur ya. Macam ngagai kita meh sekedar atur ya. Kita ke berumur 7 ngagai 12 tahun. Anak kita ke ucuk kita ke 7 ngagai 12 tahun boleh ngau audition bintang kecil Zon Sarawak tu. Patut megap peranak Malaysia lalu nak kalah boleh juara abak kemuncak bintang kecil sebedar tu. Okey, jadi audition tu ukai fizikal ia diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau keucuk kita yang tadi berlagu. Tentu ke nyawa yang terang, gambar yang megak tentu ke terang, lalu gagak melintang. Video ya dia ambil kita melintang. Anang ambil berdiri. Biar ya. Okey. Lalu kita megak oleh engkah ke nama, umur, nombor telefon dengan megak address. Semua penerangnya tadi buat video serta disempulan dengan penerangnya tadi dan juga kita ngagai email. Okey, email ya sectiontvkucing@gmail.com. Okey, sectiontvkucing@gmail.com. Kita ke bedah terang lagi berkeni ketuk berkeni ketuk anak aku tu kat mak belagu cucu aku tu rindu mak belagu. Okey, anak rau. Lawa aja Facebook RTM Sarawak scan QR bedia dia kita boleh medak semua penerang ya. Okey. Kita ninggal ke Eagle Crown bertengah kenuan gelanggar kami ba YFM segmen Pemerintah Malam jam kedua.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Lagu hari DK Jading, Kapai Kapai. Pemuda SSTPM 2025 Pansul Sarito Kalai PNGK Purata Nilai Grad Keseluruhan Ungkup Sarawak ianya bisa nambah 2.75 dibanding dengan 2.68 pada tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisi perasa STPM pada tahun 2025 subak ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi megak nak datai ngau perasa STPM kalau semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa STPM-nya ianya bisi 115 tau ke 2.19%-nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya ke bukai. Angka bandur ke bukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen Sanggup Aku. Jam ke bunuh di kita bergulai ba romantik kawaii.

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Romantikawan. Seleksi lagu-lagu untuk kita mantap ke pengrindu.

dari sama ngasaing pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Okey, Romantika Y di terus ke kita dengan lagu Rumput ya, lagu band Wonders The Little One.

Lagi lagu ri lemai-lemai gerundong kaki encuri hati ba romantika wai semua ya lagu berkawa dengan pengerindu kita ngagai pangan kita. Okey, lagu kita ke sekali tu Ed Sheeran Perfect.

Actually, sebenarnya kabar udah kahwin, baru dah ramai impai lemak. Lagu dah lekat banuan, buat Romantika Y kita ke malam tu. Okay, terus kaki dengan Romantika Y, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

Okay, Lagori, Westlife, My Love, Naka, tu aja pemainan malam kita ke malam tu. Ninggal ke kita dengan Lagori Backstreet Boys, I Never Break Your Heart, dan sebelumnya Bajie, Ari Heaven. Selamat malam.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi. YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peringat maya Niti Daun itu ialah ia temui ke di pepasar ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi satu cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya abang program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak terima kasih
1: YFM Segulai Sejalan.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kino tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Tau teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyuman pansut ya udah. Tau
2: disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ni pasal.
2: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 megak bisa nyebut. Bakanya megak dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: lompat iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mereka jadi ke Siti, mereka platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita dengan budaya. Jadi lebih lagi mereka buat kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang mereka ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi segulai setiap lain buat semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa nerima. Kelimpahannya tidak bisa menerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari benua kita yang mampu wajah dan mereka bisik mereka dari benua luar itu bisik namuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kate deh pian mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuah me bala kabar.

0: RTM deh. Warap ke RTM YFM dia tu mansang bakal radio rongkai.
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program bak YFM.
0: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anwar Hunyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita daya ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM sobo tangku na sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Sume 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ko Yang Berhormat Datuk Yang Persatuan Jamil Anak Unyan, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kedua lagi megak bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bala peningat maya Niti Daun tu ilak ini temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilak ini Yang Amat Berhormat Premier Sarawak ini Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau mainnya ilak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan semina temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 toilah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berenggari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua.

0: nya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai ngalama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peringat maya Niti Daun tu ilah inya temuai ke di pasar ke kadatai maya ilah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat hari ati bala temuai ke bisi datai. Okey semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Suria Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 itu lagi, dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

ko Yang Berhormat Datuk Yang Pertuan Jamil Anwar Hunyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kalau agak megak bak kaum kita Dayak ini serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya nya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu wajah dan enggak bisa megak hari menua luar tu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku hari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

0: kita yang tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Puteri Christina Inku dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita Allah Ta'ala tipu maduk berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransiang, awak kemeruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi tu, Enya Bak John bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Yesus berdiri. Lalu bercakuk ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Yesus bercakuk. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi. Laban Yesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Inya pasal air timerik pengidu. Bat John bagi 7 ayat 37 datang ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Yesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kalah awus. Ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas dia tahu ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Yesus kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Yesus ngamai penghidup. Inyam ayat 38. Ko Yesus, ari hati orang ke Arab deka pansut air timerik penghidup. Tok luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke dan kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Yesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikongsi gagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tau ke maksud Yesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu pian magak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau buah roh. Nyalai sarito Yesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagi Tuhan. Ketika kita dekat ngirup air ke datai dari Tuhan. Ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagi orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalau Tala, ngonek ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Tala keapai karena kuruh kudus, dan dia segala ingo kita, lalu meruang berdawak kita, datai kebelama lamaya. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawung burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

Okey, sigat apa orang hari Edi Dul lagu dia kena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu udah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke Derek dekat ngatur pengawak ke Sarito. Kita ke Nurun kawak bakal selama bisik udah bak rantu jalai mega ke pagi tau. Dalam kereta, terima kasih mendiang ke YFM. Kita di Serata Menua Sarawak ya. Kuliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari menua bukai muka kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Anda bakal selama pukul 7 pagi tu lagi. Awak Nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai buat program 2 pagi Y. Anda bakal selama mereka ya. Jadinya ke tusun atau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peningan. Bedau muka aku berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah. Awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Tu lagu hari Juni Aman. Nak rangka pengerindu.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban ianya Johnny Aman.

tu Ari Linda ya, jamah udah japai udah. Siko Ari penyanyi ke dekat merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai tu lagi ya. Ya berterima hingga pengerami ngiliang tikai kawai daya pilih lubo antu 2026. Jadi kelimpah hari Linda kita muka dekat di penyanyi di perindang penyanyi Juni Aman ngau muka Mawan. Datai ba bala mayu lemai tu lagi peninggal sama berami ba pengerami ngiliang tikai kawai daya pilih lubu antu 2026. Kelimpah muka kita dekat bertemu begulai ngau pengeluar program hari YFM muka ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke BC Ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke BC Ayan tu atau berkongsi ke Jako Gerah hari polis pilih Kuching atau berkawal ngau pengawal nutup sekedar jalan alun berserimai ngau program Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026. Kalai sekedar hari jalan alun tu dekat ditutup berengkah hari Sarito 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai atau berserimai ngau pengawal rehearsal atau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergilah 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai Nora pengerami itu ke nyadi nyadi jalan lun ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan old court house jalan tun abang Ajio Peng jalan carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, Ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, Ngau Muka Roundabout Sri Aman, Jalai Masuk Ngagai Jalai Abel, ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup dua hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari. 8 dekat ngatur pengawal raptai ya, atau ke rehearsal pengerami Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak. Ngau mega pagila. Jadi angka kita bisa mansa jalan itu harap ke ngiga jalan bukai. Lalu pihak mereka harap ke sama mereka kerjasama meh ngakai raban pengelikun ke nyaga jalan alun sepemancai pengawak ke tok diatur pergila sehari tu ngau mereka pergila. Okeynya tadi berkongsi ke Jako Gerah ke berkawal ngau nutup sekedar jalan alun. Okay, lalu berita bukai ke BC Ayan tu ya. Jadi itu meri penyino ati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Raban Bansa KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri Ngau Sida Sebilia Kalai Lakia Datuk Kamil Mishwari ke Udah Nadai Lemai ke Mari ya. Jadi penerang ke besik dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat di baik pulai ke Kuching Sarito ya lalu dekat di baik pulai ngakai rumah sidampu inya ba taman Serira Jalai Menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba penam Islam Semariang Kuching ya nyak meka berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu
Okay, lalu berita bukai itu berkawal dengan pemutus perasa STPM 2025. Kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Bisa Nikkei, kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua tu Nikkei ngakai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 bak persa STPM 2024. Jadi Direktur Opis Pelajar Sarawak Umar Mahli madah ke penyampau ke Nikkei tu kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawal Raban Pengajar ngau meka sekolah ke ngemansang ke Bala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil persa STPM 2025 di Menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia atau ke 96.67% datai ngambil persa tu ya. Lalu hari penyampaunya mega 115 ikut Nembia atau ke calon atau ke 2.19% bujur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Opis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli ke berkawal dengan pemutus perasa STPM 2025 ungkup menua Sarawak ya. Okey, jadi mari pengagati megang ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus perasa ke nyulut lalu harap ke ulih nampung pelajar ngagai kas ke tinggi agi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninga kita. Tu hari Ricky Anderson, petara nantu ke pengerindu tua.

Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Keserimai Ngau Pengenami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah lain bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datang. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megah-bisik-megah hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi, atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi, dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, kawan-kawan, saya nyajak. Terima kasih.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Raziana anak Ramping. Madah ke apa ya? Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah anadai. Lalu ni yang Ramping anak kedit tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi pa rumah Sidempu. Inya pa rumah Merawi Gua Miang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Dan jadi pesan tu nucu kaban belayan ba lacau mpilih rapak kandis mpelancau kara sungai besai di selanjan sebemban punggau ran gua selepung keramut kelauh nyelam mulugu di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi penerang ke siri lagi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Reziana Ampu berumur 019-918-5366. Ya tadi pesan madah ke Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Sidempu. Inya pak rumah Merawi Gua Miang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tua rumah Iblin anak Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai basa ke apa ya? Ianya niang Guntur anak Abul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah Sidempu. Ianya apa sungai raya undup ya, ba Ibul sungai raya undup. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Belingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantau di Pakit Sutung Tulang Bungkang Tulang Jalai Melugu Skim Sabu ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai basa keniang Guntur Ane Abul ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilok ianya 21/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah Sidempu ianya apa rumah Iblin Ibul Sungai Raya Undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tuai rumah Seli madah ke menantu ya Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai. Lalu ni yang Bijo anak labang tu dekat di Sungai Palamayu Pak Romeh Sidempu inya Pak Nanga Senunu Ulu Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah 21/6. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari Ulu Muka nyentuk ke Ilik Muka sepatu ni ya baluah diji Tamin ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Biju anak labang. Biju anak labang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Seli Nanga Senunua Ulu Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Indai Ara madah ke ngeta sulit lalu nyuak ke Entabalu niang Simon Ingih anak Berenggang atau ke laki Catherine Iut anak Pasai ya atau ke Apai Wini kalai pengawal tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6/20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawalnya diatur apa rumah Sidempu inya apa rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Winnie anak ingi berlumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bawang asan Tanjung Bekakap Sungai Apung, Sungai Melanggan, Bintangur, Madur, di Meradung, Kuching, Semarahan, Merdang, Setutung, Sebayur, Sungai Tapang, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang, Madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyua, Kenta Balu, Niang Simon Ingih, Anak Berenggang, ya, tau ke laki Catherine Iwet, ke dekat diatur, Malam Pegila 20/6/2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Prada nak sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah saran nang tahu ulu anak ta tahu lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau kenuju Mariana Judah 013-990-6860 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang muput, nang sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Bitul anak enam, tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tak lagi ba rumah sedempu inya ba rumah saran nanga tahu ulu anak tak tahu lalu dekat dikubur ke pagi pekila ba pendam sebaya ulu anak tak tahu ya. Okey nya tadi pesan ke besit diterima hari pa ninga kita ke pagi tau. Jadi kita iba perinan dulu bedau aku nampung maca pesan ke bokai atau hari abang kaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, jadi lagi macam sekedar pesan bukai ke pagi tu, ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu hari Abel madah ke ngeta sulit ni yang ini sida nya ni yang Thomas anak asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ni yang Thomas anak asing tahu ke ini mau ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninga ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya pa rumah Joseph Abid atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan lalu dekat dikubur ke pagi pigelak ya pa pendam Methodist Bukit Awop Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tu tau berlipun ngakai lumur kusung 19 511 6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Sungai Rasau, Tutus, Jagau, Pulau Dudung, Badur, Meradung, Teluk Batu, Lengan, Sibu, Kucing, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German anak janda udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sidampu inya pak rumah Joseph Abed tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan lalu dekat di kubur ke pagi pigilah pak pendam Methodist Bukit Wop Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninga ianya hari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Apaisa madah ke Apaya Edmund Ngadan anak Lumbing Edmund Ngadan anak Lumbing udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah sidampu ianya pak rumah Dinil menyalin baru debak lalu dekat dikubur ke pagi pagila ba penam temawai temiang debak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah cendang penunus rumah chamber semaling menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian ulu tru rumah bajut merbuang rumah hiduat luma dulang rumah Robert Walter nanga kayau rumah Seli, Nanga Teruk Baruah, rumah Mujah, Nanga Teruk Atas, rumah Christopher Draman, Kampung Rimbas Tengah, rumah Mai, Babu Kerangan, rumah Simon, Babu Delit, rumah Basil Melaka Terai, rumah Hambu, Suri Tengah, rumah Hintai, Suri Baruah, rumah Jawa, Suri Lalang, rumah Jantai, Bangkit Kemantan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Roland 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi per rumah sidempu inya per rumah dinil menyalian baru debak lalu dekat dikubur ke pagi per gila. Okey, lalu Siti itu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke pai jalai madah ke ngetas ulit niang binia ianya luyang niang luyang anak bilun tau ke inai jalai ke dekat diatur lemai tok lagi ya pukul 7 lemai nguan da ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergila ya 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah ubil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngake lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang luyang anak bilun tau ke indai jalai ke dekat diatur lemai pergila ya ba rumah sidempu ianya ba rumah hubil semukau babai pakan. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke apai sida hanya ngetah sulit niang apai sida niang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang embrace saran anak nalo tau ke apai seda ke dekat diatur lemai tok lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 jalai matang batu kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari paninga kita ya. Okay, itu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperingat ngau Siti lagi lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUM 6.

Jadi itu isi berita. Agenda pemansang strategik Sarawak ngau tuju pentadbiran menua tu, ini antara perkara kedirandau Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kemari. Randaunya diatur berserimai ngau awam perintah menua. Tuju randaunya inya dikena meri penerang ngagai Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua pembesainya berandau ke mai macam perkara kemayar itu yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat diperjalai ke perintah. Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi meri penganalati ngagai iring premier ngerandang pejalai pemansang menua tau. Mayu macam polisi ngau cara tidak tuku ke yang diatur singkang tiba guna dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tau. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke 12 dikena berjalai ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tau. Hari penyampaunya 6 buah projek udah tembok digagak. Projek tu inya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 ngau Taman Perindustrian Kapit. 2 ki projek inya industri mit ngau Jalan Pemesai Sama Laju Fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya dia tu benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit mega udah dikebenarkah hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke 13 ungkup 17 agi projek taman industri yang kaum di menua pesisir. Pengerinuk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga RM201,500 nanti dibanding kengau 10 tan metrik bak timpuh ke sebaka tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, Perintah Besar sudah mengungkup kagih belanja RM6.67 juta ringgit hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke 13 lalu RM1 juta ringgit diungkup kari Perintah Sarawak. Mayuh bengkah inisiatif sudah diperjalai ke perintah dan kaum program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru bak pelilih menua suang. Sebis penerbai bilun agaknya di batang perkara tiba guna benar ngagai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah digagak ngau mana. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak stolpot merudik ngau lumpanga mengkang berguna nyadi penyambuan besai agai rakyat pak genturung pendiam.

atau di Peram. Perkaranya hukai seminar memudah ke pejalai rakyat menuanya aja dan mengatnya di ke medium ke berguna benar dikenakan jauh barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari ngau barang pemakai dianjung ngena servis penerbai bilun ba menua pesisir bakal long banga, long seridan, long lelang ngau brio laban pengawak nganjung barangnya ngena servis ti jampat agi serta efisien. Yang madah ke stolpot ke dia tu patut diangkat manah ke agi dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti ba menua pesisir. Kita dia tu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Lapan ikut nebiak ke nyulut ba persa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke pengawaknya dikena mantai ke pengiktirafan kenyulut pak pelajar sida. Scholarshipnya dikena maya yuran pelajar sida tinjali sebagi hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUMNAM. Tujuhnya megah dikena merangsang mayu hagi nembia masuk jalan ngakai pra-university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalan ke perintah ianya ngangkat ke College PUMNAM nyedia ke smart board bantu berpungkal sekolah ngau bocah buat madani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 megah ngayan ke pemucur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National Niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun Siti Nyin kemari. Sikun imbiah hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulih ke pemucur ngelui hari ke ditaka lebuh yang kemucur jadi antara sikun imbiah kenyulut Pak Persa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den ke umur 20 tahun madah ke keterubahnya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajap ya pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya sudah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pak kelas pemucur yang maka ngasil ke perangsang ke bala baki pengajar ngau sidak sebilia berbangunnya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 sobat. Polis ngetan ke tiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerumpak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabo madah ke kesnya direport kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tu tadi. Tiga ikut suspek ke bumur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama kena 17 hari bulan 6. Bak pengawal merasa ke terubah, polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas, ianya sebuah kereta, tiga itik telefon bincang, ngau gari ke dipelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke siku lelaki rakyat menua tu di pelabak ke bisi kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingi pandar raya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tu tadi. Kepala polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madah ke suspek ke umur 30 tahun ditan ke bak gentur ruang peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tu tadi. Lebuh kengetan suspek, polis tertemu ke gari ngau perengkah ke
dikena suspek ngerja penyalahnya. Suspek maka ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif darah. Kes tu direport ke mungkur pengerugi di semak RM15,000. Ba penerang ke Bukai, ACP Muhammad Farhan madah ke siku lelaki berpadi nyawa ba penusah berpadi Jalai Alun ngimbai Jalai Pujud Padang Kerbau di Miri kemari. Penusah menjadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke berumur 59 tahunnya ianya siku orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke Bisi Penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagetisi calai. Tunggujung ke lelakinya ditetap ke pepadi nyawa ba penusahnya kenyadi. Kes tu dipansi nitih ke Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek baru langgur pemansang Malaysia lompar ke 12. Perintah mengungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem POM6. Berita pagi itu ditusun Rosi Tampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa Opis Menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngau Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya menda ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekat jakut sari itu, ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Reti Tengawah, ianya Tentalau. Tetalau tak ke bunyi awah, tau ke rawah kedidinya mantul baru, tau ke gemar. Contoh ayat, lebuah ditesat dalam kampung Puang, tudah duam tinguji ngangau kurang, tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa dirimpu aja. Nyenakak selekat jakut sari itu, ianya Tengawah.
4: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 1 ari 3 engau ari 5.
5: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.